0: dan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
1: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
0: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
2: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
0: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
5: Wakil Presiden ke-13 RI, Maruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Maruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
4: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
5: Sementara Siti Haniatunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
6: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
5: Siti Haniatunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya. Laporan khusus.
8: laporan khusus.
9: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
10: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
9: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
10: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
10: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
12: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
10: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
8: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
13: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
14: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
16: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
17: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
16: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
17: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik tapi belum merata.
3: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
2: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
4: Seperti yang sudah kami beritakan sebelumnya bahwa Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya seperti apa data dari BPS. Kami juga sudah bersama dengan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Bu Amalia, selamat pagi Bu.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Bu Amalia. Ibu, jadi mungkin bisa disampaikan di awal sebenarnya data lengkapnya seperti apa? Karena kan ada juga perbandingan antara kota dengan desa, kemudian juga ada soal gini rasio juga, silakan Bu Amalia.
5: Ya, jadi memang kemarin kami baru saja merilis tiga indikator besar, yaitu pertumbuhan ekonomi satu ya, kemudian kedua angka kemiskinan, dan ketiga angka pengangguran sebenarnya. Nah, untuk angka kemiskinan itu memang benar bahwa yang terbaru adalah 8,07% atau artinya ada 22,93 juta orang miskin saat ini di Indonesia, dan garis kemiskinan nasional rumah tangga miskin per bulan itu sekarang sekitar 3.091.866 rupiah. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa garis kemiskinan itu harus dibaca per rumah tangga, jangan dibaca per individu. Karena memang pengeluaran dari rumah tangga itu dilakukan biasanya sebagian ada pengeluaran bersama-sama dalam satu rumah tangga, seperti pengeluaran listrik, pengeluaran air, kemudian juga beras, minyak goreng, itu kan dalam satu rumah tangga. Nah, sehingga masyarakat masih sebagian menerjemahkan garis kemiskinan itu per kapita. Seharusnya dari kemiskinan itu diterjemahkan ke rumah tangga. Nah, jadi kalau rata-rata nasional ya 3.091.866 rupiah per rumah tangga gitu ya. Nah, terus untuk yang dari untuk yang angka kemiskinan atau persentase penduduk miskin berdasarkan provinsi, saat ini yang paling tinggi tingkat kemiskinannya adalah di saya ingin menyampaikan adalah di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Di mana di Papua Tengah itu angka kemiskinannya hingga 30.41% dan di Papua Pegunungan angka kemiskinannya itu mencapai 26.3%. Nah, kalau angka kemiskinan yang paling rendah itu di mana? Di Provinsi Bali. Jadi Bali itu 3,
6: Oh, satu.

0: meter.
1: Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
2: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km/jam.
3: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
4: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah hanya di 96 FM RRI Mamuju.
5: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
6: 96 dan 100.2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan Ariska dari BMKG Tampa Padang untuk sama-sama kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Halo, selamat pagi rekan Ariska.
7: Halo, selamat pagi Mbak Arista.
6: Apa kabar rekan Ariska?
7: Kebetulan sehat Mbak.
6: Baik, bagaimana dengan kondisi perakiraan cuaca di hari ini? Apakah ada hal-hal yang harus menjadi perhatian khusus?
7: Kalau untuk hari ini ada beberapa peringatan dini.

0: hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian siang hari hingga sore hari nanti diperkirakan umumnya cerah hingga berawan di Sulawesi Barat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Sumarorong, Tandukalua, dan Tabulahan. Kemudian pada malam hari diperkirakan cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Demikian pula pada dini hari diperkirakan cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 90%, dan arah angin rata-rata bertiup dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 50 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai karena terdapat potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene serta Kabupaten Polewali Mandar. Dan juga perlu diwaspadai karena terdapat potensi gelombang dengan ketinggian sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter, yang berpotensi terjadi di wilayah perairan Majene dan juga di perairan Sendana. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, kiranya dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian dalam beraktivitas pada hari ini. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada rekan Duita di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Ariska. Selamat kembali menjalankan tugas Anda dan pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bersama BMKG Tanpa Padang dan saya Duita mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana ingganana luluarik malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampen cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: This song is for you. You better listen.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Talkshow Halus Sulawesi Barat. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Duwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda tentang topik yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat dan juga 6 kabupaten yang ada di sekitar Sulawesi Barat. Nah pendengar, hari ini saya akan mengajak Anda terkait dengan rumah. Rumah yang bukan sekedar menjadi tempat kita berteduh, namun juga menjadi fondasi kita dalam berkehidupan bersama dengan keluarga tercinta. Namun sayangnya masih ada masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi yang belum layak, dan juga hal ini disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dan juga kondisi bangunan yang mungkin belum memenuhi standar keselamatan. Terkait dengan hal tersebut, saya akan mengajak Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, Bedah Rumah di Sulawesi Barat. Dan tentunya kalau kita ngomongin tentang BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini tidak lengkap rasanya tanpa memang narasumber yang mumpuni di bidangnya. Oleh sebab itu, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa sekali di pagi hari ini. Sudah di... berada di studio ada Bapak Abdul Khalid, yaitu yang merupakan Kepala Bidang Perumahan dari Dinas Perkimtanhub DA Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar Bapak?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Ya Pak ya. Di pagi hari ini kalau kita melihat cuacanya cerah ceria, semoga nanti informasi yang diberikan juga bisa membawa keceriaan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Barat ya Pak ya. Amin. Baik, selain Bapak Abdul Khalid, hari ini juga ditemani oleh Bapak Joko Mulyanto ST yang merupakan ahli muda teknik tata kelola perumahan dari Dinas Perkimtanhub DA Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Pak Joko, apa kabar Pak?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
3: Sehat ya Pak ya?
5: Alhamdulillah sehat Bu.
3: Alhamdulillah. Masih ada satu lagi nih yang menemani saya di pagi hari ini, yaitu ada Bapak Arsyad yang merupakan staf dari Dinas Perkimtanhub Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ada 3 narasumber kita di hari ini, dan tentunya nanti saya akan mengajak Anda untuk berinteraksi di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960990996. Dan jangan lupa juga bahwa siaran ini bisa Anda saksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Jadi apabila Anda pendengar memiliki pertanyaan terkait dengan bantuan swadaya, maksud kami bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, nanti bisa langsung menghubungi kami saat ruang interaksi dibuka untuk berinteraksi langsung dengan 3 narasumber kami. Nah langsung saja terkait dengan topik kita, yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Barat. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa, sebenarnya BSPS ini program seperti apa dan siapa saja nanti yang berhak? Silakan Bapak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS adalah atau dikenal sebagai bedah rumah. Rumah program pemerintah dan bantuan dari pemerintah Indonesia bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
3: Oke. Jadi untuk yang berpenghasilan rendah atau prasejahtera mungkin ya?
5: Iya betul sekali. Ya.
3: Ada yang mau ditambahkan Pak Joko Mulyanto?
5: Ya, terkait dengan bantuan tersebut, ini merupakan salah satu tujuan utama dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak menjadi rumah yang aman, sehat dan nyaman melalui semangat gotong royong. Mungkin itu, Pak.
3: Jadi untuk mewujudkan rumah aman, nyaman, dan sehat. Juga sehat. Kalau di Sulawesi Barat sendiri, ini kondisi rumah-rumah masyarakat yang prasejahtera sendiri, apakah ada data yang bisa disampaikan, Pak, kepada pendengar dan juga pemirsa kami?
5: Ya, terkait dengan rumah tidak layak huni di Sulawesi Barat, dari hasil pendataan sektoral kami di Dinas Perumahan, ada masih terdapat kurang lebih 12.000 unit rumah, Bu, yang masih tergolong rumah yang tidak layak di Sulawesi Barat. Mungkin datanya masih akan berkembang lagi seiring dengan pendataan yang memang sementara dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PKP yang di menggunakan aplikasi MyPKP. Untuk bulan ini kami sudah melakukan sosialisasi ke berbagai kabupaten dan alhamdulillah sudah banyak data yang mulai terkumpul kembali terkait dengan rumah-rumah yang tidak layak di Sulawesi Barat ini.
3: Dari data 12.000 ini terbagi di wilayah
5: 6 kabupaten.
3: Yang mana yang paling banyak, Pak?
4: Polewali Mandar.
3: Oke, jadi nanti untuk kuotanya juga mungkin lebih banyak untuk di Polewali Mandar begitu ya.
5: Oke. Siap, siap.
3: Kalau dari tujuannya nih, Pak, melihat tadi angkanya nih masih cukup tinggi ya, ada 12.000 yang rumah tidak layak huni di Sulawesi Barat. Tujuannya sendiri dari adanya program bantuan stimulan perumahan swadaya ini sebenarnya untuk apa ya, Pak?
5: Khusus untuk program bantuan stimulan rumah swadaya ini, seperti saya sudah sampaikan tadi, memang tujuan utamanya untuk merubah kondisi rumah yang tadinya tidak layak, dindingnya masih menggunakan papan ataupun biasanya menggunakan rumbia untuk atapnya, dan lantainya masih lantai tanah. Itu yang akan diubah melalui program ini.
3: Oke, jadi bisa dibilang rumah-rumah yang belum permanen ya, begitu ya, Pak ya?
5: Belum permanen.
3: Ya, kalau yang sudah ditembok tapi lantainya masih tanah, ini bagaimana nih, Pak?
5: Tetap akan tetap dibantu untuk merubah. Karena kita sadari juga bahwa kondisi lantai itu salah satu yang menyebabkan tingginya angka penyakit di masyarakat, utamanya cacingan ya, untuk kondisi di masyarakat itu.
3: Oke.
5: Sehingga harus diubah menjadi lantai yang ya minimal di plur, lantai kasar, ataupun kalau kondisi mungkin ekonominya sudah membaik, bisa di menggunakan keramik atau bahan neleng.
3: Oke, jadi bantuannya ini untuk kriterianya sendiri nih, Pak, kriteria rumah yang dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni ini seperti apa, Pak? Selain tadi juga sudah disampaikan bahwa yang belum memiliki tembok permanen dan juga lantainya masih dari tanah, apakah dari luas rumahnya ada kriteria khusus atau seperti apa? Ya, silakan Bapak.
4: Kriteria dikategorikan sebagai rumah layak tidak huni memenuhi syarat keselamatan seperti
5: struktur
4: rusak seperti pondasi atau dan sudah rapuh dindingnya, Bu.
3: Untuk luasnya, Pak, apakah ada kategori khusus, misalnya rumah dengan luas berapa atau seperti apa?
5: Berdasarkan peraturan Menteri PUPR, Bu, luas kecukupan standar minimum itu untuk per orang 7,2 meter persegi.
3: 7,2 meter persegi. Ini minimal ya, Pak ya?
5: Minimal.
3: Maksimalnya?
5: Ya tergantung
6: kesiapan lahannya.
5: Kesiapan.
3: Oke. Jadi ini minimal di 7,2 meter persegi. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin berinteraksi mengenai topik kami yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bedah rumah di Sulawesi Barat, saya mengajak Anda untuk bergabung di 04262322443 atau di WhatsApp kami di 08229609096. Anda dapat menanyakan berbagai hal mengenai BSPS yang ada di Sulawesi Barat, karena ini saya langsung datangkan ada 3 narasumber nih yang akan menjawab langsung nanti aspirasi dan juga interaksi yang masuk dari Anda. Baik, kembali lagi ke topik kita yaitu mengenai bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bedah rumah di Sulawesi Barat. Ini siapa saja yang berhak mengajukan? Masyarakat mengajukankah atau dari pemerintah yang menjemput bola langsung? Seperti apa nih Pak mekanismenya?
5: Ya, untuk mekanismenya sebenarnya dari pemerintah desa dan masyarakat sendiri pun bisa melakukan pengajuannya, tetap ke pemerintah desanya atau pemerintah kelurahan setempat. Kemudian dari pemerintah desa datanya tersebut akan direkap di Dinas Perumahan Perkimtan Kabupaten, kemudian dikirim ke pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Perumahan, dan seluruh datanya itu kemudian akan dikirim ke kementerian selaku pelaksana dari kegiatan BSPS ini.
3: Oke, jadi masyarakat juga boleh ya Pak ya untuk mendaftarkan nanti langsung ke Dinas Perkimtan
4: Kabupaten.
3: Di masing-masing kabupaten
5: tadi ya? Kabupaten.
3: Di masing-masing kabupaten. Untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa saja Pak?
5: Untuk dokumennya umum saja, biasanya dari yang pertamanya itu KTP, kemudian
4: kartu keluarga.
5: Kemudian ada foto atau dokumentasi kondisi rumahnya, mungkin tampak depan, tampak sampingnya, tampak
6: belakang,
5: kiri kanan, belakang, termasuk juga bagian dalam.
6: Titik koordinat.
3: Oh, jadi titik koordinat ini juga diperlukan
5: juga
3: ya?
5: Juga diperlukan,
6: betul. Dalam rangka ke depannya kalau tertera titik koordinat yang jelas, tim verifikasi tidak sulit lagi menemukan ketika mau diverifikasi.
3: Oke. Dan biasa ini untuk titik koordinat, banyak masyarakat juga yang belum mengetahui caranya nih Pak, bagaimana untuk menentukan titik koordinatnya. Apakah ada cara yang ingin dibagikan kepada pendengar juga pemirsa untuk bagaimana untuk memudahkan mereka mendapatkan titik koordinatnya?
6: Kalau sekarang kan sudah ada aplikasi-aplikasi foto yang include dengan titik koordinatnya, mungkin itu bisa dipakai. Yang kedua, kalau memang masyarakat bingung, bisa langsung ke pemerintah kabupaten untuk pendampingan, atau bisa juga ke pemerintah provinsi untuk pendampingan pengambilan titik koordinat. Yang kedua, selain tadi itu ada KTP, KK, titik koordinat, dan jelas alas haknya.
3: Alas hak. Iya. Jadi surat kepemilikan dari
5: surat
3: lahan tersebut, begitu ya. Bagaimana kalau misalnya tanah warisan nih Pak, seperti apa?
6: Kalau tanah warisan kan minimal dia kan ada akte hibahnya, ada hak warisnya jelas. Yang jelas dia bukan dia tidak menempati lahan seseorang yang tidak jelas.
3: Okay. Jelas. Minimal ada sporadik atau
4: sporadik.
3: Sporadik ya minimal ya. Jadi bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya, nanti seperti yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber, nanti bisa mulai dilengkapi nih dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
6: Saya bisa bacakan syarat-syaratnya, bukti kepemilikan penguasaan yang jelas dan sah, itu ada sertifikat minimal, ada sertifikat satu, ada patok D, girik, letter C boleh, pipil, NIB, akta hibah, akta jual beli, bukti izin tertulis menempati tanah ulayat dari kepala adat. Kan 5 masa itu enggak semua bisa diceritakan. Ada juga kan ada tanah adat. Dia masyarakat menempati suatu lahan tapi dia tanah adat, jadi harus ada bukti tanah ulayat.
3: Oke.
6: Okay. Yang ke-10 itu bukti izin menempati tanah milik perorangan, keluarga besar atau lembaga. Yang ke-11 tadi ini bukti penguasaan tanah lain yang sah, suket pejabat terkait atau HGB, hak guna bangunan di atas HPL, hak pengelolaan.
3: Okay.
6: Jadi ada 12 syarat.
3: 12 syarat ya. Itu harus dipenuhi semuanya, keseluruhan.
6: Salah satunya saja.
3: Salah satunya saja. Dan tadi minimum ada sporadik ya Pak ya, yang paling mungkin banyak dimiliki oleh masyarakat ya, yaitu sporadik.
5: Sporadik gitu.
3: Oke. Okay.
5: Di samping itu Bu, mungkin pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa selain pemerintah memberikan bantuan melalui bedah rumah juga pemerintah pusat itu sudah bekerja sama dengan beberapa kementerian lainnya, termasuk dengan ATR BPN.
3: Oke.
5: Jadi bagi masyarakat penerima bantuan BSPS ini, mereka selain mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumahnya, juga untuk tahun ini akan mendapatkan bantuan untuk alas haknya. Jadi peningkatan alas hak. Jadi misalnya dari sporadik, dia bisa ditingkatkan menjadi sertifikat dan itu dapat bantuan gratis dari Kementerian ATR.
3: Oke, jadi ya silakan Pak.
6: Selain tadi yang disebutkan tadi, ada alas hak, ada KTP, ada KK, dan koordinat. Dia minimal dia masuk di kategori desil 1 dan 4. Kalaupun dia tidak masuk di, kan kondisi di lapangan kami beberapa beberapa tinjauan di lapangan, ada beberapa kondisi desil yang berbanding terbalik. Ada desilnya rendah tapi rumahnya kita katakan masih layak, dan sebaliknya ada desilnya tinggi tapi kondisi rumahnya memang tidak layak. Salah satu cara untuk mengakomodir semua itu, kalau dia tidak masuk, dia tidak masuk desil 1 sampai 4, minimal dia mempunyai keterangan berpenghasilan di bawah UMK atau UMR.
3: Oke, dan keterangannya bisa didapatkan di mana, Pak?
6: Keterangannya itu masyarakat pribadi sendiri membuat keterangan dan diketahui oleh pemerintah setempat, pemerintah desa.
3: Oke, mungkin ke kades atau kelurahannya ya, begitu ya.
5: Oleh pemerintah setempat.
3: Untuk mendapatkan nanti keterangan bahwa memang benar yang bersangkutan
6: berpenghasilan rendah.
3: Jadi meskipun desil Anda nanti pendengar di luar dari desil 1 dan desil, sampai dengan desil 4, namun apabila saat dilihat rumahnya ini tidak memenuhi layak, kategori tidak rumah tidak layak, nanti boleh mendaftarkan. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arsyad, dilengkapi juga ya berkasnya mengenai nanti pemenuhan bahwa Anda, keterangan bahwa Anda merupakan berpenghasilan yang rendah begitu. Nah baik, selanjutnya lagi Pak, masih terkait dengan topik bantuan stimulan perumahan swadaya. Kalau masyarakat sudah mendaftarkan untuk mendapatkan BSPS ini, menjadi salah satu penerima manfaat dari BSPS ini, berapa lama Pak prosesnya hingga masyarakat ini bisa mendapatkan benefit tersebut?
5: Berdasarkan dari peraturan Kementerian PUPR terkait dengan petunjuk teknis untuk pelaksanaan BSPS ini, ada beberapa tahapan di dalamnya, mulai dari pendataan yang sementara dilakukan juga. Kemudian ada juga verifikasi. Nah, ini setelah mereka didaftarkan atau diusulkan dari pemerintah, maka data-data yang terkumpul akan diverifikasi ulang oleh kementerian selaku pelaksana kegiatan. Dan tentunya pada saat pelaksanaan verifikasi, semua persyaratan-persyaratan ya wajib dilengkapi, mulai yang seperti yang disebutkan Parsa tadi, mulai dari alas haknya, kemudian keterangan-keterangan lain, KTP, KK, kemudian foto-foto juga termasuk itu. Nah, mungkin saja ada yang gugur atau ada yang tidak memenuhi syarat. Misalnya, memang dia punya kondisi rumah itu tidak layak, namun dia berada di daerah yang berbahaya atau terlarang, misalnya berada di sempadan sungai. Nah, itu kan walaupun kita bisa memberikan bantuan, namun bisa saja pada saat terjadi banjir misalnya, rumahnya hanyut, maka bantuan yang diberikan menjadi sia-sia. Begitu. Jadi bagi masyarakat dihimbau untuk membangun rumah jangan di daerah-daerah yang terlarang atau yang berbahaya.
3: Oke, jadi mungkin masyarakat juga perlu mempertimbangkan ya Pak ya, mengenai kondisi geografisnya.
6: Jadi selain tadi syarat-syarat teknis dan administrasi tadi, perlu juga diketahui bahwa ada syarat itu harus kesesuaian tata ruang. Harus kesesuaian tata ruang, minimal dia sempadannya, sempadan jalannya berapa, sempadan sungainya berapa, dan jangan pernah masuk di wilayah yang itu hutan lindung.
5: Ya, yang utama itu juga hutan lindung itu.
3: Karena lumayan banyak juga ya Pak ya di Sulawesi Barat ya, yang masih masuk ke dalam kawasan hutan lindung ya.
5: Iya.
3: Jadi masyarakat mereka tahapan awal ini mereka mengecek dulu apakah lokasi yang nanti akan
6: sesuai tata ruang atau tidak.
3: Oke, jadi ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus bahwa yang paling utama nih sebelum diajukan dipastikan dulu bahwa ini sesuai tata ruangnya begitu ya.
5: Betul.
3: Dan kalau misalnya nanti setelah diajukan dan juga melewati proses verifikasi namun dinyatakan tidak lolos verifikasi, apakah masyarakat bisa melengkapi kembali berkas-berkasnya dan mengajukan ulang atau seperti apa, Pak?
5: Bisa, bisa, Bu. Bisa. Jadi masih dimungkinkan untuk melakukan pengusulan kembali untuk masyarakat tersebut.
6: Yang jelas kalau gini kan di BSPS itu kan sama dengan kami di RTLH itu ada dua syarat, syarat teknis dan administrasi. Syarat administrasi itu harus dilengkapi, bisa dilengkapi. Kalau syarat teknis kalau memang tidak layak secara teknis, memang dia masih layak rumahnya sama lagi ya, tetap gugur walaupun dia apa bagaimana dan tidak bisa.
3: Jadi kalau dari syarat administrasi ini masih bisa ya, Pak ya, masih bisa. Tapi kalau dari syarat teknis, yang teknisnya tadi,
6: kalau dia masih layak ya, mungkin kami tidak bisa bantu.
3: Ya baik, karena kalau setelah disurvei ternyata kondisinya masih sangat layak begitu ya, Pak ya, maka ya mohon maaf nanti diberikan kepada masyarakat lainnya yang lebih berhak lagi. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, sambil menanti interaksi yang masuk dari Anda di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996, saya akan jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.
0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan. Tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
4: Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
5: Sembilan dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Duwita Ardiana dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dalam topik kita pada pagi hari ini yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bedah rumah di Sulawesi Barat. Dan masih menemani saya juga di studio ada Bapak Abdul Halid, Kabid Perumahan dari Dinas Perkimtanhub DA Provinsi Sulawesi Barat, dan juga Bapak Joko Mulyanto ST, Ahli Muda Teknik Tata Kelola Perumahan dari Dinas Perkimtanhub DA Provinsi Sulawesi Barat, dan Bapak Arsyad yang merupakan staf dari Dinas Perkimtanhub DA Provinsi Sulawesi Barat. Tadi sebelum jeda kita sudah membahas kurang lebih tadi disampaikan bahwa ada 12.000 rumah tidak layak huni yang ada di Sulawesi Barat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi seperti apa mengenai dari program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS ini, saya nanti kembali mengajak Anda untuk berinteraksi di 0426232243 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan tadi saat kita jeda, nampaknya sudah ada interaksi yang masuk nih Pak di WhatsApp dari Kaco Mamis di Panggalo Salabose yang ingin menyampaikan bahwa katanya sampai kapan batas waktu pemasukan berkas pendaftaran dan apa setiap desa atau kelurahan ada batasan jumlah kuotanya? Silakan dijawab dari pertanyaannya Pak. Apakah ada kuotanya Pak? Per masing-masing kelurahan nih spesifik, per kelurahan atau desa apakah ada
6: kuotanya? Untuk penentuan desa Bu, itu kita serahkan kepada pemerintah kabupaten setempat. Ya, untuk membaginya ke desa-desa mana saja yang
7: dilotuskan.
6: Iya.
5: Oke, kalau kuotanya sendiri untuk di Sulawesi Barat ini berapa, Pak?
7: Untuk total 4.000 ditambah dengan 1.120 jadi total 5.120 itu
8: 5.250
7: sudah dibagi-bagi, Bu, untuk per kabupaten. Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju tambahan 200 dari kemarin sebelum 577 tambah 200.
5: Oke. Jadi ini total kuotanya kurang lebih ada sekitar 5.000 ya dengan
8: 5.250.
5: 5.250.
8: Terbagi dari 6 kabupaten. Bacakan dulu Pak Joko.
6: Untuk yang Majene itu ada kurang lebih 1.000-an lebih. Untuk Mamuju tadi sudah disebutkan itu 700-an lebih. Kemudian untuk Mamuju Tengah 1.050, Polman juga demikian 1.000 lebih. Untuk Mamasa dan Pasangkayu kurang lebih ada sekitar 700 untuk kuotanya.
5: Dan ini kuota untuk di tahun 2026.
6: Untuk di tahun 2026. Ya, alhamdulillah ini. Kita perlu berterima kasih juga kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan atensi terhadap kegiatan ini. Beliau sendiri berangkat ke Jakarta untuk meminta tambahan kuota untuk Sulawesi Barat yang dari awalnya 4.000 unit. Kemudian akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan 1.250 lagi sehingga totalnya menjadi 5.250. Dan untuk terkait dengan pertanyaan tadi, sampai kapan
5: pelaksanaannya untuk pendaftarannya?
6: Untuk pendaftaran masih terbuka, Bu. Walaupun ini untuk pelaksanaan sudah berlangsung untuk sementara, namun untuk pendaftaran masih. Kami sudah memfasilitasi beberapa 6 kabupaten ini untuk melaksanakan pendataan di tiap-tiap desanya, karena ada perubahan sistem yang dari kementerian. Awalnya mereka menggunakan Sibaru, aplikasi Sibaru untuk penginputan atau pengolahan datanya. Dengan keluarnya Kementerian Perumahan dari Kementerian PU, sehingga Kementerian Perumahan itu membuat aplikasi pendataan tersendiri yang namanya MyPKP. Dan alhamdulillah aplikasi yang sudah disampaikan ke pemerintah kabupaten dari Majene sendiri sudah mengusulkan lebih 1.000 unit rumah melalui aplikasi MyPKP. Kemudian dari Mamuju Tengah itu kurang lebih ada 100 sudah. Dan per hari ini pun data yang masuk itu masih berkembang, masih bertambah terus. Tentunya ini kami harapkan terus dari pemerintah daerah dukungannya, sehingga data-data tersebut bisa masuk, sehingga harapan-harapan dari masyarakat tentunya yang ingin memiliki rumah yang layak bisa terwujud. Gitu.
5: Oke, jadi untuk saat ini juga pelaksanaan sudah berlangsung ya Pak ya, dan sementara berlangsung, dan tadi juga disampaikan bahwa sudah ada dari beberapa kabupaten seperti dari Mamasa dan juga tadi dari Majene juga sudah ada yang masuk ya, dan kurang lebih dari 1.000 ya Pak ya yang sudah masuk ini hingga saat ini. Dan baik, ada pertanyaan kedua yang masuk dari pendengar kami, ada dari Raja Aryan di Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggai, Majene, yang ingin bertanya, katanya bahwa ada masyarakat yang sudah berkeluarga tapi belum memiliki kakak karena nikah dini tapi sudah menempati rumah mungil yang sangat sederhana dan belum layak huni. Seperti apa solusinya yang bisa diberikan sehingga bisa menjadi calon penerima manfaat? Silakan Bapak.
6: Kalau untuk kakak itu kan urusan administrasi pemerintah daerah setempat. Tentunya kami harap pemerintah desa aktif, dari warganya sendiri juga aktif untuk mendaftarkan dirinya bahwa dia sudah berkeluarga sehingga membutuhkan surat untuk sehingga bisa mendapatkan nantinya bantuan tersebut.
5: Referensi ya Pak ya?
6: Referensi begitu.
5: Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Ahmad di Mamuju yang menanyakan, katanya apakah bantuan BSPS ini juga bisa diberikan kepada korban bencana alam, Pak?
6: Untuk korban bencana alam, ada tersendiri programnya Bu, di Dinas Perumahan itu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten sudah ada program khusus untuk bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana. Nah, okay. Salah satu hal yang mungkin yang ini yang menjadi kendala itu kesiapan anggaran. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu kapan terjadinya bencana. Nah, tapi di dalam sistem penganggaran kita juga kita tidak boleh menganggarkan sesuatu yang kita tidak ketahui dulu.
9: Okay.
6: Nah, sehingga untuk kegiatan rehab rumah khususnya untuk korban bencana ini biasanya

0: ketiga narasumber kita juga nih, masih di topik kita yaitu mengenai bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bedah rumah di Sulawesi Barat. Tadi juga disampaikan bahwa ini adalah kategori untuk masyarakat prasejahtera. Bantuannya seperti apa saja nih Pak yang diberikan? Apakah renov full atau seperti apa?
1: Dari nilai bantuan yang diberikan itu kurang lebih 20 juta Bu.
0: 20 juta iya, per kakak?
1: 20 juta per kakak per orang. Dari 20 juta itu terbagi lagi ada 17.500 untuk bahan bangunan, dan sisanya yang 2.500 itu dipergunakan untuk upah tukang.
2: Ya.
0: Oke, jadi upah tukang ini 2.500.
1: 2.500.
0: Baik, ada yang ditambahkan Pak Abid?
2: Kategori yang tadi Bapak bilang, kategori rehab ringan sih, ringan-ringan ya.
1: Nah, untuk tahun ini dari pemerintah pusat
2: ada dua
0: kategori.
2: Kategori ya, satu rehab berat itu total 50 juta.
0: Oke, jadi ada dua kategori yaitu rehab ringan dan juga berat. Kalau yang
1: untuk program BSPS ini cuman ada satu kategori saja.
0: Oke, baik.
1: Yang dimaksud Pak Kabit tadi itu adalah rehab rumah yang melalui penggunaan anggaran dari pemerintah provinsi.
0: Jadi baik.
1: Kami dari pemerintah provinsi juga ikut mendukung program BSPS ini. Jadi melalui APBD pemerintah provinsi. Seperti yang dikatakan Pak Kabit tadi, ada dua kriteria kalau melalui APBD provinsi.
0: Oke, kalau APBD ada dua kriteria, namun kalau dari APBN satu ya, satu kriteria yaitu yang 20 juta tadi plafonnya. Oke, baik. Dan kalau misalnya nanti masyarakat sudah menerima manfaat tersebut, namun saat sudah jadi nih Pak rumahnya, ternyata ada kerusakan yang harus diperbaiki. Apakah nanti masih ditanggung atau seperti apa?
1: Cukup sekali Bu.
0: Satu kali saja ya?
1: Dan salah satu persyaratan di Permen PUPR itu, dia selama 10 tahun kemudian baru bisa dapat bantuan.
0: Diajukan kembali.
1: Diajukan kembali sehingga bisa memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang lain yang lebih membutuhkan.
0: Oke, baik. Jadi apabila ingin mengajukan kembali nanti 10 tahun kemudian ya, apabila Anda sudah merasakan manfaatnya.
1: Kita kasih kesempatan kepada saudara-saudara kita yang
0: lain. Supaya yang lain juga rumahnya kebagian menjadi rumah yang layak huni ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Selanjutnya Pak, kita kembali mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa yang mau berinteraksi nanti boleh di 0426232243. Atau di WhatsApp di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, nanti Anda boleh mengirimkan pesan atau mengirimkan pertanyaan di kolom komentar yang nantinya akan langsung ditanggapi oleh ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, kalau kita kembali lagi ke topik yaitu mengenai dari BSPS atau program bedah rumah yang ada di Sulawesi Barat. Tantangannya nih Pak, di lapangan seperti apa nih Pak?
1: Ya, yang utama tantangannya itu ada keswadayaannya Bu. Jadi di program BSPS ini, selain dari ada persyaratan administrasi, kemudian persyaratan teknis, dari masyarakat juga diminta untuk berswadaya. Karena kami sadar juga bahwa nilai bantuan yang diberikan ini pada dasarnya sih belum mencukupi untuk bisa. Sehingga dari masyarakat kami minta juga untuk bergotong royong bersama keluarga dan aparat setempat tentunya untuk berswadaya. Dan swadayanya ini bisa dari bahan bangunan, bisa dari misalnya mereka punya papan, kayu, kemudian apabila ada anggota keluarganya yang punya keahlian untuk menjadi tukang juga bisa diberikan untuk sebagai swadaya dari sehingga nilai bantuan yang tadinya jumlahnya mungkin tergolong kecil bisalah untuk memperbaiki rumahnya, mencukupi begitu.
0: Oke, karena namanya juga swadaya ya Pak ya, sesuai namanya bantuan stimulan perumahan swadaya, dan diharapkan juga masyarakat atau pendengar dan juga pemirsa ini dapat saling membantu ya Pak ya, satu sama lain sehingga bisa terwujud ini mengenai program BSPS ini atau bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, mungkin ini juga kita masih membutuhkan peran dari masyarakat ya Pak ya, dan tentunya dengan menjalankan program ini kan saat prosesnya

0: yang pasti di lapangan ini banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, fungsi kontrolnya seperti apa, Pak?
1: Untuk kontrolnya, Bu, mulai dari masyarakat itu sendiri, tentu saja kita harapkan partisipasinya, kemudian juga dari pemerintah daerah setempat, dari lurah, RT, RW, kemudian tentunya dari pelaksananya sendiri, dari Kementerian PUPR, dalam hal ini melalui satker yang ada di perumahan itu sudah menugaskan tenaga fasilitator yang berfungsi selain untuk mendata, memverifikasi, juga membantu masyarakat untuk melakukan pengawasan di dalam pelaksanaan kegiatannya ini.
0: Apabila di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, masyarakat bisa melaporkannya kemana,
1: Pak? Bisa, Bu. Ada sudah dibentuk channel khusus untuk pelaporannya, itu span lapor namanya, Bu. Jadi dari pemerintah pusat sendiri sudah memfasilitasi untuk terkait dengan pengawasannya. Kemudian dari pemerintah ataupun masyarakat yang mengetahui terjadinya penyelewengan ataupun hal-hal yang lain bisa melaporkan untuk ke dinas setempat ataupun ke dinas Perkim provinsi.
0: Oke, jadi ini juga fungsi kontrolnya selain dari instansi terkait, juga ini dibutuhkan peran dari masyarakat ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi nanti Anda yang menerima manfaat ini bisa juga langsung menyampaikan apabila ada ketidaksesuaian. Ada yang ditambahkan, Pak Arsyad?
2: Terkait pengawasannya tadi, kemarin kami kunjungi langsung ke lapangan, ada beberapa oknum-oknum yang mengatasnamakan dinas Perkim provinsi, dinas Perkim kabupaten. Pengusulan nama-nama itu tidak dipungut biaya, gratis. Jangan sampai ada mengatasnamakan. Saya bisa bantu Anda masukkan nama Anda, tapi harus bayar sekian. Tidak ada. Dia nol rupiah.
0: Ini semua gratis, begitu. Jadi apabila nanti di lapangan ada yang datang ke rumah Anda untuk membantu dan dengan ada iming-iming tertentu. Dan itu juga berarti sudah ada ya, Pak ya, indikasi seperti itu ya. Dan sudah diproses atau seperti apa?
2: Kami tidak lanjut karena dia by phone mengatasnamakan kepala bidang ini. Dia minta data, tapi kami lihat ujung-ujungnya itu dia minta data ke masyarakat, ke desa. Ujung-ujungnya dia bilang kalau mau diloloskan harus bayar sekian.
0: Oke, ini juga yang betul-betul harus diwaspadai oleh masyarakat nih, apalagi bantuan ini juga amat sangat diharapkan benefitnya begitu ya bagi masyarakat ya. Dan ini nominalnya juga lumayan ya, Pak ya, sekitar 20 juta tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Joko Mulyanto. Nah, kalau kolaborasinya sendiri, Pak, untuk program BSPS ini antara instansi-instansi apa saja yang terkait nih, Pak?
1: Untuk kolaborasi ada beberapa dinas, Bu, yang terkait, mulai dari tentunya Dinas Catatan Sipil, kemudian dari Kementerian Sosial terkait dengan data
0: desilnya,
1: iya. Kemudian dari pemerintah setempat tersendiri, dari pemerintah desanya untuk pengusulan, kemudian dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan provinsi juga berkolaborasi untuk mendukung program BSPS ini, menganggarkan kegiatan yang serupa. Jadi sudah ada beberapa kabupaten yang melakukan hal itu, namun mungkin karena kondisi keuangan dari kabupaten masih ada juga yang belum sempat untuk melaksanakan kegiatan yang serupa.
0: Oke, untuk proses pencairan dananya sendiri, apakah dananya langsung ditransferkan kepada masyarakat?
1: Langsung.
0: Oke, jadi tidak ada perantara ya, Pak ya?
1: Tidak ada perantara, Bu.
0: Tidak ada perantara dan langsung diberikan kepada masyarakat, nanti masyarakat yang kelola seperti apa begitu?
1: Betul.
0: Oke, baik. Selain dari program BSPS, apakah ada program serupa juga, Pak, untuk bantuan rumah kepada masyarakat?
1: Kalau kami di provinsi, Bu, ada bantuan yang serupa. Nilainya seperti yang disampaikan tadi Pak Kabit, ada dua. Jadi ada yang untuk rehab ringan dan sedang itu, rusak ringan dan sedang mendapatkan bantuan senilai 20 juta, dan yang untuk rusak berat itu dapat bantuan senilai 50 juta.
0: Oke, baik. Baik, nampaknya ada interaksi lagi yang masuk di pesan WhatsApp dari, maksudnya di Facebook ya. Oke, dari Al Hakim di YouTube, dia bertanya terkait dengan bagaimana kalau tanahnya masih atas nama orang tua, atau warisan, apakah bisa dilakukan pengajuan? Seperti apa, Pak? Silakan Pak Joko Mulyanto atau Pak Kabit.
1: Bisa, Bu, untuk yang masih menggunakan sertifikat atas nama orang tua, bisa menggunakan akta hibah, jadi ataupun surat waris, atau ada keterangan dari pemerintah setempat yang ditandatangani tentunya bersama dengan saudara-saudara atau anggota keluarga yang dari pemiliknya tersebut, sehingga bisa dipastikan bahwa betul-betul lokasi itu sudah diwariskan ke yang bersangkutan.
0: Berarti ini diwariskannya juga ke perseorangan ya, Pak, ya? Iya, bukan ke misalnya anaknya ada tiga, tapi tiga-tiganya bisa mendapatkan begitu?
1: Cuman satu, Bu.
0: Salah satunya saja, Pak, ya?
1: Salah satunya saya, karena tentunya alasannya akan menjadi satu, satu nama di dalamnya.
0: Oke, baik. Dan tadi juga terkait dengan tanah warisan, di segmen sebelumnya tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Arsyad ya, Pak, ya? Ada beberapa memang persuratan untuk fasilitas dari lahan Anda yang nanti ada 12 tadi ya, Pak, ya, ada 12 surat-surat gitu yang juga nanti bisa menjadi salah satunya nanti Anda miliki atau Anda penuhi untuk didaftarkan. Nah, dan
1: mungkin sedikit saya tambahkan, Bu, saya ingatkan kembali tadi kami sudah sampaikan juga bahwa di samping ada bantuan untuk rehab rumahnya dari pemerintah, dari Kementerian ATR juga akan memberikan bantuan untuk proses sertifikasinya.
0: Oke.
1: Sehingga yang tadinya mungkin masih atas nama orang tuanya akan dibantu untuk dialihkan menjadi nama penerima tersebut.
0: Jadi ini satu kali pengajuan yang saja ya, Pak, ya? Ya.
1: Jadi misalnya yang dari sporadik juga tadi yang masih sporadik itu bisa diberikan bantuan untuk perubahannya menjadi sertifikat, dinaikkan.
0: Oke, jadi setelah selesai pembangunan rumahnya, kemudian nanti ada bantuan tambahan lainnya, yaitu untuk sertifikasi dari
1: dan
0: rumah.
1: Ini juga semua gratis, Bu.
0: Oke.
1: Kami harapkan ya, tentu saja dari partisipasi dari masyarakat terkait keswadayaannya, gotong royongnya, sehingga program ini bisa berjalan dengan sukses.
0: Oke, targetnya di 2026 ini bisa tercapai semua ya, Pak, ya?
1: Insya Allah, Bu.
0: Insya Allah. Tadi disampaikan bahwa ada sekitar 5.250 ya kuotanya untuk Sulawesi Barat di tahun 2026 ini. Semoga semuanya bisa memenuhi kuotanya dan bisa terrealisasi dengan baik. Dan terakhir mungkin, Pak, sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai program BSPS ini? Dan bagi masyarakat mungkin yang masih bertanya-tanya, prosesnya nih apakah lama atau seperti apa? Silakan disampaikan, Pak.
1: Kalau untuk prosesnya, Bu, tentu saja makan waktu, mulai dari pendataan, kemudian ada verifikasi datanya, setelah diverifikasi kemudian ditetapkan, kemudian ada mekanisme penyaluran anggarannya tentu saja, yang warga itu harus membuka rekening, kemudian dari dana yang diberikan akan ditransfer ke rekening, kemudian setelah dananya siap, tentu harus dimanfaatkan, dibelanjakan untuk bahan bangunan dan untuk upah tukangnya. Nah, itu tentunya memiliki proses yang juga ya kurang lebih mungkin 3 bulan atau 4 bulan proses pelaksanaannya baru bisa sampai selesai bangunannya.
0: Dan apakah nanti masyarakat juga yang sudah mendapatkan manfaatnya, apakah mereka mengirimkan bukti-bukti evidence-nya, Pak, bahwa sudah terlaksana dan sudah dibelanjakan dengan baik dananya?
1: Salah satu tugas dari fasilitator itu yang sudah direkrut oleh kementerian, ya, di samping tadi untuk perencanaannya, kemudian ada pengawasannya, mereka juga akan memberikan outputnya, hasilnya. Bagaimana rumah dari awalnya bentuknya segini, kemudian akhirnya setelah mendapatkan bantuan bisa menjadi layak huni. Nah, itu akan dilakukan oleh fasilitator kami di lapangan.
0: Oke, baik, Pak. Tadi saya sudah bilang terakhir, tapi ternyata masih ada pertanyaan terakhir lagi nih, Pak, ya, masuk di YouTube. Masih dari Bapak Al Hakim yang menanyakan, masih banyak warga Sulawesi Barat yang belum mendapatkan bantuan stimulan pasca gempa. Kenapa tidak menggunakan data tersebut saja sebagai penerima bantuan? Karena datanya sudah jelas. Tanggapannya, Pak, silakan, Pak. Singkat saja mungkin.
1: Ini kan dua program yang berbeda, Bu. Kalau seperti kita ketahui, kalau untuk rumah bencana, biasanya itu di BNPB. seperti halnya di bantuan bencana yang tahap 1, pencairannya dari kementeriannya itu. Kemudian untuk BSPS ini, anggarannya sumbernya dari Kementerian Perumahan. Dan dua hal yang berbeda, yang satu dalam rangka untuk mengatasi bencana, yang satu non-bencana, begitu.
0: Ya, rumah tidak layak huni untuk kategori non-bencana. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dari tiga narasumber kita yang luar biasa sekali di pagi hari ini. Ada Bapak Abdul Halid, Kabid Perumahan, dan juga ada Bapak Joko Mulyanto ST, Ahli Muda Tata Kelola Perumahan, dan juga Bapak Arsyad yang merupakan staf dari Dinas Permukiman Perkimtanhub DA Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih banyak, Pak. Semoga ini bisa memenuhi target kuotanya ya, Pak ya, di tahun ini sebanyak 5.250, dan semoga nanti di tahun depan bertambah lagi ya, Pak ya.
1: Mudah-mudahan Pak Gubernur itu tetap memberikan perhatian khusus terkait dengan kegiatan ini. Melalui rapat kemarin juga Bapak Gubernur berpesan agar proses pelaksanaan kegiatan dengan target unit yang 5.000 ini untuk tahun ini bisa terlaksana dengan baik, selesai dengan cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Harapan Bapak Gubernur untuk tahun depan kita bisa mengusulkan lebih daripada 5.000 itu. Beliau bahkan sudah mengajukan sekitar kurang lebih 7.000 sampai 10.000 unit untuk Sulawesi Barat. Namun juga ya tentu saja tergantung dengan keberhasilan atau suksesnya kegiatan di tahun 2026 ini, karena akan menjadi evaluasi dari kementerian bahwa di tahun 2026 sudah selesai, sukses, sehingga bisa mendapatkan tambahan lagi, lebih besar lagi di tahun 2027.
0: Amin, dan kita semua tentunya berharap ini semua bisa berjalan lancar dan sukses sehingga di tahun depan juga ditambah lagi ya, Pak ya. Baik, demikian pemirsa dan juga pendengar dialog interaktif Halo Sulawesi Barat kita pada pagi hari ini dengan topik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS Bedah Rumah di Sulawesi Barat. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan rekan Wendy yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, dan kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cica Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.
12: Satu nusa, satu bangsa,
13: satu bahasa.
14: Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang
2: jadi,
3: ya, Pak, ya?
2: Apakah ini?
4: Yeah, ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katupangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali Wali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak ada di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
8: rri.co.id
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026 saya Duita.
1: Iya, dan saya Indah.
0: Kita berdua kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI.
1: Ya, di Halo RRI ini kami menampung berbagai aduan, kendala, aspirasi, kritik, saran, dan masukan terkait pelayanan publik dan pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat atau di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Dan bisa disampaikan di 0822-9609-0996
0: atau di 0426-2322-443. Dan jangan lupa juga bahwa siaran Halo RRI ini disiarkan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang memantau YouTube dan juga Facebook-nya RRI Mamuju ya, dan ingin menyampaikan apresiasi dan juga aspirasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di Sulawesi Barat, boleh meninggalkan pesan di kolom komentar kami. Dan ada informasi Indah yang kita rangkum dari akun Instagram @mateng_update. Di mana suasana pencarian seorang bocah asal desa Batu Parigi atau Tobadak 4, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, tengah dilaporkan tenggelam di Sungai Budong-Budong pada Selasa 4 Agustus 2026.
1: Berarti ya ini kembali lagi sama pengawasan dari orang tua ya. Kalau sudah seperti ini ya diharapkan orang tua juga bisa menjaga buah hati Anda saat bermain, diawasi ya, dan juga ya kita harus memang selalu siap siaga ya, dalam karena kalau anak kecil memang agak susah untuk diatur ya,
0: gerakannya banyak gitu ya.
1: Dan ini menjadi satu pembelajaran juga untuk Anda para orang tua lainnya, agar tetap bisa senantiasa menjaga dari kegiatan anak Anda gitu.
0: Dan semoga proses pencariannya membuahkan hasil, di mana kondisi anak tersebut kita harapkan semuanya dalam kondisi yang sehat, selamat, dan baik ya. Baik. Sambil menanti interaksi yang masuk dari Anda, kami jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita.
1: Iya, dan saya Indah.
0: Kita berdua masih setia menemani Anda dalam program acara Halo RRI.
1: Ya, di mana Anda bisa mengirimkan aduan, kritik, saran, masukan maupun apresiasi kepada pemerintah Sulawesi Barat maupun 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat terkait pelayanan publik dan pelayanan jasa. Ya, yang mungkin kurang pelayanannya atau sudah dilayani dengan baik, boleh Anda sampaikan di 0822-9609-0996.
0: Atau di 0426-2322-443. Aduannya ini bisa bermacam-macam ya, bisa jadi mengenai permasalahan air bersih ataupun
1: jalan ya yang masih kurang rapi, ataupun tata kelola pembangunan, atau layanan kesehatan juga bisa.
0: Oke, dan juga apalagi di kondisi musim kemarau seperti saat ini banyak informasi-informasi yang tentunya bisa Anda sampaikan nih pendengar dan juga pemirsa. Yeah. Seperti salah satu informasi yang juga kami dapatkan dari akun Instagram @mateng_update, di mana terjadi kebakaran hebat sebuah bangunan di Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah pada Rabu 5 Agustus 2026 sore.
1: Ya, di sini terjadi kebakaran di sebuah bangunan ya, yang memang biasanya kalau di sebuah bangunan ini karena ada konsleting listrik ya. Namun ya itu, kembali lagi kepada kewaspadaan kita dan pencegahan dari kebakaran. Jangan sampai ternyata kita lagi membakar sampah yang ada di depan rumah begitu, akhirnya terjadinya kebakaran. Jadi memang harus selalu dicegah ya. Ya.
0: Dan kalau kita melihat di musim kemarau ini memang sudah beberapa kali terjadi ya,
1: ya kebakaran,
0: kasus
1: ya,
0: kebakaran ini. Dan semoga kita semua juga bisa tetap selalu waspada. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa, mungkin yang di sekitar wilayah Anda melihat ada indikasi-indikasi
1: kebakaran lahan
0: ya, begitu ya. Nanti boleh disampaikan langsung kepada kami hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami kembali jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.

0: menyampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katupangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Dwita.
1: Iya, dan saya Indah.
0: Masih di program acara Halo RRI, dan bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang pada hari ini mungkin belum berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung ya apresiasi dan juga aspirasinya mengenai pelayanan publik yang ada di Sulawesi Barat, nanti boleh menyampaikannya pada kami di WhatsApp melalui chat WhatsApp di 082296090996.
1: Ya, dan kami harapkan untuk Anda menyertakan nama juga alamat yang lengkap untuk bisa kami data dan kami proses aduan Anda, dan kami akan teruskan ke pihak terkait untuk menemukan solusi atau jalan keluarnya.
0: Ya, karena apabila dilengkapi dengan data-data tersebut nanti dapat membantu untuk memudahkan kami saat proses selanjutnya ya kepada instansi-instansi terkait, dan tentunya kita harapkan nantinya kita semua bisa mendapatkan solusi bersama untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
1: Baik, kalau gitu akhir kata saya Indah
0: dan saya Dwita pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda semua semoga tetap sehat dan siang hari ini pekerjaan Anda semuanya dilancarkan ya. Dan pendengar, kembali bersama di Dialog Interaktif, Dialog Sanksi di siang hari ini bersama saya Randi menemani Anda di frekuensi kesayangan Anda tentunya di 96.100.2 juga di 97.6. Serta pendengar, kita juga siang ini streaming di RRI Digital dan juga rri.co.id. Untuk media sosial juga Anda bisa saksikan kami ya, siaran live di Facebook dan di YouTube RRI Mamuju. Ya, pendengar, memang desa merupakan ujung tombak pembangunan dan berbagai program pemerintah mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat hingga pengelolaan dana desa bermuara semuanya di desa. Nah, karena itu keberhasilan pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pemerintah desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Ya, dengan pengawasan yang baik tentunya pendengar, pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan warga dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan siang hari ini kita akan berbicara terkait hal ini pendengar bersama narasumber kita yang tersambung melalui virtual, ada Dr. Umar SPD MPD, Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Saya sapa dulu, assalamualaikum, selamat siang Pak Dr. Umar. Halo, selamat siang Pak Dr. Halo. Mati. Baik, sepertinya untuk sambungan kita masih terganggu. Ya, nanti kita akan coba bagaimana bisa untuk tersambung kembali dengan narasumber kita di siang hari ini dalam Dialog Sanksi. Untuk pendengar yang juga nanti ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa sampaikan lewat telepon dan WhatsApp kami di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Saya coba sapa kembali. Selamat siang. Oke, baik, nanti kita akan hubungi kembali narasumber kita, ada Pak Dr. Umar SPD MPD, Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Sulawesi Barat.

Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar, selama kurang lebih 50 menit ke depan kita akan temani Anda di dialog sanksi partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa. Kita coba sapa kembali ada Pak Dr. Umar S.Pd., M.Pd. Assalamualaikum Pak Dokter. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah hadir siang hari ini di RRI Mamuju, Pak Dokter.
1: Tadi lagi ganti spot jaringan ya, jadi.
0: Oh baik, baik. Iya, putus. Baik. Lagi kegiatan apa sekarang, Pak Dokter?
1: Karena lagi libur, jadi ada beberapa kegiatan pengabdian yang sudah akan laksanakan. Ini baru hari ini saya tadi ada kegiatan lanjut. Kebetulan karena di jadwal RRI tidak sempatkan untuk izin kurang lebih sejam dua jam lah.
0: Baik, baik. Terima kasih untuk siang hari ini waktunya kepada RRI. Topik kita partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa, Pak Dokter. Sebenarnya apa yang dimaksud ini dengan pengawasan desa? Dan kenapa masyarakat itu perlu terlibat?
1: Ya baik, jadi memang izin ya.
0: Iya, silakan.
1: Dalam pemerintahan desa tentu kita gembira pada pemerintah desa terkhusus karena lahirnya undang-undang yang sudah mengatur berkaitan dengan desa yang di dalamnya tentu mengatur banyak hal termasuk juga berkaitan dengan bagaimana sistem pengawasan di dalam pengelolaan pemerintah desa tentunya. Berawal dari undang-undang desa sebelumnya, undang-undang desa baik yang lama maupun yang sudah ada perubahan di undang-undang nomor 3 tahun 2024 yang baru saja disahkan dan tentu turunan PP-nya juga sudah ada di dalamnya, tentu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Termasuk bagaimana partisipasi masyarakat di dalam pengawasan. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam mengelola pemerintahan desa ada dua lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang, di mana ada pertama adalah pemerintah desa dan yang kedua adalah lembaga yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah tentu di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, di dalam undang-undang telah diatur bagaimana tugas dan fungsi dua lembaga ini termasuk juga memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam proses pengawasan. Nah karena pertanyaannya tadi, apa sih sebenarnya substansi dari pengawasan
0: Sebentar kita akan lebih jauh lagi Pak Dokter, silakan.
1: Yang pertama bahwa dipastikan karena pemerintah desa dalam hal ini mengelola anggaran yang bersumber dari negara, tentu masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut serta di dalam pengawasan. Karena diatur di dalamnya diatur dalam undang-undang desa yang terbaru nomor 3 2004 kemudian PP yang sudah baru saja terbit di tahun ini, lalu kemudian Permendagri yang sementara ditunggu rilis, yang memang sebelumnya ada beberapa Permendagri rujukan, Permendagri yang tahun 20 nomor 20 tahun 2018 berkaitan dengan bagaimana pengawasan masyarakat terhadap desa, dan tentu dalam hal ini perlu masyarakat tahu bahwasannya pengawasan itu adalah satu keikutsertaan di dalam mengawasi pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pemerintah yang bersumber dari anggaran yang diberikan oleh negara. Dan tentu ini sangat penting untuk membantu dan memastikan bahwa pelaksanaan program-program yang ada di pemerintah bisa terlaksana dengan baik secara transparan dan memberikan rasa keadilan dan tentu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing yang ada. Nah, untuk hal ini tentu kami ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam berkontribusi melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa, baik pemerintah desa maupun lembaga BPD yang ada. Nah, itu mungkin ya secara regulasi bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa. Memang diberikan kesempatan beberapa regulasi yang sudah saya sebutkan tadi bisa dibaca dan untuk hal ini bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat di dalam pengawasan mana desa yang mereka berdomisili. Saya kira itu ya berkaitan dengan pengawasan.
0: Iya, baik Pak Dokter Umar, ini tentu juga masyarakat mau langsung tahu secara mendalam gitu ya, apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, ya, apakah baik seperti dengan ikut serta dalam musyawarah atau mungkin bisa memantau langsung proses pengerjaan proyek fisik itu di pemerintahan desa, seperti apa?
1: Ya baik, ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa memang kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah proses jalannya pemerintahan desa tentu masyarakat diberikan kesempatan. Nah, bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah partisipasi secara langsung tentunya melalui forum-forum yang melibatkan masyarakat, mulai dari hanya di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lembaga BPD melaksanakan musyawarah desa tentunya sebagai kewenangan BPD. Nah, di sini tentu orang-orang yang dilibatkan di dalam setiap permusyawaratan desa tentu di dalamnya ada masyarakat. Siapa masyarakat itu? Ada tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh perempuan, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa tentunya. Lembaga-lembaga Karang Taruna, kemudian lembaga-lembaga yang lain, yang tentu ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung di dalam proses permusyawaratan yang ada di desa, yang di dalamnya juga membicarakan berkaitan dengan tentu program-program apa yang akan direncanakan, kemudian akan dilaksanakan, dan berapa jumlah itu.
0: Iya, sepertinya sambungan kita agak terganggu, Pak Dokter. Mungkin kita bisa gunakan sinyal yang lebih bagus dulu supaya informasi juga yang kita akan sampaikan bisa dengan baik diterima masyarakat.
1: Baik, baik.
0: Iya. Ini agak terputus-putus kami terima di studio ini. Begitupun juga yang mengudara tentunya juga terputus, Pak Dokter.
1: Sudah bagus.
0: Iya, iya. Oke, diteruskan Pak Dokter, ini bentuk pengawasannya seperti apa, mungkin lebih spesifik lagi supaya masyarakat juga bisa langsung ke poinnya gitu.
1: Partisipasi langsung.
0: Iya,
1: partisipasi
0: iya.
1: Langsung yang bisa diisi oleh masyarakat sana adalah
0: Iya, pendengar, nanti kita akan coba dengan menyambung dengan yang lebih baik lagi, pendengar, siang hari ini. Jadi untuk Anda yang masih bersama kami, baik itu di live streaming ataupun juga di frekuensi 97,6 dan 96, juga di 100,2. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
2: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Baik pendengar, masih menemani Anda di dialog sanksi di siang hari ini, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa. Ya, semoga juga informasi ini bisa kita sampaikan dengan baik, kita sampaikan dengan jelas, karena hal ini menjadi krusial juga bagi masyarakat untuk diketahui sama-sama. Baik, Pak Dokter, kita bisa teruskan kembali. Halo? Halo? Baik. Bagaimana, Pak Dokter di sana? Halo?
1: Pak Randi?
0: Iya, baik. Baik, baik. Diteruskan, Pak Dokter. Cek. Tadi, apa saja yang menjadi objek yang bisa diawasi oleh masyarakat di tingkat desa, silakan.
1: Ya baik, jadi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di dalam pengawasan desa tentunya bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat secara langsung itu bisa mengikuti permusyawaratan-permusyawaratan dilaksanakan oleh kedua lembaga ini.
0: Oh baik.
1: Terutama yeah. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Nah, di dalam melaksanakan permusyawaratan, tentu masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta. Misalnya, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan musyawarah desa dalam penentuan program-program kerja yang akan dilaksanakan setiap tahun. Nah, yang akan terlibat itu salah satunya adalah masyarakat. Ya. Baik dari tokoh masyarakat, dalam hal ini mungkin tokoh pemuda, tokoh pendidikan, banyak tokoh agama, dan lembaga-lembaga masyarakatan yang ada di desa. Ada Karang Taruna, lembaga-lembaga bakat minat, dan lain-lain. Itu semua diberikan kesempatan untuk hadir di dalam musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD tentunya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan permusyawaratan di desa, terutama hal-hal yang membahas strategis, ya, sehingga di sanalah masyarakat bisa memberikan atau berpartisipasi. Ya. Nah, setelah mereka bisa berpartisipasi di dalam musyawarah desa, tentu mereka tahu apa-apa saja yang disepakati di dalam musyawarah desa itu, misalnya. Program-program yang akan dilaksanakan tahun 2027. Nah, itu dimusyawarakan di 2026. Mana program-program prioritas, mana program-program yang tidak prioritas. Nah, program-program prioritas inilah yang akan ditetapkan di dalam musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD. Nah, karena masyarakat berikan kesempatan seluasnya program-program apa saja yang bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa tentunya. Apakah dari sisi pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Nah, di sanalah program-program itu diharapkan masyarakat untuk memberikan kontribusi. Jadi, bentuk pengawasan awal itu adalah memastikan bahwa program-program yang direncanakan oleh desa tentunya itu harus memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat yang ada di desa tersebut. Itu yang dipastikan, jangan sampai program yang dilahirkan itu hanya sekedar program-program untuk menggugurkan kewajiban atau menghambur-hamburkan uang desa yang banyak, lalu kemudian dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa itu sedikit atau bahkan kadang salah sasaran. Karena tidak tepat sasaran, itu salah satu awal dari proses pengawasan partisipasi masyarakat di dalam menentukan program-program itu. Nah, kalau sudah masyarakat berpartisipasi, tentu mereka akan mudah untuk melakukan proses pengawasan selanjutnya. Apakah betul program yang dilahirkan di dalam musyawarah desa itu yang terdanai atau teranggarkan melalui APB desa tentunya. Nah, kan ada banyak problem yang terjadi di masyarakat desa. Apa yang dimusyawarah desakan, hasilnya belum tentu yang dimasukkan di dalam APB desa. Boleh jadi ada beberapa oknum-oknum kepala desa atau oknum-oknum aparat desa yang mencoba untuk tidak memasukkan beberapa program prioritas yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat desa di dalam musyawarah desa itu tidak tercover di dalam PB desa yang akan mendapatkan anggaran yang sudah disiapkan oleh dana desa ataupun anggaran dana desa yang ada.
0: Iya baik, sebentar,
1: oleh karena itu,
0: sebentar
1: sekali
0: kita
1: lagi,
0: akan ke sebentar kita akan lebih jauh ke sana Pak Dokter ya. Tapi ini tadi terkait objek pengawasan baik, dari baik. Masyarakat kan masyarakat itu perlu tahu secara eksplisit karena pendengar RRI juga kita tahu banyak yang berada di desa, mereka banyak juga terlibat di pemerintahan desa. Apakah mungkin masyarakat bisa seperti mengawasi kesesuaian bahan bangunan seperti itu atau menilai hasil akhir dari proyek pembangunan? Mungkin bisa segitu Pak Dokter ya.
1: Baik. Jadi sebenarnya di dalam pelaksanaan program-program desa, tentu misalnya saya berikan contoh seperti yang ditanyakan, apakah masyarakat desa bisa berpartisipasi di dalam melakukan pengawasan? Misalnya ada satu program yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ada di desa, misalnya pembangunan rabat beton, ya, misalnya jalanan setapak untuk di mungkin jalan-jalan tani yang dibuat oleh yang diprogramkan oleh desa. Nah, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat? Apakah masyarakat bisa secara langsung mengawasi bagaimana volume yang sudah digambarkan atau tidak? Nah, di dalam pelaksanaan proyek-proyek desa itu kan, terutama pembangunan fisik itu bisa dilihat. Ya, bisa dilihat dari pertama kewajiban PPK itu untuk membuat papan informasi proyek. Itu yang pertama harus dilakukan oleh panitia, jadi PPK-nya ya, kalau panitia pelaksana kegiatannya. Nah, di sana tentu sebelum melaksanakan proyek itu tentu PPK-nya harus membuat papan informasi. Namun untuk sedetailnya itu saya pikir tidak seperti itu ya. Jadi untuk detailnya itu ada tim teknis yang menghitung. Kalau mau mengkonfirmasi berkaitan antara apakah volume itu sudah sesuai dengan yang direncanakan dengan realisasinya, itu bisa masyarakat konfirmasi, boleh melalui misalnya kalau ada keganjalan yang di papan informasinya kurang lebih 200 meter lalu kemudian yang terrealisasi cuma 100 meter, itu mudah kita yang mungkin agak susah itu misalnya kan secara kasar itu belum bisa kita memastikan panjang itu sudah jelas, kemudian lebar, kemudian tinggi itu bisa diukur masyarakat. Nah, kalau ada ketidaksesuaian itu bisa dilapor. Ya, maksudnya bisa menanyakan ya, jangan dulu. Jadi kita mengkonfirmasi dulu ke PPK-nya. Kalau misalnya sudah ada penjelasan dan lain-lain, kalau sesuai, berarti sudah clear. Tapi kalau ada penjelasan yang dilakukan oleh PPK-nya tidak sesuai, nah itu bisa juga dengan cara memberikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menerima aspirasi masyarakat ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
0: Nah, jadi itu cara ini bisa langsung ke BPD ya.
1: Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.
0: Ya. Untuk melaporkannya sendiri.
1: Di BPD tentunya sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang memang diberikan juga kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap program-program yang ada di
0: Jika di begitu, desa. Jika begitu BPD ini apakah masyarakat
1: itu,
0: bisa
1: langkah-langkah bisa dilakukan?
0: Ya, kalau BPD ini adakah tim yang selalu standby di desa, Pak Dokter? Karena masyarakat juga mungkin ada yang ingin melapor tapi tidak tahu harus melapor kemana dan mungkin jauh gitu untuk melapornya, apakah BPD?
1: Ya, jadi
0: silakan.
1: Baik. Kalau berkaitan dengan BPD ya sudah pasti, karena kan persyaratan untuk menjadi anggota BPD itu salah satunya dia harus berdomisili di mana wilayah dia tempat tempatnya
0: tempat tinggal ya.
1: menjadi BPD, karena sistem keterwakilan yang ada di dalam menjadi syarat menjadi anggota BPD. Misalnya dusun ini, dusun A, dusun B, dusun C, nah itu ada perwakilannya. Nah tentu syaratnya itu berdomisili di dusun tersebut, karena dia sistem keterwakilan di dalam menjadi persyaratan untuk menjadi anggota BPD. Berbeda misalnya kepala desa. Kepala desa saat ini berdasarkan undang-undang terbaru itu tidak perlu berdomisili di desa tersebut. Boleh di desa A, desa B, desa C mendaftar. Itu tidak ada masalah.
0: Kalau
1: tapi kalau untuk
0: BPD
1: itu tetap harus berdomisili karena dia keterwakilan di wilayah tersebut.
0: Baik, baik. Kalau begitu indikator apa yang bisa menunjukkan Pak Dr. Umar?
1: Seperti itu.
0: Ya,
1: jadi silakan masyarakat bisa berpartisipasi.
0: Iya, kalau begitu indikator apa yang menunjukkan pengelolaan dana desa itu sudah berjalan dengan tepat? Apa yang bisa masyarakat lihat?
1: Ya, baik. Jadi pastikan yang pertama, masyarakat harus ikut terlibat langsung di dalam proses penentuan program-program. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya diundang, diberikan undangan, tentu harus hadir, karena di sanalah salah satu langkah yang menjadi awal kita berpartisipasi di dalam proses pengawasan. Itu tadi satu, jadi ikut serta di dalam musyawarah desa. Nah kalau sudah ikut atau berpartisipasi langsung di dalam musyawarah itu, tentu kita bisa tahu, oh ini program-program yang sudah fix sekian dananya, kan di sana sudah bisa diproyeksi, meskipun mungkin secara tidak detail karena belum dihitung oleh tim teknis, tapi setidaknya ada gambaran bahwa jumlah anggaran kira-kira untuk tahun 2027 itu sudah muncul di sana, ya. Baik RKP desa yang ada RKP desa, kemudian daftar usulan RKP desa 2028. Misalnya tahun ini kita mengadakan musyawarah desa atau musrembang desa. Nah itu sudah dibuatkan program 2027 dan 2028. Dari 2027 namanya RKP desa 2027. Kemudian 2028-nya sudah dibuatkan juga di musyawarah desa 2026 itu. Itu namanya daftar usulan RKP desa 2028. Jadi 2 tahun ke depan itu sudah dibuat dimusyawarakan di 2026 ini. Jadi sudah ada daftarnya. Nah nanti misalnya program-program itu menjadi prioritas, itu bisa dimasukkan secepatnya di perubahan. Jadi kalau misalnya ada mungkin diprogramkan di 2028, tapi karena itu ternyata menjadi kebutuhan masyarakat tiba-tiba di 2027, maka itu bisa dimasukkan di dalam perubahan. Makanya di dalam penganggaran APB desa kita itu ada perubahan-perubahan yang bisa dimasukkan kalau memang itu adalah kebutuhan mendesak masyarakat di mana desa tersebut membutuhkan. Jadi itu bisa dimasukkan. Oleh karena itu saya berharap semua masyarakat bisa terlibat di dalam proses permusyawaratan yang ada di desa.
0: Iya baik.
1: Karena
0: tapi
1: disitulah Pak, titik awal partisipasi kita secara langsung di dalam melakukan pengawasan.
0: Baik. Tapi Pak Dokter, sejauh ini mungkin kita lihat di lapangan juga yang ada di desa itu masih ada masyarakat yang enggan terlibat, Pak Dokter. Apa yang dilakukan sama BPD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengawasan dana desa ini?
1: Ya, baik. Ya, ini memang menjadi permasalahan secara menyeluruh ya. Bukan saja di Sulawesi Barat, ya hampir semua di seluruh Indonesia memang partisipasi masyarakat kita di dalam ikut serta memastikan kegiatan-kegiatan di desa memang sangat rendah.
0: Oh, ya. Baik.
1: Oleh karena itu mungkin apa yang harus dilakukan terutama mungkin Badan Permusyawaratan Desa ya tentu mengaktifkan titik-titik ya titik-titik kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing keterwakilan wilayahnya. Nah, di sana ada misalnya boleh membentuk rumah aspirasi secara langsung. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan, itu bisa melalui rumah-rumah aspirasi itu di masing-masing dusun tentunya.
0: Tapi itu kemudian sudah ada juga, itu, Pak Dokter.
1: Ya, ada beberapa titik sudah memulai itu. Bahkan masing-masing keterwakilan-keterwakilan dari BPD itu sudah ada. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional itu kami sudah membentuk pengurus-pengurus sampai di tingkat desa. Jadi ada, kalau misalnya di Sulawesi Barat, kebetulan saya ketua di DPD, kemudian kami ada ketua-ketua DPC. Itu bisa dikonfirmasi ketua DPC-nya di masing-masing kabupaten. Kemudian di masing-masing kecamatan juga sudah ada pengurusnya. di pengurus kecamatan itu bisa dikonfirmasi. Bahkan di tingkat desa juga sudah kita mulai bentuk.

0: pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat itu bentuknya seperti apa, Pak Dokter? Di mana kita bisa lihat informasinya gitu?
1: Oh ya, baik. Jadi memang saat ini kan pemerintah pusat sudah menekankan bahwa pengelolaan pemerintah desa, dalam pemerintahan desa tentunya baik dari berkaitan dengan sistem informasi maupun hal-hal lain tentu melalui digitalisasi. Jadi kita berharap semua desa itu sudah bisa memberikan informasi melalui website-website desa. Itu yang mungkin saat ini belum bisa terrealisasi secara menyeluruh setiap desa. Tentu ini menjadi PR bagi kita untuk memastikan bahwa setiap desa sudah memiliki sistem informasi melalui website desa.
0: Dan itu sudah itu wajib dilakukan pemerintah desa ya. Satu
1: program prioritas yang ditekankan oleh Kementerian Desa berkaitan dengan digitalisasi. Dan ya, harusnya setiap desa itu sudah harus memiliki website desa tersendiri sehingga masyarakat bisa mengakses informasi kegiatan-kegiatan, kemudian jumlah anggaran yang tahun ini dan tahun yang akan datang itu bisa diakses melalui informasi itu. Yang mungkin sifatnya secara umum, tapi minimal informasi yang didapatkan oleh masyarakat desa itu bisa didapatkan tanpa harus datang ke kantor desa dan lain-lain. Itu bisa dilihat melalui online tentunya.
0: Iya,
1: itu
0: baik,
1: ditekankan.
0: Baik.
1: Iya. Sebagai salah satu program prioritas.
0: Iya, jika itu menjadi satu keharusan ataupun juga kewajiban, Pak Dr. Umar, mengapa masih ada yang belum melakukan, dan kalau tidak dilakukan penyampaian informasi ini dengan baik, sanksi apa yang akan dikenakan kepada pemerintah desa jika tidak disampaikan dengan baik informasinya?
1: Ya, baik. Untuk saat ini ya, untuk saat ini untuk penyampaian informasi itu masih bersifat program-program. Program-program yang saya maksud itu tadi, misalnya melaksanakan proyek, lalu kemudian tidak ada papan informasi secara itu, salah satu ada sanksi dari itu. Tapi kalau berkaitan dengan penekanan digitalisasi informasi, itu memang penekanannya dari kementerian kita. Cuma memang untuk sanksi yang belum ada website dan lain itu saya pikir belum ada. Tapi pada prinsipnya kita berharap dengan ada penekanan pengelolaan desa secara digital, tentu kita memang berharap bahwa semua desa sudah harus ada website desa yang bisa diakses secara online oleh masyarakat tentunya. Berkaitan dengan seluruh kegiatan-kegiatan aktivitas desa itu bisa diakses di sana tanpa harus mendatangi kepala desa. Misalnya masyarakat butuh perubahan KK misalnya, ya kartu keluarga. Nah itu bisa diakses di sana, tidak perlu lagi datang ke desa. Apalagi misalnya desa-desa yang terlalu sulit untuk dijangkau, misalnya di daerah-daerah pegunungan, itu kan antara dusun yang satu dengan dusun yang lain kan harus ada akses yang sangat jauh misalnya kantor desa. Nah ini tentu sangat memudahkan masyarakat ketika itu bisa diakses secara online, termasuk misalnya mendaftar. Nah, bagi yang mau melakukan perubahan, itu bisa di situ. Ya, kan ada beberapa administrasi yang memang harus melalui desa dulu baru ke capil misalnya, sebagai contoh kasus. Yang ingin merubah penambahan anggota keluarga di dalam KK dan lain-lain. Nah, seperti itu kira-kira salah satu bentuk yang menjadi penekanan kita agar supaya semua desa itu sudah bisa membuka layanan melalui sistem informasi website desa tersebut.
0: Kepada seperti siapa? Kepada siapa sebaiknya masyarakat itu menyampaikan aduan atau laporannya? Karena ada juga mungkin masyarakat tuh yang langsung melaporkan kepada penegak hukum misalnya, ataupun juga ya pihak berwenang lainnya tanpa melalui BPD. Bagaimana jalurnya? Apakah hal ini dibenarkan juga, Pak Dokter? Baik.
1: Ya, baik. Jadi jadi masyarakat bisa melaporkan beberapa program-program misalnya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu bisa dilakukan. Pertama, bisa menghubungi masing-masing anggota BPD di wilayahnya yang terdekat dulu ya. Kalau misalnya laporan itu tidak diindahkan atau tidak lanjuti, tentu kemudian itu bisa

0: dilaporkan kepada misalnya asosiasi. Kami ada asosiasi bisa dihubungi misalnya. Ya. Mungkin karena kelembagaan ini bisa memberikan bantuan, terutama menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang mungkin misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fiktif dan lain-lain. Bisa dilaporkan melalui lembaga asosiasi. Nanti asosiasi yang memediasi memang menghubungi sebagai jembatan ke dinas PMD misalnya, sebagai lembaga pembina pemerintah pemerintahan desa di tingkat kabupaten. Atau mungkin bisa juga ke camat misalnya. Kan camat bagian dari perwakilan pemerintah kabupaten, masing-masing kabupaten yang ada. Nah, itu juga bisa melalui itu. Nah, kalau misalnya tidak diindahkan atau tidak ditindaklanjuti, boleh ke inspektorat. Nah, di inspektorat. Kalau misalnya inspektorat sudah mengkonfirmasi seperti ini dan tentu tidak ada, masih belum ada tindak lanjutnya, nah, mungkin sekali lagi masyarakat bisa melaporkan ke pihak yang berwajib kalau memang hal-hal tersebut sifatnya sangat fundamental di dalam program-program yang ada di desa yang tentu mengakibatkan misalnya kerugian negara, terutama mungkin yang sangat besar, misalnya anggaran-anggaran yang ratusan juta tiba-tiba di programnya tahun 2026 ini masuk sebagai anggaran prioritas, program prioritas, tapi ternyata tidak ada pelaksanaannya dan menyeberang di 2027, itu bisa dilaporkan melalui langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, baik dari BPD-nya, kemudian setelah itu boleh mungkin ke asosiasi. Anggaplah misalnya anggota kami di masing-masing BPD ada yang mungkin berafiliasi dengan PPK-nya, nah itu bisa dilaporkan ke asosiasi di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten. Nanti berkoordinasi dengan dinas PMD. Jadi langkah-langkah yang sifatnya pembinaan dulu yang kita laksanakan. Seperti apa, dan tentu setelah itu ke inspektorat, dan kalau tidak bisa ya tadi ke lembaga yang mungkin ke kepolisian atau mungkin ke kejaksaan. Seperti itu langkah-langkahnya sih yang
1: baik.
0: Yang selama ini kita lakukan.
1: Baik. Karena waktu kita singkat, Pak Dokter, semoga juga ada informasi yang bisa kita sampaikan ke masyarakat ini terkait mungkin seperti juga dampak positif yang akan dirasakan masyarakat jika masyarakat itu aktif mengawasi penggunaan dana desa dan lain-lain hal-hal yang ada di desa. Dampak positifnya, Pak Dokter, silakan.
0: Ya, jadi sekali lagi di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tentu kita berharap bahwa meskipun di tengah efisiensi anggaran saat ini tidak menekan seluruh komponen masyarakat desa sedih karena masih banyak potensi-potensi desa kita yang tentu bisa kita manfaatkan dengan baik, terutama mungkin kepada masyarakat. Silakan mengaktifkan diri di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama musyawarah-musyawarah desa yang itu butuh sumbangsi pemikiran, gagasan, ide yang akan memberikan dampak yang besar terhadap pemerintah desa. Itu satu, jadi partisipasi masyarakat kami sangat butuhkan di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa secara transparan dan tentu bisa memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat kita. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga tentu masyarakat bisa terlibat aktif di dalam memberikan masukan kepada dua lembaga yang ada di desa, pemerintah desa maupun lembaga BPD. Ketika ada hal-hal yang tentu perlu dilakukan evaluasi. Jadi, nggak usah bercerita di luar, langsung saja ya, komunikasi ke yang memiliki kewenangan. Sana ada lembaga pemerintah desa, dalam ini kepala desa beserta aparatnya, kemudian ada lembaga BPD. Silakan komunikasikan hal-hal apa. Atau ada yang mau dikoreksi, nah, ini tidak dibutuhkan, ini yang seharusnya, itu juga bisa. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun lembaga BPD, itu perlu partisipasi masyarakat di dalam mengawasi mereka. Nah, dua lembaga ini. Jangan sampai dua lembaga ini melakukan dalam tanda kutip kerjasama untuk melakukan hal-hal yang merugikan desa. Jadi ini juga bisa menjadi satu dampak positif ketika masyarakat tidak ketika masyarakat peduli dengan hal tersebut. Jadi silakan Saya pikir setiap desa memiliki tokoh-tokoh yang itu ingin melihat desanya masing-masing bisa maju, kemudian seluruh anggaran yang diberikan oleh negara bisa berdampak dan dirasakan oleh masyarakat tentunya untuk memajukan minimal tentu bisa memberikan dampak di dalam mempermudah akses ekonomi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, petani, kemudian kebun, para pedagang itu bisa merasakan dampaknya, terutama misalnya akses jalan yang di daerah-daerah pelosok.
1: Iya, iya,
0: Itu
1: baik,
0: akan
1: baik.
0: bisa dirasakan ketika masyarakat turut berpartisipasi.
1: Baik, baik.
0: Ya, seperti itu.
1: Se-Sulawesi Barat, Pak Dokter, ada berapa anggota BPD? Apakah ini bisa, apakah sudah memadai?
0: Ya, anggota BPD kami di Sulawesi Barat itu kurang lebih hampir kurang lebih 3.000 ya, kurang lebih 3.000 orang yang aktif. Dari jumlah 557 desa.
1: Desa. Itu
0: Ya,
1: sudah
0: di
1: memadai
0: dalam
1: gitu,
0: ada
1: sudah
0: kan
1: mencukupi.
0: 144 yang tersebar.
1: Itu sudah
0: Ya,
1: mencukupi, Pak.
0: alhamdulillah. Jadi
1: Oke.
0: ya, alhamdulillah. Jadi ini bisa dihubungi secara langsung tentunya di masing-masing kepengurusan asosiasi yang ada di Sulawesi Barat tentunya. Dan
1: Baik,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: mungkin sekali lagi kami juga berharap pemerintah kabupaten untuk tetap menjaga harmonisasi kelembagaan yang ada di desa, terutama mungkin ketika ada regulasi-regulasi yang mungkin belum secara jelas dari pusat, untuk tidak gegabah, untuk tidak terburu-buru untuk melaksanakan atau mengeluarkan satu peraturan yang tentu regulasi dasar hukumnya belum kuat. Itu saya pikir para pemerintah daerah untuk menahan diri ya. Ya, ada banyak mungkin nanti di sesi berikutnya kalau ada isu-isu seperti itu bisa kita bahas kembali. Ada banyak hal yang perlu kita diskusikan, dilakukan di dalam pemerintahan desa.
1: Baik,
0: Itu hari ini mungkin alhamdulillah
1: terakhir Pak
0: cukup ya
1: Dokter,
0: untuk
1: terakhir baik. Mungkin pesan kepada anggota BPD
0: ya, siap.
1: Di lapangan ya agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, apa yang mau disampaikan kepada para anggota BPD yang sekian banyak ini? Silakan.
0: Ya baik. Jadi kepada seluruh anggota BPD khususnya di Sulawesi Barat, silakan laksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan regulasi yang diamanatkan oleh Bapak Ibu sekalian di seluruh desa masing-masing. Di sana sudah jelas apa yang harus dilakukan, apa kewajiban dan hak kita, itu semua tertuang di sana. Dan sekali lagi lakukan komunikasi yang baik dengan para kepala-kepala desa, karena tidak adanya jalinan komunikasi itu bisa menimbulkan ketidakharmonisan kedua lembaga ini. Dan itu ketika kita tidak harmonis di dalam melaksanakan pemerintahan desa, maka akan ada banyak hal yang akan terkendala, terutama tentu masyarakat juga akan terdampak ketika kedua lembaga ini tidak harmonis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
1: Iya,
0: Kemudian yang kedua,
1: iya.
0: kami berharap kepada seluruh anggota BPD agar tetap sekali lagi meningkatkan, mengupgrade bacaan-bacaan berdesa masing-masing, terutama regulasi-regulasi, update informasi secara baik, bukan saja tentang ber-BPD, tapi secara khusus tentang bagaimana mengelola desa. Dan nah kenapa? Karena misalnya kita tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu akan banyak hal tugas dan fungsi kita tidak bisa kita laksanakan. Bagaimana regulasi tentang penganggaran ya. Nah, kalau para anggota BPD tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka bagaimana caranya bisa mengawasi ini yang benar, ini yang tidak benar, kalau kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Jadi saya harap seluruh anggota BPD silakan akses sekarang informasi yang sudah bisa diakses seluas-luasnya secara online, sehingga dibaca, dipahami, lalu kemudian diterapkan di desa kita masing-masing.
1: Iya, baik,
0: sekali
1: baik.
0: Lagi,
1: Iya.
0: mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap mengawal masing-masing desa kita, supaya desa kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya kira itu
1: Iya,
0: sebagai
1: baik.
0: pesan kepada kawan-kawan semua, terutama para ketua-ketua DPC saya yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Barat, untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban anggota kita masing-masing di setiap kabupaten itu bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu
1: Ya,
0: pesan saya kepada
1: baik-baik.
0: seluruh anggota DPD yang ada di
1: Baik,
0: Jepara.
1: iya baik. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan informasi baru kepada kita semua, utamanya masyarakat yang juga ingin turut mengawasi bagaimana penggunaan dana desa khususnya ya yang ada di Sulawesi Barat di daerah kita, juga bisa memberikan juga dorongan kepada masyarakat untuk selalu aktif berpartisipasi dalam mengawal pembangunan di tingkat desa. Dan terima kasih Pak Dokter, kita harus cukupkan dulu untuk
0: Ya.
1: dialog sanksi di
0: Sama-sama.
1: siang
0: Ya.
1: hari ini.
0: Insya Allah mudah-mudahan
1: Ya.
0: pertemuan pada kesempatan berikutnya tidak
1: Ya.
0: di jaringan lagi. Kita
1: Ya.
0: langsung ke studio, insya
1: Iya,
0: Allah.
1: baik-baik. Terima kasih juga kepada
0: Siap.
1: pendengar yang sudah mendengarkan ya di siang hari ini. Saya Randi bersama Pak Dr. Umar S.Pd., M.Pd., Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Kita undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgraz pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandı ki yere Greenwood, Greenwood, Greenwood!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgraz dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgraz menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgraz Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami.
4: Hier drinnen, also Stimmung war fantastisch, Komplimente an.
2: Selanjutnya, Sturmgraz akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we didn't get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan. Para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda, Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed, Zverev is out.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi

0: winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griggs pun mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special.
2: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobe Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Yeah, I think I could close out a little bit better.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Griggspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griggspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden itu. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: kabar dari arena net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Ya, saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribat tampalang RP yang ngasih nama anak yang main ngasih gini RP tampakah. Nih siarkan batu di jalan RE Marta di Nata Simboro Mamuju. Apa kareba ke enel loh, apa kabar tak untuk semuanya hari ini di hari Kamis. Jumpa ki lagi, siuntul lagi sering. Di acara kita yang tayang kamu, acara yang sudah kita tunggu-tunggu tentu di frekuensi kesayangan tak juga di 08 di 97,6 96 juga 100,2 FM menemani kita coba-coba namang kasara Kamis 6 Agustus 2026. Nah kirani dengan uraga akan temani siang anda sampainya jam 2 nanti sangkanya tetek ruang akan dihadirkan ki kelong-kelong mangkasara. Jadi untuk siang hari ini semoga yang ngasih nama baju-baju ngasih ki sehat-sehat ki semua lancar-lancar ki penjamannya mantap. Iya, kalau mau ki gabung di sini di coba-coba nama kasara boleh sekali. Seperti biasa kita undang mau gabung silakan mau request lagu atau mau berkirim salam atau mungkin juga ada informasi yang bisa kita sampaikan yang sekiranya juga mungkin pendengar perlu tahu atau teman-teman yang lain juga perlu tahu. Sampaikan menrin nih lewat telepon 0822 9609 0996. Juga bisa kita telepon di nomor yang lainnya juga. Di mana nomornya? Seperti biasa di 0426 2322443. Iya, beberapa lagu daerah Makassar tentu kita akan hadirkan. Jadi ada juga yang biasa bertanya, nah karena kamu request lagu Bugis, lagu Bugis itu bukan di hari Kamis, karena lagu Bugis dengan lagu Makassar ya beda ki. Nah, lagu Bugis biasanya kita hadirkan di hari Sabtu di jam yang sama juga dengan cobek-cobek nama Makassar. Itu di jam 12.30 sampai jam 2 siang. Nah, kalau hari Kamis kelong-kelong Makassar. Jadi kirimi pesan atau telepon maki langsung di nomor yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau mungkin belum jelas, kulangi Pak Ade. 0822 9609 0996. Nah itu ada 96-nya, kemudian 090996. 0426 2322443 itu nomor yang lainnya juga. Kalau mau kita telepon di situ, kulai donji. Terima dulu untuk yang berikut. Sudah ada yang coba bergabung. Yang pertama langsung kita sapa dulu di ujung telepon. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo, cubit-cubitnya Makassar.
0: Cubit-cubitnya Makassar. Dari siapa di mana ki?
1: Orang Jentinya Karambang.
0: Oh baiklah, si Patodi. Apakah reba?
1: Ya alhamdulillah, panas matahari.
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat?
1: Ya alhamdulillah.
0: Sehat-sehat di?
1: Iya.
0: Syukurlah. Oke, apa ini? Dibikin siang-siang? Ada kue?
1: Oh, enggak. Baring-baring.
0: Oh, baring-baring seperti biasa istirahat nih?
1: Iya, istirahat.

0: ada Ibu Murni, ada juga Erwin, ada juga Sahara, ada Bobby, Alexandino, Dina, ada juga Rico, ada juga Pak MS, Pak Jamili, ada juga Lia, Alia, Pak Paham, Pak Zifra, Pak Haji Jafar, ada juga Farel Al-Kisar, ada juga tidak betul itu siapa di Pulau Rambuan katanya mamak muda.
1: Ya. Salah. Boleh Ji. Pokoknya semua yang ada di Pulau Rambuan siapa semua mi.
0: Buat Randi, Badri juga sama Corek.
1: Iya.
0: Buat Randi karena banyak kasihan di belakang.
1: Iya. Jadi singkat-singkatmu saja.
0: Randi, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang.
1: Amin, terima kasih. Ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tuh di Pulau Karampuang.
2: Sebagai cinta pertama dalam.
1: Saya bacakan juga pesan yang masuk ini ada dari pengusaha hati. Nah, kan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dengar lagunya Sari Sitaba Ranu. Disiapkan Kelona dari Kaca Mamis. Yang berikutnya saya bacakan juga di Panggalo. Nah, kan assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Anak-anak salam salama. Bahasa ini bahasa Mandar ya. Bahasa Makassar gitu dulu. Saya mau dengar, saya mau lihat, saya mau baca. Nah, karena salam untuk semua pendengar, anggota aman juga LPPSD Labuna poin pesan nah panjang. Nah, karena selamat beraktivitas untuk semuanya. Mau dengar lagu apa Garing apa Nona ya? Nanti kita coba hadirkan. Ya, singkat-singkat saja pesannya supaya yang lain juga kita bisa akomodir ya. Saya bacakan untuk yang gabung berikutnya ke WhatsApp dulu. Halo, selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo, coba-coba nama Kasra Bung Randi.
1: Dari siapa, di mana Ki?
3: Iya, dengan Ibu Mida, Adi.
1: Oh, Ibu Mida. Kareba memang mulia?
3: Iya, baji-baji.
1: Bisa bahasa Makassar ini, Ibu Mida?
3: Iya, belajar.
1: Oh, belajar. Itu aja mungkin ditahu. Baji-bajinya.
3: Iya.
1: Oke. Yang penting Ibu Mida dan keluarga di sana baji-baji semua. Sehat-sehat semua.
3: Iya.
1: Terima kasih sudah hadir ke Coba-Coba Nama Makassar. Kelo ngapa, Ki?
3: Pilih kamu kak lagunya Makassar.
1: Dipilihkan saja?
3: Iya.
1: Oke deh, nanti dipilihkan Ki. Teruskan saja.
3: Salam-salam dulu yang baru lewat. Ada Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Lia. Ada juga Amar di Rawa Indah. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ada juga penguasa hati di Mamuju. Ada juga Acuk Heru di Nipasada. Ada juga Anik di Bote, Papa Ulan di Adi-Adi, Papa Rizali Taludu. Terus ada juga Pak Mahdi Tapala. Ada juga Ban Sidang untuk Dian Reka. Ada juga Pak KMS Maulana. Ada juga Abraham, Pak Salman dan semuanya Bung Randi.
1: Iya,
3: pendengarnya.
1: Coba-coba nama Makassar.
3: Coba-coba nama Makassar.
1: Iya.
3: Buat Randi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ke yang berikutnya. Kita terima di ujung telepon lagi kan ya, mau saya telepon. Jadi coba dulu angkat. Halo, selamat tanggal.
4: Ya, selamat tanggal. Coba-coba nama Makassar.
1: Dari
4: Erwin di Jalan Tama Sapi ini, Bang.
1: Oh, Bang Erwin tahu. Iya. Selalu hadir memang Bang Erwin.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Akhir-akhir ini rajin, Ki. Terima kasih Bang Erwin.
4: Iya.
1: Kareba? Baji-baji,
4: Ki. Alhamdulillah, baji-baji.
1: Keluarga semua bagaimana?
4: Iya.
1: Keluarga bagaimana? Baik-baik semua, Ji.
4: Alhamdulillah, baji-baji.
1: Oh, syukurlah. Kerjaan hari ini bagaimana juga, lancar, Ji?
4: Iya, alhamdulillah.
1: Tidak ada kendala, Ji, ya?
4: Iya, tidak ada.
1: Iya. Makasih Bang Erwin. Kelo napa buat Bang Erwin?
4: Iya, lagunya mi anu MJM.
1: MJM.
4: Bosoa.
1: Bone sopeng wajo.
4: Iya.
1: Bosoa. Ada kah Bosoa?

0: Anu mungkin judulnya bukan Bosoy, mungkin judulnya itu Pantun Jenaka kalau tidak salah.
1: Oh iya,
0: Pantun Jenaka.
1: Iya. Tapi NJB.
0: Iya, musisi Jenaka Makassar.
1: Oh iya.
0: Nanti tunggu lagi ya.
1: Oh iya, salah. Iya. Iya.
0: Teruskan.
1: Iya, kirim salam yang pada lewat tadi ada Mida, Diadi. Terus ada juga Darmawati di Pulkar, ada Ani di Bote bersama Bapak Ulang, ada Bapak Rizal, ada Pak Joharudin. Terus ada juga Pak Mahir di Tapalan, Astriani di Majene. Terus ada Alia, Dina, ada Lesardino, Pak Salman di Galulombok bersama Ma Bang Sidan.
0: Iya.
1: Ada juga untuk diantarkan bersama Sri di Luhut Timur, ada Ibu Lia, ada Amar, ada Ibu Murni, ada Pak Jamili. Ya pokoknya semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Oke, Mi.
1: Ya, buat Karandi selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan resep selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ya, cukup padat memang kalau ini cewek-cewek namang kasar, salah satu acara yang banyak diminati. Jadi kalau bisa mungkin gabung ya, singkat-singkat Maki ya. Yang penting sampai mi pesan tas semua. Halo, selamat tangan lo. Halo. Oh, belum pi. Dicoba lagi kembali 08229609096 itu lewat WhatsApp atau 04 0822. Salah, atau di 0426-23-22-443. Saya terima yang berikutnya. Halo, selamat tangan lo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat tangan lo.
0: Yeah. Luar biasa, dari siapa, di mana Ki?
2: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Bun Randi.
0: Ibu Lia di Mamuju Tengah. Ngapa karebah ya? Baji-baji Ibu Lia.
2: Baji-baji.
0: Oh, baji-baji.
2: Bambang tau. Lo, Andri Ngumai.
0: Bambang ya?
2: Iya.
0: Iya, kawatun namanya emang. Tapi kalau panas begini matahari itu tanaman-tanaman tak bagaimana? Disiram ke?
2: Atau tidak, Bun Randi.
0: Tidak menanam.
2: Setengah mati gitu kalau mau disiram.
0: Oh, jadi dibiarkan saja, ih?
2: Ya dibiarkan saja.
0: Oh.
2: Kan bukan juga tanaman tanaman yang
0: harus
2: kayak
0: disiram.
2: Jagung bukan. Iya.
0: Oh, bukan di tanaman
2: kalau
0: yang
2: jagung
0: harus,
2: itu atau kacang ya harus disiram.
0: Oh, iya. Bagus juga sih ya. Jadi tidak banyak butuh air.
2: Iya.
0: Oh, iya tahu. Sukses ke semua. Kelon apa, Mulia?
2: Insyaallah, amin.
0: Kelon apa?
2: Tukatepo
0: dari Antosaro berarti.
2: Iya.
0: Atau kita yang mau nyanyi?
2: Tidak bisa saya menyanyi, Bun Randi.
0: Tidak bisa, bisa semua orang tidak nyanyi. Bisa. Yang tidak mau banyak.
2: Iya. Kirim salam ada tadi Erwin di Jalan Tamasapi.
0: Iya.
2: Ada juga Ibu Murni. Ada Mama Mida, Bapak Ulang, Ani di Boteng, Pak Mahir. Ada juga Haji Pak Jamili, Ibu Dharma di Pelukarampuan Bareng Albizar, Ibu Nurma di Babana, dan juga Anto di Duri, Asri di Luhut Timur, ada Sidan, Bobby, dan semuanya saja pendengar cubit-cubit nama kasar.
0: Iya, nggak sena, iya, siap.
2: Terkecuali.
0: Oke deh.
2: Buat Bun Randi, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, putaran kirong-kirong, nah, palaknanya, wanu, widih.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: Ya baik, terima kasih masih bersama kita di Cobe-Cobe Namangkasara untuk siang hari ini. Nakirandi Denguraga masih temani kita di sini. Jadi saat ini pukul 13 lebih 10 menit. Sari Batangku yang ngasih nama masih sangat panjang. Jumpa tak sampai jam 2 siang nanti. Lagu-lagu daerah Makassar akan mengalun untuk Anda. Nah, nih, ini mau pesan tama ke bacakan Giro nih dari Tahir Janggo di Kambe Polman. Nah, karena tolong putarkan lagunya Ridwan Sao, Apa Mau Aneh. Oke, nanti tunggu bagi lagunya. Saya hadirkan Ki. Nah, karena lagu ini buat pendengar RRI. Ngapa nama RRI Makassar? Teh Makassar rene daeng. Di sini RRI Mamuju, RRI Makassar ya. Kalau ada Ki di Polman bisa dengarkan lewat RRI digital. Begitu juga RRI Mamuju bisa kita dengarkan di aplikasi itu ya. Terima kasih Tahir Janggo di Polman. Yang berikutnya juga berkirim pesan. Selamat siang, selamat tanggal lo saya sapa untuk Alvin, Yalvin, Yalvin di Tinambung. Nah, kan assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau kedengar lagu Jenaka Makassar, salam kenal tanpa terkecuali pendengar RRI. Baik, nanti akan kita hadirkan lagu MJN berikutnya, musisi Jenaka Makassar, pantun Jenaka Makassar 2 judulnya, nanti kita ikutkan kini lagi itu ya. Saya terima yang berikutnya juga berkirim pesan ya, karena memang banyak yang gabung, susah kita gabung, mungkin pesanmu saja kita kirim, saya bacakan gitu ya. Ada dari Raj Aryan di Kelurahan Pangaliali, Banggai Majen. Enakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye, waalaikumsalam. Selamat tanggal lo, nakana. Spesial buat anak Karang Taruna Mamesa dan untuk semua pendengar RRI. Terima kasih. Nakana mau dengar lagunya siapa itu? Udin Leaders. Udin Leaders, Nak Jessica. Oke, nah tunggu nanti lagunya kita hadirkan Ki. Siapa tadi? Ras Aryan di Majene. Saya terima untuk yang berikutnya. Kita coba yang meneringkan telepon. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo.
0: Iya. Oke deh. Ya, cocok Ki. Dengan siapa di mana ini?
1: Bang Bobby.
0: Bang Bobby. Di Campalagian. Kenapa lagi saya lupa di?
1: Kenapa?
0: Jarang kayaknya berjumpa di udara.
1: Hai. Karena jarang juga gabung ini juga.
0: Oh begitu, tidak masalah Ji. Kita termasuk yang paling sering gabung ke RRI.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, keren sekali, mantap, makasih. Kareba baju-baju di sana kah?
1: Alhamdulillah.
0: Apa kegiatan? Apa kegiatan siang-siang?
1: Kalau saya tidak ada kegiatan.
0: Tidak ada?
1: Iya.
0: Iya, iya, oke Pak Ale, kalau begitu.
1: Cuma makan, tidur, makan, tidur.
0: Ih, bagaimana itu ceritanya?
1: Ya kalau sudah makan, tidur lagi.
0: Sama gitu. Ini kan bukan kerja kayak ini, jadi saya itu makan tidur juga.
1: ini kan kerja juga menemani pendengar.
0: Iya. Kalau ngapa Bang Bobby?
1: Saya mau dengar lagunya apa tuh Kapsul. Apakah?
0: MJM itu ada juga yang request MJM ini judul lain.
1: Oh, iya. Oh ada nih.
0: Ada nih MJM ya. Nanti.
1: Oh ya kalau begitu. Salimu Naraka.
0: Oh itu dari Udin Leaders juga. Ada juga yang request Udin Leaders dengan judul lain.
1: Gimana? Ancila Ricci Pak.
0: Ancila Ricci. Oh, Pantai Losari ya. Oke deh dicatat, tunggu mungkin nanti.
1: Oke,
0: ya.
1: Buat Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Ibu Murni, Aco Herudin, Pangeran Kodok. Kemudian ada Gibran, Sidan, Triani, Alia, Awak Nanda, Pak Salman, Bang Kumis, Abdul Rahim, Pak Syukur, ada Purnama Sari, ada Reski Amalia yang ada di Makassar. Ibu Mida, Anik Boteng, Papa Ulan dan semuanya Bung Tendi.
0: Semuanya. Oke dah.
1: Untuk Dengur Raga, makasih banyak.
0: Yeah, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobi di Polman. Nanti kita coba hadirkan Kelona ya. Dari siapa tuna request? Angela Ricci, Pantai Losari. Ya, Pantai Losari memang jadi apa namanya ikonnya Kota Makassar. Nah, karena belum pergi-pergi di Makassar, kalau belum pilih itu Pantai Losari. Tidak tonji ya. Saya saja yang ya lahir besar di sana. Dua kali ya mungkin ya Pantai Losari. Sampai sekarang. Ya. Oke deh, saya ke yang berikutnya lagi. Saya coba ke WhatsApp dulu. Halo, selamat tanggal. Oh, kurang bagus sinyal tak? Yang di WhatsApp karena ada bunyi tututnya. Coba lagi.
2: Halo.
0: Ye, halo, selamat selamat tanggal.
2: Selamat tanggal lo, Bung Ramdi.
0: Dari Bansidan.
2: Coba-coba nama Makassar, Bung Randi.
0: Dari Bansidan.
2: Betul.
0: Oh, Bansidan di Campal.
2: Ada tadi ini jaringannya, Bung Randi, karena ada yang miss call.
0: Ada yang miss call, Ki?
2: Iya.
0: Siapa itu yang miss call?
2: Kakakku.
0: Oh. Kakakku. Saya kira ini yang lain. Iya. Oh. Lagi di mana ini, Kak?
2: Ikutan saja lagunya, Bung Randi.
0: Hmm. Apa itu?
2: Iya.
0: Kelon apa?
2: Kutang lagunya Bobby Pantai Losari.
0: Oh,
2: lagi
0: gitu,
2: lagi
0: gitu.
2: Di rumah ini.
0: Oh. Kayaknya kurang jelas enggak dengar suaraku ini Bang Sidan.
2: Iya, Kak, kencang sekali suara monitorku berandi.
0: Oh, jangan kencang-kencang. Iya, iya Pale, iya.
2: Bagus didengar kalau kencang suaranya.
0: Oh, gitu. Iya Pale. Ya,
2: salam buat Anto dan
0: kita ikutkan.
2: Dan salam buat Anto dan rekan dulu, kemudian ada Oni, ada Dina. Ada juga Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Bobi Cak KMS Sacore Maulana, ada Lesar Bino Padilai Rawangani, ada Sipatuo, Bu Murni, Bu Lia di Matem, Bu Norma di Babana, Ani di Boteng, terus ada juga Bu Meda di Adi-Adi, Pak Baulang, Pak Mahir, Pak Joharudin,
0: yeah.
2: Kemudian ada Farel Ali Bisar, terus ada juga Bunda Adi, Bida di Bala, terus ada juga Pak Syukur bersama Pak Abdul Randi Kota Kartanegara, ada Pak Salmang, ada Mamananda,
0: ya.
2: Ada Sarah di Galurengke, ada Anik di Boteng.
0: Terakhir, terakhir.
2: Ada Sri Lutimur, ada Tiko Sarif. Apa namanya Bung Randi, masih putus-putus di radioku ini siarannya 97,6 ini Bung Randi.
0: Iya, iya, nanti dikasih tahu ke...
2: Masih putus-putus, Ki.
0: Iya, nanti dikasih tahu, iya, siap. Makasih di info tak.
2: Iya, iya. Iya, semuanya makasih. Saja tanpa terkecuali.
0: Iya, makasih, makasih.
2: Selalu terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan Pantun Jenaka Makassar 2 dari

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kita di Cobek-cobek Nama Kasar Pro 1 RRI Mamuju. Udin Leader sudah diputarkan ke Kelona. Ini judulnya Nak Jessica dari teman tadi yang request ada Raj Aryan di Majene. Terima kasih. Yang lain kalau mau gabung masih panjang waktu, masih ada kurang lebih 20 menit ke depan lagi. Saya mau terima untuk yang saat ini sudah ada lagi di ujung telepon, kita coba terima. Assalamualaikum, selamat tanggal lo.
1: Waalaikumsalam, selamat tanggal lo.
0: Iya, yeah. Dari siapa, di mana ini?
1: Dari Boteng ini.
0: Dari Boteng?
1: Iya.
0: Ani di sana?
1: Iya, betul sekali.
0: Ani tahu, apakah reba nih?
1: Alhamdulillah,
0: kareba baji-baji. Baji-baji, syukurlah. Makasih sudah singgah ke Cobek-cobek Nama Kasar. Baji-baji juga luar biasa ini, sehat.
1: Oh, alhamdulillah. Mm-mm.
0: Lagi apa nih?
1: Ya, lagi duduk-duduk Ji, lagi dengar-dengar ini. Radio.
0: Kopi hitam bagaimana? Tidak ada?
1: Ya, masih lancar.
0: Oh, lancar juga. Selalu ada itu ya.
1: Iya, karena
0: jadi
1: terus di termos ini.
0: Wih, mantap sekali. Keren, Ani. Biasa juga tengah malam, Ani, minum kopi sambil gabung ke Ruang Rindu, ada kopinya yang menuan nih.
1: Iya, ada sedikit.
0: Oh, begitu. Iya.
1: Tidak banyak,
0: Ji. Oke, Ani, kelong apa?
1: Ada tuh lagunya, ada tuh judulnya Erok Mak Bunti, nggak tahu siapa
0: penyanyi. Ridwan Saw kayaknya itu ya.
1: Oh.
0: Mm-mm.
1: Oh, masih bisa kah?
0: Ya lain berarti karena sudah mi nyanyi tadi Ridwan Saw.
1: Oh ya.
0: Iya.
1: Kami saja.
0: Pilihkan.
1: Iya.
0: Mm-mm. Oke pe, kita pilihkan nanti ki.
1: Iya.
0: Teruskan nih.
1: Salam buat dia di Mamuju Tengah, ada Ibu Murni di Kalimamuju, ada Ibu Dharma, ada juga Asri Luwuk Timur, ada Erwin di Jalan Tambak Sati, ada Sidan di Campalagian, Acore, Pemahir, Bain Putra, Pak Sultan di Jalompulu, Pak Salman di Jalombo, Bobby, Maulana, Tondeng, Syukur, Kane Janggo, dari Polman.
0: Ya.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya.
1: RRI.
0: Iya, ngasih nah ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Ya, ada juga kalau Ibu Norma di Babana.
0: Iya, Mamuju Tengah ya.
1: Juga.
0: Oke lah. Makasih nih.
1: Juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ani di Boteng. Saya ke yang berikutnya lagi, kita terima. Halo, selamat tanggal lo. Halo, selamat tanggal lo.
2: Iya.
0: Dari?
2: Dari? Dari Lut Timur.
0: Lut Timur. Asri di sana, Bang Asri.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, makasih sudah singgah ke sini, Bang Asri. Keren, Pak?
2: Baji-baji
0: Ji. Biasanya kalau ada ainya itu tidak baji, tapi ini baji. Iya. Istirahat ini, Bang Asri.
2: Iya, lagi istirahat.
0: Lagi istirahat. Siang-siang ya.
2: Iya.
0: Mm-mm. Kapurung pasti lagi tadi ini.
2: Belum tidur di sini.
0: Oh, begitu.
2: Lagi.
0: Kalau kapurungnya Bang Asri ini tidak disendok. Ya?
2: Di sendok kalau di tempat saya.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Di sendok di lut.
0: Oh. Karena biasa juga ada kapurun tidak di sendok katanya.
2: Iya, ada.
0: Oke. Kelona apa, Bang Asri?
2: Salimut Neraka.
0: Hah, Salimut Neraka?
2: Iya.
0: Oh, penyanyi itu The Leaders sudah minta kita putarkan. Oh, The Leaders.
2: Oh, kalau sudah ini kita saja yang pilihkan.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oh, oke lah. Oke, iya.
2: Iya.
0: Teruskan.
2: Kirim salam paling di.
0: Iya.
2: Ya, kirim salamnya buat Ani Boteng, salam kopi.
0: Salam kopi. Wih.
2: Iya, salam kopi buat Ani Boteng, ada juga

0: Terima kasih banyak saya tampak.
1: Oke lah.
0: Iya. Bung Randy, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri di Wotu Luwu Timur. Saya coba ke yang berikutnya lagi yang gabung di line telepon. Halo, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal lo.
1: Iya. Yeah.
2: Dari Tapalang lagi, Bu
1: Randy. Tapalang, Pak Guru.
2: Betul.
1: Betul. Pak Mahir, apa kareba Pak Mahir?
2: Kareba baji-baji.
1: Baji-baji jeki.
2: Bambangan luar.
1: Oh, syukurlah itu kalau panas.
2: Syukur iya. Disyukuri semua itu.
1: Iya. Dari mana ini Pak Mahir? Jarang-jarang saya dengar lagi.
2: Memang Mahir tidak 5 hari.
1: Iya. Banyak kesibukan. Oh, gitu. Banyak kesibukan ya.
2: Iya.
1: Jadi beberapa hari di Makassar.
2: 4 hari.
1: Iya. Makasih sudah sempatkan waktu tak hadir di sini kembali, Pak Mahir.
2: Jadi barangkali ikutan saja.
1: Ikutan ki. Iya. Oke lah. Kita ikutkan.
2: Buat semua pendengarnya yang memuju.
1: Iya.
2: Semoga sehat semua.
1: Amin. Makasih Pak Mahir.
2: Untuk Bung Randy, salam sehat selalu bersama keluarga.
1: Iya, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mahir di Tapalang. Pak Guru kita ini ya, sekaligus juga pemimpin di lapangan atau wasit alias wasit. Oke deh, yang berikut kita mau hadirkan lagi Kelong. Ini lagu tadi yang minta Bang Bobby, kita ikutkan, pilihkan juga atau ikutkan ya. Di lagu ini ada Bang Zidan, Ani, Bang Asri, Pak Mahir. Pantai Losari, Ancilarici.

Selamat datang dengan Senda Pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju, di mana saja kita berada. Sampai di sini dulu jumpa tadi cobek-cobek namangka sara hari ini Kamis 6 Agustus 2026 ya. Waktu kita terbatas, tidak bisa berlama-lama belah. Jadi di lain kesempatan pin lagi, semoga diberikan kesempatan kesehatan juga untuk bisa jumpa lagi. Akhir kata nakiran di denguraga, undur diri dari ruang dengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dan siang hari ini kami segera hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Randy. Pendengar di Kilas Sulbar, kami hadirkan untuk Anda informasi yang pertama, dapat gelar adat. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka janji bangun Istana Balanipa. Pendengar, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dianugerahi gelar kehormatan adat Sulo Tapidena Balanipa oleh Kerapatan Adat Arajang Balanipa Mandar di Butu Ciping, Kecamatan Tinambung, Polman pada Rabu 5 Agustus kemarin. Gubernur Suhardi Duka menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya yang menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sulbar untuk terus mendukung kelestarian nilai-nilai budaya lokal. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Sulbar merencanakan pembangunan Istana Kerajaan Balanipa secara bertahap yang nantinya difungsikan sebagai pusat edukasi, penelitian, dan wisata budaya. SDK menambahkan lembaga adat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelesaian berbagai dinamika sosial di daerah. Sementara itu, Maradia Rajang Balanipa Mandar, Haji Bawarifin Malik Patana Endeng menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata gubernur dalam menjaga kearifan lokal serta memajukan masyarakat Mandar. Ke informasi berikutnya, pendengar, TNI resmikan jembatan gantung perintis Garuda di Pasangkayu. Korem 1427 Pasangkayu melalui Koramil 142701 Pasangkayu meresmikan penggunaan jembatan gantung perintis Garuda yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu pada 6 Agustus 2026 hari ini. Pembangunan jembatan gantung yang dikerjakan secara gotong royong antara personil TNI dan masyarakat setempat ini hadir untuk menjawab keluhan masyarakat terkait minimnya akses penghubung yang aman. Fasilitas ini dirancang untuk mempermudah mobilitas harian khususnya bagi para petani dalam mengangkut hasil panen serta para santri Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Watan Pasangkayu. Dalam sambutannya, Kapten Infanteri Munajab menegaskan bahwa keberadaan jembatan ini merupakan simbol nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kelangsungan infrastruktur yang telah dibangun bersama tersebut. Warga diimbau untuk memperhatikan batasan muatan demi keselamatan bersama. Kehadiran jembatan gantung perintis Garuda kini memangkas waktu tempuh warga dan memberikan rasa aman bagi santri serta masyarakat sekitar, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Pasangkayu. Kemiskinan Sulawesi Barat 10% pada Maret 2026 terendah dalam setahun. Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat mencatat persentase penduduk miskin di Sulbar pada Maret 2026 turun menjadi 10%. Angka tersebut menunjukkan tren perbaikan dibandingkan periode September 2025 di angka 10,18% maupun Maret 2025 di angka 10,41%. Kepala BPS Sulbar Suri Handayani mengatakan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 mengalami penurunan sebesar 0,18 persen poin dibandingkan September 2025. Jika dibandingkan dengan Maret 2025, penurunannya bahkan mencapai 0,41 persen poin. Penurunan ini mengindikasikan kondisi kesejahteraan masyarakat Sulbar terus membaik dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Meski demikian, BPS mencatat dinamika yang berbeda antar wilayah, perkotaan, dan pedesaan jika dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Suri menjelaskan secara spasial jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2026 menunjukkan peningkatan di wilayah perkotaan dibandingkan September 2025.
Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan mengalami penurunan pada periode yang sama. Namun jika dibandingkan secara tahunan atau terhadap kondisi Maret di tahun lalu, tren penurunan terjadi di kedua wilayah tersebut. Baik kawasan perkotaan maupun pedesaan sama-sama mencatat penurunan jumlah penduduk miskin. BPS menilai capaian tersebut menunjukkan upaya pengurangan kemiskinan di Sulbar masih berada pada jalur yang positif. Meski terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan dalam 6 bulan terakhir, penurunan secara tahunan di kedua wilayah menjadi sinyal bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum terus mengalami perbaikan. Pendengar, sebanyak 12.000 rumah di Sulawesi Barat masih masuk kategori tidak layak huni. Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan atau Perkimtanhub Sulawesi Barat mencatat sekitar 12.000 unit rumah di Sulbar masih tergolong sebagai RTLH atau rumah tidak layak huni. Ahli muda teknik tata kelola perumahan Dinas Perkimtanhub Sulbar, Joko Mulyanto, mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil pendataan sektoral yang dilakukan pemerintah daerah dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Polewali Mandar. Ia menjelaskan saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih melakukan pendataan lanjutan sehingga data RTLH masih berpotensi berkembang seiring proses verifikasi yang sedang dijalankan. Lebih lanjut disampaikan bahwa data RTLH tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di mana Sulbar memperoleh alokasi sebanyak 5.250 unit bantuan bedah rumah tersebut.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan di Kilas Sulbar hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika.

0: melanggar oleh Baima atau oleh para umama?
1: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
2: Bahasa itu asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
3: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
4: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, sampai keluarga habisan.
5: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Prodadut. Pronandut, Dandut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Jumpa lagi di sini bersama saya Randy menemani di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari Kamis 6 Agustus 2026. Semoga semuanya sehat ya. Dan pekerjaan Anda di hari ini juga lancar-lancar. Nah, yang terpenting adalah berkah. Oke. Ya pendengar, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran RRI Mamuju, baik itu di siaran terestrial atau di frekuensi 96, 100,2 atau 97,6, juga di RRI Digital dan rri.co.id. Semoga kita semua selalu sehat dan tentu yang penting bahagia ya. Apalagi kalau lagu dangdut sudah mengalun di ruang dengar Anda melalui RRI Mamuju, tentu bahagianya beda, bahagianya nambah ya. Bisa goyang-goyang kembali dengan lagu-lagu dangdut favorit Anda. Sampai jam 4 nanti kita akan temani Anda. Silakan langsung saja kita buka ruang telepon di sini di Pro Dangdut. Silakan Anda bisa langsung telepon di 0426 2322 443, juga di 0822 9609 0909 96. Dan baik, tanpa berlama lagi kita langsung saja untuk terima penelpon yang pertama kita. Selamat sore Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Baik, dari Tondeng ya.
1: Tondeng ini.
0: Kenapa?
1: Sedikit sakit. Iya.
0: Oh, lagi kurang sehat Tondeng. Kenapa bisa? Sakit apa itu?
1: Buang-buangan terus.
0: Oh begitu. Oh, berarti harus istirahat.
1: Iya.
0: Sambil istirahat sambil dengar Pro Dangdut ya.
1: Iya.
0: makasih. Semoga lekas pulih kembali. Lagu apakah yang mau di request?
1: Kalau tidak salah penyanyinya apa tuh? Boy Sandi.
0: Boy Sandi, apa ya. Itu?
1: Maya.
0: Maya ya. Oke, ya, nanti kalau tidak salah itu judulnya.
1: Maya.
0: Iya.
1: Boy Sandi.
0: Iya, teruskan Tondeng menyapa siapa?
1: Ada Bunda Adi, Pak Samno, Pak Sukur, Asyadi, Anjeten, Bunda Adi. Acara itu selesai ini.
0: Buat semua saja.
1: Ya.
0: Oke Tondeng. Terima kasih kembali. Siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya dari Boy Sandi yang Tondeng minta sore ini di Pro Dangdut. Katanya lagi kurang sehat ini Tondeng sore. Jadi semoga lekas pulih kembali seperti biasa. Yang penting juga adalah kalau dalam kondisi sakit yaitu usaha ya. Seperti misalnya pergi ke dokter atau minum obat. Banyak obat juga yang bisa kita jadikan alternatif. Ada obat dari dokter, obat kimia, ataupun juga ada obat tradisional atau herbal gitu ya, yang bisa kita manfaatkan. Oke lah, saya ke yang berikutnya. Berikut ada di pesan WhatsApp dulu ya. Saya bacakan ada dari penguasa hati. Oke deh, sudah berapa hati yang dikuasai? Dari Mamuju ya. Makasih sudah hadir kembali sore ini. Mau diputarkan lagu dari Elvi Sukaesi. Dengan judul apa ini? Pesta Panen. Oke deh, ditunggu. Nanti kita hadirkan lagu yang diminta penguasa hati. Berikutnya saya ke deringan telepon kita yang lainnya. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari Adi-Adi kayaknya.
2: Iya, betul.
0: Ibu Mida di sana. Makasih sudah kembali hadir bersama kita di sini.
2: Iya.
0: Selalu bersama Erarimamu juga kayaknya, Ibu Mida.
2: Iya.
0: Lagi di mana, di kebun ini kah?
2: Ya, lagi di rumah ini, Bun Rangki.
0: Rumah. Tidak ke kebun lagi, Ki?
2: Tidak.
0: Kapan lagi tuh?
2: Ya, nanti besok lagi.
0: Oh, besok lagi. Hari ini libur dulu, istirahat. Iya. Mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Ice Trisnawati.
0: Ice Trisnawati yang mana?
2: Retak-retak kaca.
0: Retak-retak kaca?
2: Iya.
0: Oke deh, ditunggu lagunya, nanti kita hadirkan.
2: Iya, salam-salam dulu. Yang baru lewat ada Aji Tonden, salam kenal dari Mida. Ada juga Pak Salman, Anto, ada juga Bang Sidang, Asriani, Alia, Dino, Abraham, Pak Salman, ada juga Acore, ada juga Pak KMS, Bobby, ada juga Asri Lumut Timur, ada juga Erwin, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Sahara, ada juga Ibu Ani di Saluron Bia, ada juga Bapak Ulan Diadi, Bapak Rizal Italudu, Pak Mahir di Tapalang, dan semuanya Bung Randi.
0: Yeah, baik.
2: Tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
2: Buat Bung Randi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mida di Adi-Adi. Terima kasih doanya juga. Saya kirim kembali doanya untuk Ibu Mida dan keluarga. Semoga sehat-sehat terus. Kita ke yang menderingkan telepon yang berikutnya, saya coba terima. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dari siapa ini?
3: Dari Karampuan sambil minum teh.
0: Dari Pulau Karampuan sambil minum teh. Si Patuo di sana. Wih.
3: Iya.
0: Sore-sore minum teh. Enak sekali.
3: Iya.
0: Oke, okay, oke.
3: Okay. Terigu digoreng.
0: Oh, begitu. Cemilannya itu.
3: Iya, cemilannya.
0: Kalau orang Makassar bilang itu kambing-kambing.
3: Oh, iya, kambing-kambing.
0: Di sini apa orang bilangnya kalau itu? Kalau orang di sini apa bilangnya itu?
3: Kalau di sini di
0: Iya, Apa namanya?

0: ada Mida, ada Ani, ada Bapak Ulang, ada Pak Rizal, ada juga Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Murni, Pak Edwin, Bang Sidang, Asahara, ada juga Ani di Beteng,
1: ya.
0: Ada juga Pak Abraham, Pak Gibran, Pak Roy, Acore, semuanya aja deh pendengarnya.
1: Semuanya.
0: Ada di kecil.
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan semoga sehat selalu.
1: Amin. Makasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung kasih dulu untuk semuanya. Maya dari Boy Sandi untuk Tonden juga pendengar yang lain yang masih bersama di Prodando.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Anda mendengarkan Cek Fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim yang menyatakan hal tersebut adalah tidak benar atau berita hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Yandri mengimbau masyarakat agar lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran undian berhadiah spesial hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bali. Faktanya, klaim ini tidak benar dan setelah dilakukan penelusuran mengarah pada artikel dari Bank BPD Bali melalui situs resmi bpdbali.co.id. Dalam artikel tersebut, BPD Bali meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada. BPD Bali tidak pernah mengadakan undian berhadiah melalui situs yang tidak resmi, akun media sosial bodong, ataupun pesan WhatsApp keperorangan maupun tautan pendaftaran online yang tidak terverifikasi. Jika menemukan akun, pesan, atau situs web yang mengatasnamakan BPD Bali lalu meminta data pribadi maupun data rahasia perbankan, agar masyarakat selalu melakukan verifikasi setiap informasi melalui kanal resmi bercentang biru atau hubungi call center resmi BPD Bali. Demikian Cek Fakta.
0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, itu dia lagu Ayu Soraya Kacamata Hitam. Yang minta tadi ada teman kita di Majene, ada Asriani di sana. Makasih Asriani sudah gabung, katanya sore hari ini salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang jelang sore. Makasih untuk Asriani di Majene. Baik, yang berikut juga pesan yang masuk ada beberapa juga kita bacakan ya. Ada dari Bu Norma di Babana, Budong-Budong. Mau dengar lagu dari Heidi Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Salam untuk Indah Sopeng, Pak Acu Hairudin, si Patuo, Ani Boteng, Pak Mahir, Bobby Asri, Pak Sultan, Gibran Sahara, Zidan Bulia, dan untuk semuanya. Ada juga Mbak Tiara di Mamuju yang mau dengar lagu Lilis Karlina, Prahara Cinta Sarjana. Lagunya untuk diri sendiri saja. Oke. Yang lain juga ada yang kirim pesan dari Rahmatia di Pangasaan ya. Mau dengar lagu Faul featuring Selviama, judulnya Panggilan Cinta. Kirim salam untuk seluruh pendengar RRI tanpa ada yang dikecualikan. Untuk arahan lanjut tugas, semoga sehat selalu. Amin. Makasih Rahmatia di Pangasaan. Dan berikutnya kita sapa yang ada di line telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Di mana?
1: Dina di Polman.
0: Oh, Dina di Polman. Kabarnya sehat Dina?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Makasih Dina sudah gabung ke Pro Dangdut.
1: Iya.
0: Lagi apa ini sore-sore?
1: Lagi duduk.
0: Duduk? Oh iya sih.
1: Dengarkan suaranya Bang Randi.
0: Oh, sambil tenun.
1: Iya.
0: Wih, mantap, mantap. Lancar ini.
1: Alhamdulillah.
0: Lancar tenunannya ya.
1: Iya.
0: Mau ditemani dengan lagu apa Ki ini? Pro Dangdut.
1: Lagunya Tommy Jaitisah.
0: Yang mana?
1: Aku Kembali.
0: Aku Kembali.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu nanti kita hadirkan. Lanjut, ya. Dina.
1: Kirim salam buat ada Kak Sidan, ada Kak Oni, ada Anso Duri, ada juga Piko Asriani, Alia, ada juga Bunda Adi, Darmawati, ada juga Rendi, ada siapa lagi ya, Ibu Murni,
0: iya,
1: ada Pak Erwin, ada juga Nida, Ani di Boteng, ada juga Bapak Ulan, Bapak Rizal, ada juga Aju Ahiruddin, Putra Mandar, ada Mbak Imputra. Buat Bang Randi, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dina di Polman. Saya ke yang berikut, masih di line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut. Oh, sinyalnya ini kurang bagus ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ui, langsung suara motor.
2: Iya.
0: Dari
2: PK.
0: PK.
2: Iya.
0: Penalti kick, bukan Pangeran Kodok ya. Cocok nih Pangeran Kodok.
2: Cocok
0: mi di Mamuju Tengah. Kabar?
2: Cocok mi.
0: Kabar bagaimana?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baji-baji
0: ini orang akhir-akhir ini ya.
2: Iya. Jaringan aja tena baji-baji.
0: Oh, kasihan.
2: Langsung request lagu di.
0: Iya, boleh-boleh. Mar, silakan.
2: Perisai cinta.
0: Apa?
2: Perisai cinta.
0: Perisai cinta.
2: Ona Sutra.
0: Ona Sutra. Oke, disiapkan lagunya.
2: Ona Sutra toh?
0: Iya, disiapkan. Oke.
2: Kirim salam tara ada Dina, ada yeah. Bobby, Bulia. Pokoknya semuanya, soalnya jaringan saya kurang bagus ini, jaringan ini. Terima kasih.
0: Iya.
2: Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karo-karoi. Makassar bilang begitu. Akarokaroi, Pangeran Kodok. Masih ya ini, masih apa namanya, mau lompat ke dahan yang berikutnya. Makasih Amar di Rawa Indah ya, sehat-sehat terus. Saya terima kembali yang gabung di ujung telepon sebelum kita hadirkan lagunya. Selamat sore Pro Dangdut. Oh, terputus. Baiklah, coba Ki bisa dicoba kembali di nomor yang sama 0426 23 22 443. Saya coba terima. Selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Iya Pro Dangdut. Oke deh, dengan siapa di mana Ki?
3: Dengan Baim Putra di Polman.
0: Baim Putra di Polman. Kabar sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Baiklah. Selalu ini kalau jaringan tadi sana kurang bagus kayaknya.
3: Ya, iya. Kita kirim salam dia, ada Dina, ada.
0: Kirim salam ya.
3: Hmm. Di dalam demasasi ada juga Dina.
0: Iya.
3: Jore, Maulana, Astra,
0: Irini. Iya.
3: Dan mau masih bisa ya kita lupa ini.
0: Sepertinya masih bisa.
3: Lagunya Vita Alpia, Kemarau Melanda.
0: Kemarau Melanda.
3: Ya,
0: ya. Oh baiklah, disiapkan nanti kita coba hadirkan. Ya, itu saja.
3: Iya ya, untuk berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Baim Putra yang ada di Polman ya. Dan baik, berikutnya kita langsung hadirkan dulu Hari-Hari Cinta dari

pesta Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.

SMA, SMK, atau sederajat, masih mencari kampus yang berkualitas dan terjangkau di Sulawesi Barat? Kini saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini telah memasuki gelombang 3. Dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Yang lebih menarik, pendaftaran sepenuhnya gratis. Universitas Sulbar Manarang memiliki akreditasi institusi baik dan program studi yang juga telah terakreditasi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Tak hanya itu, tersedia berbagai keunggulan seperti program KIP Kuliah, beasiswa yayasan, menerima mahasiswa pindahan, hingga kelas konversi S1 Farmasi. Belajar pun semakin nyaman dengan fasilitas lengkap, mulai dari gedung permanen, ruang kelas ber-AC dan LCD, laboratorium, perpustakaan, musola, wifi, area parkir, pos keamanan, hingga bis kampus. Buruan daftar, karena 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan souvenir eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui http://bit.ly/pmb-unsuma2026. Kampus berlokasi Direktorat Universitas Sulbar Manarang, Jalan Pababari nomor 1, Lorong Sahabat SDK, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi panitia PMB di 08124134304 atau 08524299500 dan 08525621694. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, wujudkan masa depan gemilang, mulai langkahmu hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Prodang Dudang Dut adalah kita Tommy Jepisa, Aku Kembali. Nah, baik. Ini lagu tadi diminta sama Dina yang ada di Polman. Masih menemani Anda, saya Randy di Prodang Dut, pendengar, dan tidak lama lagi untuk kebersamaan kita di

0: sore hari ini. Dan untuk requestan lagu, mungkin ini sudah tidak bisa request lagi ya, sayang sekali, karena lagu yang ada yang antri sudah ada listnya sampai akhir acara Prodangdut. Kita bacakan untuk yang gabung juga di pesan WhatsApp kita, Daraj Aryan di Kelurahan Pangaliali, Banggai Majene. Katanya, salam untuk semua pendengar, juga spesial untuk anak Karang Taruna Mamesa dan seluruh pendengar RRI. Mau request lagu Tajamnya Cinta dari Safira, tapi iya sayang sekali ya, untuk requestan lagu tidak bisa kita akomodir lagi. Kita terima dulu untuk yang berikut gabung di line telepon kita. Selamat sore Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana, Ki?
1: Papa Ulang Diadi.
0: Papa Ulang Diadi. Sehat Papa Ulang?
1: Alhamdulillah masih sehat ini. Sehat. Tapi Pak Loyo ini Pak baru datang dari kebun.
0: Oh begitu. Luar biasa. Ya. Habis capek-capek berarti ini.
1: Iya. Jadi teman-teman ini berdengar-dengar lagu Dangdut.
0: Oh iya, terima kasih sudah hadir ke Pro Dangdut. Sayang sekali lagunya kita ikutkan kini di Ona Sutra berikut nanti.
1: Sembaran kalau saya.
0: Iya, Ona Sutra nanti ada perisai cinta di akhir.
1: Iya.
0: Iya, baik. Menyapa siapa Bapak Ulan?
1: Untuk Bapak Rizal, Pak Mahir, ada Abraham, Pak Salman, Acure, Tidan, Sidan dengan Anto, Asri, Pak Sultan, Dina tadi, ada juga Pak Erwin, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Darmawati, Ani, dan Pak Syukur di Kalimantan. Ada juga yang di Makassar, siapa tadi namanya yang kemarin?
0: Makassar, Ibu siapa ya? Rizky Amalia kalau tidak salah, siapa ya?
1: Mal dari Boten Momuju.
0: Iya, baik.
1: Untuk Bu Randi, lanjut tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Ulan di Adi-Adi. Ya pendengar, sayang sekali untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi siar hari ini di 6 Agustus 2026 ya. Kita harus cukupkan dulu sampai di sini karena waktu terbatas. Jadi semoga di lain kesempatan bisa bersama Anda kembali. Dan akhir kata, saya Randi undur diri. Selamat sore, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita berjaringan nasional yang disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta, juga disiarkan di RRI Pro 1 di seluruh Indonesia.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, di Sub DKI menetapkan rekayasa lalu lintas di kawasan stadion, stasiun Glodok dan stasiun Kota mengingat sedang berlangsungnya pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT fase 2 paket kontrak CP203. Pekerjaan yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan dan Simpang SMK ini dikerjakan oleh PT Utama Karya dan dilakukan secara bertahap. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini disesuaikan dengan tahapan proyek guna menjaga lalu lintas jalanan. Berita selanjutnya, PT MRT Jakarta akan terus mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian, dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada beranda Astacita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Mendengar beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau Nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan, tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa begitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
4: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
3: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
4: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
3: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina berlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
4: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini. Terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa ma, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
3: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
4: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan, bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
3: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
4: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
3: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
4: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
3: Saudara, ketulusan, niat, dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 Putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dan bukan saja pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak kita di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas. Sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Stati Odok dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya peserta kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada kehususan perlawan kawan-kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Miranda Asta Cita.
1: Meranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah, membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusaha lah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shawima Kasumasa.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay, kelas awal. Itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YGTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YGTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu, alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi, tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa, tidak kalah dengan sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan selalu ada potensi. Di balik kesunyian ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau

0: seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita makankan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan

0: cahaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju sore ini. Pendengar, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti himpunan berita Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju Berjaringan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, kembali bersama Gema Saripati Maju Berjaringan, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Randi. Baik pendengar, kita hadirkan informasi yang pertama dan berikut kami hadirkan wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf dan hal ini mengenai potensi pangan lokal sebagai penggerak ekonomi daerah menemui rekan Jihan yang ada di RRI Kendari. Baik, selamat sore rekan Jihan.
2: Ya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
0: Baik, silakan informasi dari Kendari.
2: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengikuti wawancara bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengenai potensi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
3: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kota Kendari, Bapak Dr. Nus Abdul Rauf, tentang pangan lokal ya yang kita berbicara tadi. Nah, selanjutnya saja saya berbincang dengan beliau. Ya, selamat siang Pak Kadis.
4: Ya, selamat siang ya.
3: Nah, bagaimana pangan lokal dapat mendorong ekonomi daerah, Pak? Silakan.
4: Pangan lokal ini kita tahu persis ini merupakan salah satu fondasi ketahanan pangan, yeah. Ya. Kemudian kedua juga dengan pangan lokal ini salah satu juga fondasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Yeah. Ya. Kemudian juga ketiga kita tahu bersama bahwa pangan lokal ini bagian dari budaya nasional dan budaya dari masing-masing daerah itu sendiri, yeah. Sehingga punya andil dalam membangun nilai-nilai identitas bangsa serta pertumbuhan ekonomi bangsa kita ini.
3: Iya. Nah, kemudian Pak, program apa yang disiapkan untuk memperkuat pangan lokal ini, Pak? Nah,
4: kalau kami di Kota Kendari tentu kegiatan-kegiatan yang kita keluarkan pertama kalau kampanye edukasi baik melalui masyarakat secara umum ke sekolah-sekolah ya, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat SMP, SMA. Kemudian juga yang konkretnya kita setiap tahun di Kota Kendari ini kita lakukan festival pangan lokal yang dinikmati oleh seluruh masyarakat yang hadir pada saat festival itu. Ya. Ya, terutama generasi muda, karena kita ingin mewariskan terus ini bahwa nilai-nilai dari pangan lokal itu sangat bermanfaat untuk kita lestarikan.
3: Ya. Nah, kemudian bagaimana melibatkan petani lokal dalam pengembangan pangan ini, Pak?
4: Salah satu bentuk untuk keterlibatan mereka itulah pada saat kita melakukan katakanlah ada pagelaran festival UMKM ya kuliner, pasti mereka terlibat karena di situ usaha-usaha olahan pangan itu kan banyak yang bersumber dari produk pangan lokal, sehingga mereka pasti akan terlibat langsung bahwa pangan lokal kita yang kita kelola sudah berupa apa jenis makanan itu pasti ditampilkan, sehingga nilai-nilai pangan lokal untuk di Kota Kendari sampai saat ini ya cukup berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya kalau kita di Kota Kendari orang tua lagi khususnya Sinonggi ya.
3: Okay. Ya. Nah, kemudian mungkin apa sih tantangan terbesar pengembangan pangan lokal di Kendari ini, Pak?
4: Tantangan besar kita ya kita tahu bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat tentu tantangannya kita mas, karena kan kecenderungannya sekarang ini kan para generasi muda kita ini kan maunya yang cepat saji, ya artinya yang cepat saji ingin mereka nikmati, khususnya sekarang kan tantangannya itu karena dari produk gandum itu kan cepat prosesnya, ya sehingga kita terkadang inilah bagaimana upaya kita, tantangannya kita agar pangan lokal kita ini bisa juga bersaing. Ya tentu nanti ada upaya kita duduk secara bersama membangun sinergitas dengan berbagai pihak, katakanlah akademik harus masuk, ya media harus masuk, ya kemudian pemerintah harus masuk di dalamnya, dunia usaha bagaimana kalau memungkinkan, ada juga industri lokal yang harus menopang ini, katakanlah dari sagu. Kalau sagu bagaimana, bukan hanya sinologi, barangkali bisa kedepannya juga berupa tepung untuk dijadikan sebagai roti yang memang juga cepat untuk cara pengolahannya.
3: Iya. Nah kemudian bagaimana menjaga daya saing produk pangan lokal ini, Pak?
4: Tidak ada lain, kita senantiasa harus menampilkan produk lokal yang ada di wilayah kita. Katakanlah kalau di Kota Kendari ini, sinong ini kan bukan hanya nasional, bahkan juga sudah bisa go internasional karena orang sudah bisa makan sagu bawa ke luar negeri.
3: Nah, kemudian yang terakhir Pak, sejauh mana pangan lokal berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat?
4: Kalau kita melihat di Kota Kendari khususnya Sinonggi ini cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kalau kita melihat di berbagai rumah makan maupun di masyarakat itu sendiri, ya Sinonggi ini menjadi makanan, bagian dari makanan pokok kita, selain juga memang ada beras. Sehingga kesejahteraan para petani di sektor sagu ini bisa meningkatkan nilai ekonomi mereka.
3: Itu Pak ya. Baik, ya pendengar, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Kota Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Ya, demikianlah pendengar untuk wawancara dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan dan pendengar. Kita hadirkan informasi yang berikutnya. Kali ini dari Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika. Selamat sore rekan Dwi.
5: Selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Makassar.
5: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat jelang puncak musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, langkah ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat, salah satunya dan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
7: Kami telah melakukan protap-protap atau respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDM, ada unsur kecamatan kelurahan, dan tentu saja dalam kami kerjasama. Sambil menunggu status tanggap darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
6: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar, yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
8: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan, ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya, kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita cepat lakukan ini assessment, masa dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan tandon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan sumur bor dan sebagainya.
6: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar, dan kami segera hadirkan informasi selanjutnya pendengar dari RRI Bau-Bau menemui rekan Afriansyah. Maksud kami rekan Syaribul. Selamat sore rekan Syaribul.
9: Baik, selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
9: Baik, dari RRI Bau-Bau menurunkan informasi, Panitia Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Bau-Bau akan membubarkan peserta yang melanggar aturan, termasuk menampilkan yel-yel bermuatan SARA melanggar norma kesopanan atau tidak mematuhi petunjuk teknis perlombaan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
10: Jangan sampai itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja.
11: Panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau akan menindak tegas peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan panitia tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba.
10: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa sajalah. Sehingga ini kami himbau. Kan kita ini mengisi kemerdekaan. Masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan porno aksi, kira-kira begitu. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan jangan lapangan. Nah kalau saya bubarkan pastilah tidak akan mendapat penilaian, begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi pemerintah tidak berharap itu terjadi, begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan jangan lapangan. Sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan.
11: Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta. Mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mengandung semangat kebangsaan, serta menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau SARA, tidak mengarah pada pornografi maupun menghina pihak tertentu. Materi yel-yel akan difasi sejak proses pendaftaran melalui rekomendasi dari lurah. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam. Panitia juga mempertahankan kategori perlombaan seperti tahun ini tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum. Khusus penggunaan aksesori dibatasi, yakni tiap sekolah masing-masing satu barisan agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Pemilihan pada 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Rute perlombaan masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Aliyah di Jalan Beto Ambari, melintasi Tugu Kirab, Jalan Sultan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, hingga finish di lokasi yang sama seperti tahun sebelumnya, di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Berharap seluruh peserta mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan, sehingga peringatan satu Republik Indonesia di Bau-Bau dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, mengudara untuk Indonesia.
9: Itu dia laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Dan kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan selanjutnya pendengar, kali ini kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Komoditas tomat dan cabai tahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Juli 2026. Laporannya disampaikan reporter Nur Asmi Saleh.

0: yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan indeks harga konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain empat jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
0: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2. Kemudian ikan tuna 0,07. Kemudian ikan cakalang 0,05. Sigaret kretek mesin 0,03. Ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
1: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Gema Sari Pati Maju. Kami hadirkan informasi berikutnya. Kali ini informasi datang dari RRI Toli-Toli. Di sana bersama rekan Mirnawati. Selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Randy.
3: Baik, silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik. Dinamika pencalonan kepala daerah di Sulawesi Tengah kembali menjadi perhatian publik seiring menguatnya pembahasan mengenai politik dinasti dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Laporan Alfiansa.
5: Di Sulawesi Tengah jadi perhatian publik seiring menguatnya diskursus mengenai politik dinasti dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada. Isu ini tidak hanya menyentuh aspek demokrasi elektoral, tetapi juga menghadirkan perdebatan mengenai batas antar hak konstitusional warga negara dan potensi lahirnya praktik kekuasaan yang berpusat pada lingkaran keluarga. Di tengah riuhnya arena politik, politik dinasti ibarat dua sisi mata uang yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi kualitas demokrasi. Penulis buku Supriyatno Lumuan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai politik dinasti tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, khususnya Pasal 7 huruf R. Ketentuan tersebut sebelumnya mengatur mengenai potensi terjadinya gesekan kepentingan yang dapat muncul akibat hubungan kekerabatan dalam pencalonan kepala daerah. Regulasi itu lahir sebagai salah satu upaya menjaga ruang kompetisi politik agar tetap berjalan secara sehat dan berkeadilan.
6: Nah, kalau kita bicara dinasti politik sebenarnya, kalau kita Undang-Undang 8 Pasal 7 huruf R, sebenarnya di situ diatur bahwa soal gesekan dinasti ini, dinasti politik, bahwa orang yang punya hubungan langsung dengan calon bupati tidak bisa mencalonkan setelah satu periode. Kalau kita baca di Undang-Undang 8 itu diatur secara jelas bahwa calon itu tidak bisa punya konflik kepentingan dengan misalnya bapaknya mencalonkan, dia tidak boleh mencalonkan. Dia boleh mencalonkan satu periode setelahnya. Itu diatur dalam Undang-Undang 8 pasal 7 huruf R. Tetapi dalam perkembangannya itu di judicial review di Mahkamah Konstitusi.
5: Selanjutnya, putus jika hak terpilih dalam perlindungan tersebut bukan berarti memberikan ruang bagi praktik oligarki keluarga atau membenarkan politik dinasti yang dibangun melalui penyalahgunaan kekuasaan. Sahran menegaskan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah hubungan kekerabatan semata, melainkan cara kekuasaan digunakan dalam proses politik. Apabila politik dinasti dijalankan melalui penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan politik uang, manipulasi birokrasi, hingga terciptanya kompetisi yang tidak adil dalam pilkada, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tidak dapat dibenarkan.
7: Di dalam politik dinasti itu untuk penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, politik uang, manipulasi birokrasi, kemudian ketidakadilan kompetisi di dalam pilkada, maka itu memang dilarang itu ya.
5: Perdebatan mengenai politik dinasti di Sulawesi Tengah pun menjadi refleksi bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari terbukanya kesempatan untuk mencalonkan diri, tetapi juga dari kualitas proses yang berlangsung, regulasi pengawasan dan kesadaran politik masyarakat menjadi elemen penting agar pesta demokrasi benar-benar melahirkan pemimpin berdasarkan kapasitas dan kepercayaan publik, bukan sekedar karena kedekatan garis keturunan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke Randy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Wirnawati di RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Bone. Kita sapa ada rekan Andi Imran di sana. Selamat sore rekan Andi.
8: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, terima kasih untuk sore hari ini, silakan informasi dari RRI Bone.
8: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Bone meriahkan HUT ke-81 tahun Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat hingga sekolah. Berikut laporan Suryani Arifin.
9: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
10: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana melakukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, menyatukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi barisan.
9: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
8: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Randy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran. Dan pendengar, berikutnya kita ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Selamat sore, Novian.
11: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, informasinya dari RRI Ampana, silakan.
11: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tojunauna soroti banyaknya kasus narkotika.
12: Aparat penegak hukum APH seperti Kejaksaan Negeri Tojou Una-Una menyoroti maraknya kasus narkotika. Menurut Jaksa Fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Tojou Una-Una, Rido Satria Putra, hampir 80% kasus yang ditangani oleh penegak hukum saat ini adalah perkara narkoba. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa persoalan narkoba tidak hanya dapat menyebabkan pelakunya terseret dalam tindak pidana. Namun yang perlu diketahui oleh masyarakat Tojou Una-Una adalah dampak dari menggunakan obat-obat terlarang yang tidak hanya dapat merusak fisik seseorang, namun pengguna narkoba juga dapat kehilangan daya saing masa depan. Bahkan penggunaan narkoba bisa melumpuhkan sumber daya manusia di suatu daerah.
13: Di wilayah Kabupaten Tojou Una-Una ini banyak perkara tentang narkotika. Nah, jadi kan narkotika ini yang paling berbahaya itu dari dampaknya. Karena tidak hanya merusak fisik dari individu atau person, Bapak. Dia juga bisa melumpuhkan daya saing dan sumber daya manusia.
12: Berdasarkan observasi Kejaksaan Negeri Tojou Una-Una, didukung dengan bukti-bukti dan fakta di lapangan, persebaran narkotika sebagian besar di rentan usia 15-30 tahun. Karena itu, ungkap Rido Satria Putra, Kejaksaan Negeri Tojou Una-Una tidak hanya mengoptimalkan proses penegakan, namun juga menghimbau publik untuk bersama APH dalam upaya edukasi memutus mata rantai penyebaran narkoba di Tojou Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
11: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke RRI Maju bersama rekan Randi.
3: Baik, terima kasih. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung dari reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah terkait DKP Sulawesi Barat mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan Merah Putih. Rekan Rusdiansyah, silakan laporannya.
14: Ya, baik. Baik, benar di tautan Provinsi mengusulkan pembangunan nelayan Merah Putih NMP pada tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan verifikasi dari usulan awal sebanyak 25 lokasi. Sementara itu 7 lokasi lainnya masih belum memenuhi persyaratan. Kepala Dinas Kesehatan dan Perikanan Sulawesi Barat Syarif Safarudin mengatakan Sulawesi sebelumnya telah memiliki 2 kampung nelayan Putih yang dibangun pada tahun 2020 di Babat di Sumatera. Dan sementara itu 2 kampung nelayan lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan Badak Majene dan Pasang Kayu. Sebenar ia menjelaskan pada pengajuan tahun ini Sulawesi Barat awalnya memperoleh alokasi 25 kampung nelayan, namun setelah proses verifikasi sebanyak 18 lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 7 lokasi masih dalam proses perbaikan dan akan kembali pada tahun 2029. Nah, terus Sampudin kampung nelayan Merah Putih akan dilaksanakan di berbagai kabupaten Sulawesi Barat. Mamuju Tengah menjadi daerah dengan terbanyak yakni 7 kampung nelayan. Sementara itu pendengar, Kabupaten Mamasa tidak memperoleh alokasi karena secara geografis mereka merupakan wilayah pegunungan dan tidak memiliki kawasan pesisir. Ya, baik benar. Presiden berharap seluruh lokasi yang telah dapat segera dikasihkan pembangunannya pada tahun ini, sehingga keberadaan kampung nelayan dukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, dari Pro 1 terus mudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih laporannya rekan Muhammad Rusdiansyah. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan news feature dari RRI Palu di sana bersama rekan Umi Kalsum Jawa. Selamat sore rekan Umi.
15: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, silakan.
15: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik langkah kaki calon juara meniti asa di Popda Sulawesi Tengah 2026 bersama Miftahul Jannah.
16: Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 2026 siap kembali digelar di Sulawesi Tengah. Pesta olahraga tahunan tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus tahun ini. Ajang ini selalu menjadi momentum yang dinantikan oleh para atlet pelajar di kabupaten dan kota. Popda bukan hanya sekedar wadah bagi pemerintah daerah untuk menjaring bibit unggul, namun juga menjadi ajang pembuktian bagi para atlet untuk merebut tiket mewakili Sulawesi Tengah pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas 2027 mendatang. Penyelenggaraan Popda Sulawesi Tengah ke-24 ini bukan tanpa tantangan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, para panitia pelaksana harus memastikan agar pesta olahraga ini tetap berjalan maksimal. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Sulawesi Tengah, Sandrina mengungkapkan, salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah meniadakan cabang olahraga bela diri. Alhasil, Popda 2026 difokuskan pada 4 cabur permainan, yaitu sepak bola, sepak takraw, bola basket, dan bola voli. Selain absennya salah satu cabur andalan tersebut, ajang Prapopnas juga ditiadakan.
17: Persiapan Popda karena kita yaitu kerjasama dengan Buol sebagai tuan rumah, tapi untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah hanya untuk tahun ini kita yaitu hanya 4 cabang olahraga. Cabang olahraga bela diri sebenarnya dari Popda kita ke Prapopnas, tapi karena dengan efisiensi anggaran dari Kementerian Kemenpora tidak ada anggaran untuk lakukan Prapopnas, mungkin dia langsung seleksi langsung ke Popnas di tahun 2027. Cabang olahraga permainan yaitu sepak takraw, bola voli, basket, dan sepak bola.
16: Meski dibayangi sejumlah penyesuaian, semangat mendidik para calon juara tak lantas surut. Sebagai wadah pencetak atlet pelajar berbakat, SMA Negeri Olahraga atau Smanor Tadulako terus menggembleng para siswanya. Kepala Smanor Tadulako Muhammad Jufri memastikan, hampir seluruh anak didiknya akan diturunkan membela daerah asal masing-masing. Guna memperkuat persiapan, sekolah memberikan fleksibilitas jam belajar agar para atlet dapat berfokus pada porsi latihan tanpa harus mengorbankan kewajiban akademik mereka.
18: Nah, terkait dengan itu, kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut Popda, anak-anak yang ikut Porprov. Nanti proses pembelajarannya itu menyesuaikan apakah penugasan atau apa dan seterusnya. Jadi memang hampir juga semua anak-anak binaan kami di sini akan turun.
16: Sementara itu, dari pihak penyelenggara, pemerintah Kabupaten Buol terus mematangkan kesiapan para atletnya. Kepala Dispora Buol, Purnomo Mener menegaskan, status sebagai tuan rumah adalah sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang besar. Untuk itu, Buol menjadi satu dari 5 daerah yang siap berlaga di seluruh nomor pertandingan dengan target menyapu bersih medali. Pemusatan latihan pun telah digenjot sejak awal tahun, guna memastikan fisik dan mental para atlet berada di performa puncak.
19: Kemarin setelah liburan sekolah, kita sempat lakukan TC awal full kepada seluruh atlet. Kemudian kita lakukan juga uji tanding kemarin sempat di Gorontalo. Dan saat ini kita mulai masuk untuk TC berjalan. TC berjalan itu ada sebagian yang di luar kecamatan Biawa atau kecamatan kota itu kita tinggalkan di asrama. Yang lainnya masih di rumah masing-masing, itu latihannya pagi sore. Kemudian insya Allah pada tanggal 18 Agustus akan masuk full kembali untuk pemusatan latihan sampai dengan kegiatan pertandingan.
16: Tak hanya dari sisi atlet pelajar daerah, kesiapan infrastruktur dan akomodasi kontingen juga terus diperkuat. Purnomo menuturkan pengadaan stadion baru sebagai sarana pertandingan nanti ditiadakan dan dialihkan pada perbaikan stadion yang sudah ada. Proses rehabilitasi venue pertandingan telah menunjukkan progres signifikan mencapai 50-70% dan ditargetkan rampung pada awal Agustus ini.
19: Progres pekerjaannya sudah sekitar 50-70% dan ada beberapa yang belum harus butuh waktu lagi karena seperti stadion itu terkait ruang ganti pemain itu lagi diperbaiki kembali dan insya Allah sesuai dengan pemaparan disampaikan oleh Kadis PUPR itu diperkirakan awal Agustus sudah akan rampung untuk terkait dengan venue pertandingan.
16: Pada akhirnya, Pekan Olahraga Pelajar Daerah bukan sekedar ajang perebutan medali di atas kertas. Di balik peluh dan lelah ratusan atlet yang bertanding, ada komitmen tinggi untuk membuktikan diri. Popda adalah salah satu anak tangga bagi para atlet daerah untuk melangkah lebih jauh menuju panggung nasional. Dengan persiapan yang matang, mereka membawa satu keyakinan bahwa keringat dan dedikasi takkan pernah mengkhianati hasil di lapangan.
15: Demikian paket feature produksi RRI Palu yang telah kami hadirkan untuk sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami, Randy. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas dari RRI Palu. Dan pendengar, news feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita sore hari ini di Gema Saripati Maju, RRI Pro 1 Sewilayah 4, Makassar Kendari Palu, Mamuju Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

peringatan tsunami secara cepat dan efisien. Simulasikan evakuasi ke lokasi tinggi secara berkala. 4. Membangun kebiasaan waspada. Bangun kebiasaan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar pantai atau daerah pesisir. Tetap terinformasi tentang peringatan dan perkembangan situasi. 5. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian cadangan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 6. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tetap informasi dengan anggota keluarga tentang lokasi dan keadaan setiap orang. 7. Perencanaan jalur evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan pastikan bahwa anggota keluarga tetap terjaga dengan aman.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran, jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."

hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya, Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Mamuju di udara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kami cukupkan sampai di sini koleksi lagu-lagu bernuansa Islam, lagu-lagu religi yang kami sajikan jelang dan sesudah azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Saya Hafid di studio, juga ditemani Vivi di meja operator sampai pukul 12 malam nanti. Kita jelang pukul 17, maksudnya pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kembali sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
2: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian

0: setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
1: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa di...
0: Sampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan sejumlah informasi aktual dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Sari berita ekonomi Sulawesi Barat triwulan kedua tumbuh di angka 5,2%. BMKG Tampa Padang Mamuju mengingatkan ancaman krisis air bersih di sejumlah wilayah Sulawesi Barat akibat kemarau panjang. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Hafidz Majid. Informasi yang pertama, saudara, ekonomi Provinsi Sulawesi Barat pada triwulan kedua tahun 2026 ini tumbuh di angka 5,2%. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Pertumbuhan perekonomian Sulawesi Barat pada kuartal kedua 2026 secara Y on Y adalah 5,2%.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan kedua 2026 tumbuh di angka 5,2% secara tahunan atau year on year. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir dan menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor utama. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat Surihan Dayani dalam berita resmi statistik yang digelar di aula kantornya Rabu 5 Agustus 2026 mengatakan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat di triwulan kedua tahun 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama dalam 2 tahun sebelumnya, di mana pada triwulan kedua tahun 2024 ekonomi Sulawesi Barat tumbuh di angka 4,12%, sedangkan di triwulan kedua tahun 2025 di angka 4,24%. Suri menjelaskan hampir seluruh lapangan usaha di Sulawesi Barat mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang triwulan 2 tahun 2026. Kontribusi terbesar terhadap struktur perekonomian masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan yang memberi andil 3,62%. Industri pengolahan memberikan andil paling besar di angka 5,05%, serta perdagangan di angka 5,02% yang menjadi tiga penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Di antara ketiga sektor dominan tersebut, industri pengolahan menjadi sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi. BPS mencatat sektor ini tumbuh di angka 5,05%, menunjukkan meningkatnya aktivitas produksi dan pengolahan yang turut memperkuat kinerja ekonomi Sulawesi Barat.
1: Pertumbuhan perekonomian Sulawesi Barat pada kuartal kedua 2026 secara Y on Y adalah 5,2%. Perekonomian Sulawesi Barat pada kuartal kedua tumbuh positif. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024 adalah 4,12%, sementara pada tahun 2025 adalah 4,24%. Dari distribusi dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada kuartal 2 2026 ini secara Y on Y, didominasi oleh pertanian, kemudian industri pengolahan, dan perdagangan. Jadi ini adalah tiga besar kategori yang mendrive perekonomian di Sulawesi Barat, dan dari ketiga lapangan usaha dominan tersebut, industri pengolahan memiliki pertumbuhan yang paling tinggi dengan 5,05%.
2: Pencapaian pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% tersebut mengindikasikan daya tahan ekonomi Sulawesi Barat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi. Kinerja positif sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian, didukung meningkatnya aktivitas industri pengolahan dan perdagangan menjadi fondasi utama yang mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan kedua tahun 2026. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dianugerahi gelar kehormatan adat Sulo Tapidena Balanipa oleh kekerabatan adat Arajang Balanipa Mandar. Marhadi Umar selengkapnya melaporkan.
3: Saya juga menyampaikan terima kasih yang tulus.
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dianugerahi gelar kehormatan adat Sulo Tapidena Balanipa oleh Kerajaan Adat Arajang Baladi Pak Mandar di Butu Ciping, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar pada Rabu 5 Agustus 2026. Gubernur Suhardi Duka menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Ia menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus mendukung kelestarian nilai-nilai budaya lokal. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Sulbar merencanakan pembangunan Istana Kerajaan Balanipa secara bertahap yang nantinya akan difungsikan sebagai pusat edukasi, penelitian, dan wisata budaya. Suhardi Duka juga menambahkan, lembaga adat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelesaian bagi dinamika sosial di daerah.
3: Saya juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Arajang Balanipa dan seluruh perangkat adat atas penghargaan dan gelar kehormatan Sulo Tapi Bena Balanipa kepada saya selaku Gubernur Sulawesi Barat. Gelar ini saya terima dengan rasa syukur dan rendah hati. Saya memaknai Sulo Tapi Bena Balanipa sebagai suluh atau pelita Balanipa yang tidak padam. Ini bukan sekedar penghormatan pribadi, tetapi amanah moral untuk ikut menjaga arah, menyalakan harapan, merawat marwah adat, dan menghadirkan kerja nyata bagi masyarakat Balanipa.
4: Lebih lanjut, kata SDK, penghargaan yang diterimanya merupakan amanah untuk terus menjaga serta memajukan warisan budaya yang ada di Tanah Mandar. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat rencanakan pembangunan pabrik es dan kantor pengawasan di kawasan Kepulauan Balak-Balakang. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat merencanakan pembangunan kantor pengawasan terintegrasi dan pabrik es di kawasan Kepulauan Balak-Balakang, Kabupaten Mamuju sebagai upaya mendukung aktivitas nelayan sekaligus memperkuat pengawasan ekosistem laut di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safarudin Sanusi, mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembangunan kantor terintegrasi yang nantinya akan difungsikan sebagai pusat pelayanan sekaligus mendukung pengawasan bersama aparat penegak hukum. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat juga akan mematangkan rencana pembangunan pabrik es bertenaga surya di Kepulauan Balak-Balakang. Melalui pembangunan tersebut, diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan nelayan sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan es. Safarudin menambahkan, DKP Provinsi Sulawesi Barat juga telah mengusulkan kawasan di Kepulauan Balak-Balakang sebagai Kampung Nelayan Merah Putih. Usulan tersebut telah diajukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju dan ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun 2027.
6: Rencana untuk kita dengan kantor kita ada UPTD Balak-Balakang. Nah, kita usulkan untuk pembangunan kantor di sana dan itu kantor terintegrasi. Jadi kita siapkan di sana itu kapal, kantor sekaligus juga itu sebagai bentuk pengawasan. Pengawasan karena ya kita ada lana di situ, ada juga Polairu, ada juga satuan atas. Terkait juga nanti ya pabrik es di Balak-Balakang. Supaya orang kalau datang orang pergi melaut tidak boleh lagi es, kita pergi terang surya.
5: Melalui rencana pembangunan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berharap fasilitas pendukung bagi nelayan di Kepulauan Balak-Balakang semakin mudah, sekaligus memperkuat pengawasan wilayah perairan Balak-Balakang. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Risada melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Barat mencatat persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat pada Maret 2026 turun menjadi 10%. Nur Asmi Saleh selengkapnya melaporkan.
1: Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 adalah 10%.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat periode Maret 2026 turun menjadi 10%. Angka tersebut menunjukkan tren perbaikan dibandingkan periode September 2025 di angka 10,18% maupun Maret 2025 di angka 10,41%. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat Suri Handayani dalam berita resmi Statistik yang digelar di aula kantornya Rabu 5 Agustus 2026 mengatakan, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 mengalami penurunan sebesar 0,18 persen poin dibandingkan September 2025. Jika dibandingkan dengan Maret 2025, penurunannya bahkan mencapai 0,41 persen poin. Penurunan tersebut mengindikasikan kondisi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat terus membaik dalam kurun satu tahun terakhir. Meski demikian, BPS mencatat dinamika yang berbeda antar wilayah, perkotaan dan pedesaan jika dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Suri menjelaskan, secara spasial jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2026 menunjukkan peningkatan di wilayah perkotaan dibandingkan September 2025. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan mengalami penurunan pada periode yang sama. Namun, jika dibandingkan secara tahunan atau terhadap kondisi Maret 2025, tren penurunan terjadi di kedua wilayah tersebut. Baik kawasan perkotaan maupun pedesaan sama-sama mencatat penurunan jumlah penduduk miskin.
1: Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 adalah 10%. Jadi persentase penduduk miskin pada Maret 2026 jika dibandingkan September 2025 terjadi penurunan 0,18 persen poin. Sementara jika dibandingkan bulan Maret 2025 10,41 persen sehingga ada penurunan 0,41 poin. Jumlah penduduk miskin menurut daerah. Daerah di sini dibagi menjadi dua, desa dan kota. Jadi dibandingkan dengan kondisi September, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang ada di kota, tapi ada penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan. Namun jika dibandingkan untuk kondisi Maret 2025, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, semuanya terjadi penurunan.
2: BPS menilai capaian tersebut menunjukkan upaya pengurangan kemiskinan di Sulawesi Barat masih berada pada jalur yang positif. Meski terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan dalam 6 bulan terakhir, penurunan secara tahunan di kedua wilayah menjadi sinyal bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum terus mengalami perbaikan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Tampa Padang Mamuju mengingatkan ancaman krisis air bersih di sejumlah wilayah Sulawesi Barat akibat kemarau panjang. Muhammad Ilham berikut melaporkan.
8: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju mengingatkan ancaman krisis air bersih di sejumlah wilayah di Sulawesi Barat akibat kemarau panjang yang menyebabkan hari tanpa hujan atau HTH mencapai kategori sangat panjang. Kondisi ini terjadi di sejumlah kecamatan di Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju seiring musim kemarau yang berlangsung sejak Juni, bahkan lebih awal sejak Februari di sebagian daerah Majene dan Polewali Mandar. PMG Pratama Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju, Anggi Prabowo menjelaskan dampak kekeringan terhadap ketersediaan air bagi warga. Ia menekankan pentingnya penampungan air hujan sebagai cadangan kebutuhan harian. BMKG mendorong masyarakat memanfaatkan setiap kesempatan hujan turun untuk menampung air sebagai langkah antisipasi menghadapi keterbatasan air bersih selama musim kering berlangsung.
9: Kemudian yang kedua, bijak dalam penggunaan air. Karena kekeringan pasti sulit air, jadi senantiasa bijak dalam penggunaannya dan juga sebisa mungkin kalau terjadi hujan dilakukan penampungan agar bisa memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tetap jaga kesehatan dengan banyak minum air putih, berolahraga dan juga memakai masker ketika bepergian karena di musim kering ini debu-debu akan banyak berterbangan di jalan raya.
8: Lebih lanjut, BMKG berharap himbauan ini ditindaklanjuti masyarakat dan pemerintah daerah guna meminimalkan dampak krisis air bersih akibat kemarau panjang di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Sulawesi Barat akan digelar di lapangan Ahmad Kirang, Mamuju. Laporan Ahyan Irsyada.
5: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat akan digelar di Lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju. Lokasi tersebut dipilih agar peringatan detik-detik proklamasi tersebut dapat turut disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan pemilihan lokasi tersebut bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, Lapangan Ahmad Kirang dinilai strategis dari sisi keamanan, lalu lintas, dan kondisi cuaca di tengah musim kemarau saat ini. Darwis menjelaskan, masyarakat tidak mengikuti upacara secara langsung, namun dapat menyaksikan jalannya prosesi upacara. Sementara pada malam harinya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar pesta rakyat yang melibatkan pelaku UMKM dan menghadirkan berbagai layanan gratis bagi masyarakat.
10: Pemerintah provinsi ingin masyarakat juga bisa menyaksikan secara langsung detik-detik proklamasi tingkat provinsi. Yang kedua, Ahmad Kirang ini juga strategis ya, dari segi keamanan, lalu lintas, terus dari segi apa cuaca ya, dari segi yang lainnya cukup untuk bisa dilaksanakan dengan baik detik-detik proklamasi. Nah, keterlibatan masyarakat kita harapkan itu ada ya untuk menyaksikan.
5: Melalui pelaksanaan upacara dan pesta rakyat tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi momentum kebersamaan bagi masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Rizada melaporkan.
0: Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Polewali Mandar, Imran, menghimbau kepada warga waspada terhadap risiko kebakaran selama musim kemarau. Muhammad Ilham melaporkan.
8: Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Polewali Mandar, Imran, menghimbau warga waspada terhadap risiko kebakaran selama musim kemarau dan El Nino tahun ini. Imran menyebut imbauan ini penting karena kasus kebakaran di wilayahnya, khususnya di kawasan Polewali Mandar, mengalami peningkatan signifikan belakangan ini. Ia meminta masyarakat tidak sembarangan membakar lahan tanpa pengawasan, termasuk saat proses pembukaan lahan pertanian atau perkebunan.
11: Kami selalu menghimbau kepada warga memasuki El Nino di musim kemarau ini untuk tidak melakukan pembakaran tanpa pengawasan, baik pembukaan lahan atau buang puntung rokok sembarangan. Jadi kami selalu tekankan, Pak, baik di sosial media, terus himbauan Bapak Bupati juga kami sebarkan di sosial media, mengingat kebakaran yang terjadi di Pulau Limandar ini sangat meningkat. Jadi harapan kami bagaimana warga untuk sama-sama melakukan pengawasan terkait pembakaran-pembakaran yang ada di sekitar.
8: Secara lisan, Damkar Polman turut menyebarkan pesan pencegahan lewat media sosial bersama imbauan resmi Bupati Polewali Mandar kepada masyarakat luas. Imran berharap warga saling mengawasi aktivitas pembakaran di lingkungan sekitar demi mencegah kejadian kebakaran serupa terulang kemudian hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, tim pelatih pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka Sulawesi Barat memberlakukan aturan ketat terkait dengan pembatasan penggunaan telepon seluler atau handphone bagi seluruh peserta selama masa karantina. Laporan Marhadi Umar.
12: Selama karantina itu untuk penggunaan HP dibatasi karena
4: tim pelatih pasukan pengibar bendera Pusaka atau Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan aturan ketat terkait pembatasan penggunaan telepon seluler bagi seluruh peserta selama masa karantina. Kebijakan ini diterapkan demi menjaga kondisi fisik dan kedisiplinan bagi para pengibar Paskibraka. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Pelatih Paskibraka Sulbar, Kapten Infantri Muhammad Sapri, dalam wawancaranya saat ditemui di lapangan Ahmad Kirang Mamuju pada Rabu 5 Agustus 2026. Sapri menegaskan bahwa seluruh aktivitas seperti di Wisma Karantina telah diatur dalam jadwal terstruktur, mulai dari ibadah, senam pagi, pembersihan diri, hingga sesi pemusatan latihan di lapangan. Sapri menambahkan, pemusatan latihan intensif bagi calon Paskibraka Sulbar dijadwalkan akan berlangsung hingga tanggal 15 Agustus tahun 2026. Selanjutnya, tim pelatih akan melakukan geladi bersih dan pengecekan akhir pada 16 Agustus sebelum pegelaran upacara peringatan HUT ke-81 RI.
12: Selama karantina itu untuk penggunaan HP dibatasi karena di selama pelaksanaan karantina sendiri ada jadwal sudah dibuat, mulai dari bangun pagi, melaksanakan sholat, senam pagi, kemudian pembersihan badan, sarapan, kemudian berangkat menuju ke tempat latihan. Untuk penggunaan HP sendiri akan batasi, khususnya pada malam hari. Ya, harapannya malam hari mereka harus full melaksanakan kegiatan istirahat untuk kegiatan esok harinya. Untuk latihan rencananya sampai tanggal 15, 16 terakhir pengecekan kesiapan seluruhnya.
4: Penerapan disiplin ketat serta pembatasan HP ini diharapkan mampu membentuk ketahanan fisik, fokus, dan mental bagi para anggota Paskibraka Sulbar agar dapat menjalankan tugas pengibaran bendera pusaka secara optimal. Ya, dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Baik saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Berita-berita tersebut juga Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Yayasan Pahlawan Nasional Pattimura. Pattimura-Pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Pattimura-Pattimura muda akan bangkit. Disampaikan pada saat akan digantung di kota Ambon, tanggal 16 Desember 1817.
1: Di tanah Malabi, Sulawesi Barat, kita mewarisi semangat kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju. Inilah untaian kata mutiara dan pesan leluhur dari tanah Mandar. Marondon duambung yang nak matia, mawanau mawapo, ramwanai menjari marak dia. Muak tania to nama saya ni Lita, anak tania to nama saya ni Pak Banua.
2: Esok atau lusa, saat ajal telah menjemputku. Meski itu anak dan cucuku, janganlah ia dijadikan pemimpin jika tidak mencintai tanah air dan rakyatnya. Petuah ini diucapkan marak dia pertama Balanipa, Imanyambungi, yang bergelar Todilaling. Sebuah petuah bagi segenap masyarakatnya untuk bersungguh-sungguh dalam memilih pemimpin.
0: Mamuju malam ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Warga Sakina bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di R.

Ya, selamat malam untuk Anda. Saat ini masih bersama Pro 1 RRI Mamuju di udara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Apa kabar untuk Anda, khususnya warga tani yang malam ini sudah pada berada di rumah setelah seharian menjalani berbagai kesibukan, berbagai aktivitas. Semoga kebahagiaan, suasana kebersamaan bersama dengan keluarga senantiasa tercipta, ya, bersama dengan orang-orang tercinta. Pendengar, kami kutip dari situs Kementerian Pertanian di mana disebutkan bahwa kesejahteraan petani di Indonesia ini terus menunjukkan tren yang positif. Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai tukar petani pada bulan Juli 2026 mencapai 127,84, naik 0,15% dibandingkan Juni 2026. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang tetap terjaga karena penurunan biaya yang dikeluarkan petani lebih besar dibandingkan dengan penurunan harga hasil pertanian. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan bahwa kenaikan nilai tukar petani pada bulan Juli terjadi karena indeks harga yang dibayar petani itu lebih turun dibandingkan indeks harga yang diterima. Ateng mengatakan bahwa nilai tukar petani ini merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan atau daya beli petani. Kenaikan nilai tukar petani menunjukkan bahwa daya tukar hasil pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan pada bulan sebelumnya. Jadi ini menjadi sebuah ukuran kesejahteraan petani. Demikian, ini kami lansir dari situs Kementerian Pertanian.

Ya, pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tampa Padang Mamuju ini menyarankan kepada para petani yang ada di Sulawesi Barat untuk memilih varietas tanaman tahan kekeringan, ya, menyusul musim kering panjang yang melanda sejumlah wilayah termasuk di Sulbar ini. Kemarau berkepanjangan yang membuat hari tanpa hujan itu mencapai 60 hari di Majene, Polman, dan Mamuju, dan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian jika tidak diantisipasi. PMG Pertama Stasiun Meteorologi Tampa Padang, Anggi Prabowo, mengatakan bahwa pentingnya memanfaatkan data perakiran cuaca bagi sektor pertanian. Informasi perakiran curah hujan dan juga musim dapat dijadikan acuan para petani dalam menentukan jenis tanaman yang akan ditanam.

0: Mamuju kembali bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung.

0: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
1: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
0: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenagaan nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
2: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
5: Budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan barisan strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sulsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara sekulisari, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kita juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
1: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, antara integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan, dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng intervensi adalah contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, itu insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
2: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan
8: adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartal Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
11: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
13: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
14: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai $530,000. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
15: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai $530,000 atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
14: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
16: Ya, pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rusuh. Tapi saya menerima janji dan tidak uang. Itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya. Kemudian di jawab saya,
17: saya buat baik.
16: Rp300 juta, Pak. 300 jutanya buat di mana, Pak?
14: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamto 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar Rp1 miliar kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
18: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
19: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
18: 4 miliar.
19: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
18: Dari
20: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar Rp1 miliar untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
18: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
19: Atensi
18: makanya dia minta
19: siapa?
18: 500.
19: Atensi untuk siapa?
18: Untuk orang dalam itu.
19: Yang disebut ini? Ya, Pak Heri Susanto.
18: Dia sebut begitu.
19: Pak Heri yang disebut.
18: Iya.
19: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
18: Enggak
19: pernah bertemu.
18: Enggak pernah.
19: Tidak.
18: Ya, dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
19: Lukman.
18: Dia kenal. Iya.
20: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
21: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
20: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: Being a large country and I would say being the
4: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
4: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
23: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
4: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
24: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta, di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. dan memasuki babak kedua. Tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nathan pada menit ke 86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alawe tamau. Ya Allah, ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar
0: ya. Muak male tu mau pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan tenangan jiwa.
0: Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entom anu sama siang aku di masjid tapi di luar jolo macerito.
0: Ya we mesti mau nalam bi Pak Juma Pak. Ya apa nama tamar di masjid ki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Zikrullah akbar jari
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.
3: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya menghadapi istri seperti itu ya.
3: Itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
3: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di R.

Selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada sampai saat ini. Terus menyimak siaran kami Pro 1 RRI Mamuju di udara lewat frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta lewat streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan siaran kami juga Anda bisa pantau melalui media sosial RRI Mamuju, Facebook maupun juga YouTube RRI Mamuju. Seperti biasa saudara, setiap Kamis malam kami menghadirkan program Mimbar Agama Islam, dan malam ini akan mengangkat satu tema meneladani Rasulullah dalam kehidupan berbangsa bersama dengan Ustadz Mustafa S.Pd.I. Segera sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Pendengar RRI Mamuju yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, kesempatan serta umur panjang. Sehingga alhamdulillah kita kembali bersua di RRI Mamuju untuk bersama-sama mendengarkan mimbar agama Islam dengan tema meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berbangsa. Semoga dengan tema ini akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menambah keimanan kita kepada Allah, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Kemudian selanjutnya, tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian nanti, insyaAllah. Hadirin pemirsa pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, dan panggilan dan ajakan yang mulia untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman dengan dua perintah, dan perintah itu Allah sejajarkan dalam memerintahkan kepada orang-orang beriman. Yang pertama adalah perintah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai dan mentaati Rasulullah SAW. Kedua perintah ini tak terpisah dalam melaksanakannya. Dan ketika kita sebagai orang-orang yang beriman mencintai Allah dan kemudian kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua empat janji ketika kita cinta dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janji itu adalah janji yang insya Allah Allah akan berikan kepada orang-orang beriman di dunia sampai di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Allah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, pasti
Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan syaratnya mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala yaitu meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, baik itu pribadi, dalam rumah tangga, masyarakat, bahkan berbangsa. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita telah mendapatkan cinta tersebut dari Allah, apapun yang kita inginkan, yang ingin kita raih dalam kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Akan Allah berikan kepada kita harta yang muda, harta yang penuh berkah, dan kemudian keluarga kita akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan dalam kehidupan ini. Dan kemudian apapun yang menjadi problem kita dalam kehidupan ini, baik itu dalam kehidupan rumah tangga kita maupun bangsa kita, asalkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari problem yang kita dapatkan dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap problem yang mereka hadapi, dan Allah datangkan kepada mereka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pendengar RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ketika kita cinta kepada Allah, ketika kita taat kepada Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Kemudian yang kedua, janji Allah kepada orang-orang yang mentaati, meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ayat ini ajakannya, perintahnya bersifat umum. Artinya dosa apa yang kita lakukan, apakah itu dosa disengaja atau tidak, ingat atau tidak, atau kemudian dosa itu dosa kecil atau tidak, kalau kita perbanyak istighfar akan diampuni dosa-dosa kecil kita. Dan kemudian kalau itu dosa besar, dan kemudian kita bertobat dan taubatan nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh, asalkan kita taat kepada Rasulullah SAW, yaghfir lakum, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar RRI Mamuju, dimanapun Anda berada. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 21, di sana juga ada dua janji Allah kepada mereka yang senantiasa taat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulina uswatun hasanah, sungguh tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik, suri teladan yang benar, yang lurus. Kalau kita patuhi dan teladani Rasulullah sallam dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa ini, maka insyaallah apa jaminan Allah kepada mereka? Yang ketiga, kata Allah, liman kana yarjullaha, mereka pasti di akhirat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, terutama di surganya Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita selama hidup di dunia ini taat dan patuh serta meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Dan kemudian hal tersebut diberitakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah bisa penghuni surga itu untuk melihat wujud aslinya Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Nabi SAW bersabda, semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa sungguhnya penduduk surga itu, kata Nabi SAW, akan melihat wujud aslinya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang asli. Bahkan kata Nabi SAW, laksana kita melihat
matahari di siang hari, laksana kita melihat rembulan di malam hari. Seperti itulah mudahnya kita nanti ketika di akhirat di surganya Allah melihat wujud aslinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Qiyamah ayat 23 sampai ayat 22 sampai 23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wujuhu yauma idzin nadhira. Jadi orang-orang yang beriman ketika mereka sudah berada di surga, maka wajah mereka berseri-seri berbahagia, karena kata Allah ila rabbihan nazira, maka pasti mereka akan melihat bentuk wujud aslinya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah merupakan puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di surganya, dan syarat mereka patuh dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka sewaktu di dunia ini. Pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kemudian yang terakhir, janji Allah kepada orang-orang yang meneladani dan mencontoh Rasulullah SAW yang terakhir adalah, atau yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang patuh dan taat dan meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan dunia ini, dan masuknya mereka ke dalam surga fi jannatil firdaus, surga yang tertinggi, dan insya Allah mereka akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sebagai kesimpulan bahwa untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan bahwa kita benar-benar cinta dan meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang pertama adalah saya mengajak kepada kita semua, maka marilah kita, khususnya kita laki-laki, meramaikan masjid dengan sholat berjamaah, kan itulah merupakan contoh dari Rasulullah sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Kita upayakan bagaimana sholat lima waktu yang kita dirikan ini agar kita kerjakan secara berjamaah di masjid, karena di samping kita mendapatkan pahala 27 derajat, kita juga akan terjalin silaturahim di antara kita dengan sholat berjamaah tersebut, dan kemudian akan terjalin di antara kita ukhwah Islamiyah, persaudaraan karena Islam, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan kecintaan Allah yaitu dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang kedua adalah, maka hendaklah sebelum kita memulai aktivitas kita sehari-hari, maka kita mulai dengan qiraatul Quran, untuk membaca Al-Quran. Maka insya Allah kalau kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan celupan pada hati kita, sibghatullah. Allah akan berikan dalam hati kita ketenangan, dan dari setiap ayat per ayat yang kita baca, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan pahala, paham tidak paham dari makna yang kita baca. Itulah keutamaan membaca Al-Quran. Maka insya Allah juga Allah akan jadikan akhlak kita dan akhlak yang mulia. Sehingga suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an, bahasungguhnya akhlaknya Nabi SAW itu adalah akhlak Al-Qur'an. Maka insyaallah dan membaca Al-Qur'an dan kemudian memahami, merenungkan dan mengamalkan Al-Qur'an, maka insyaallah akhlak kita akan menjadi mulia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga saya kesimpulan, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan kemudian kita mencontoh Nabi SAW, maka mari kita perbanyak bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Apatah lagi kita ini berada pada malam Jumat atau kemudian hari Jumat, perbanyak salawat kepada baginda Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW, man salla alaihi salatan sallallahu bihi ashran, siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW satu kali, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan melalui mimbar agama Islam pada malam yang berbahagia yang mulia ini. Semoga kita semakin cinta kepada Allah dan semakin patuh dan cinta kepada Rasulullah SAW, agar kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, demikian tadi sama-sama kita menyimak uraian dalam program Mimbar Agama Islam edisi hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026 bersama Ustaz Mustafa SPDI dengan judul Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan berbangsa. Program yang sama Anda bisa ikuti kembali di hari Kamis pekan depan. Acara ini kerjasama Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Baik, saudara pendengar, kita melangkah lagi ke rangkaian program acara selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. 96 FM, RRI Mamuju.

0: Al-Sintan. Dan Al-Sintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Al-Sintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
1: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
2: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
1: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Saudara pendengar, kami hadirkan sebuah paket drama radio di ruang dengar Anda. Kali ini drama radio diproduksi oleh RRI Padang dengan judul Ikatan Saudara.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelpon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besok lah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, nggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas, bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: inilah untaian kata mutiara dan pesan leluhur dari tanah Mandar.
1: Marondon duambung yang nak matia, mau anau, mau apu, ramuanai menjari marak dia. Muak tania tu nama saya Nilita, anak tania tu nama saya ni Pak Banua.
2: Esok atau lusa, saat ajal telah menjemputku, meski itu anak dan cucuku, janganlah ia dijadikan pemimpin jika tidak mencintai tanah air dan rakyatnya. Petuah ini diucapkan marak dia pertama Balanipa, Imanyambungi, yang bergelar Todilaling. Sebuah petuah bagi segenap masyarakatnya untuk bersungguh-sungguh dalam memilih pemimpin.
3: Halo Sulawesi Barat.
4: Apa karewa?
3: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
4: zilenial dan generasi alfa, ana ingganana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
3: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
4: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
3: Kampanye Cinta Tanah Air dan Merawat Semangat Kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
5: Dengar kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
6: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
7: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
8: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar untuk Ngobras malam ini kami menghadirkan kembali bincang-bincang bersama dengan komunitas Marcel Manakara Sepeda Lipat dengan topik Goes Praktis Hidup Dinamis. Siaran ini adalah merupakan paket ulangan yang kami hadirkan kembali di ruang dengan Anda.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
6: Mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula munculnya komunitas Manakara Sepeda Lipat ini, Om Pais.
9: Terima kasih banyak, Pak. Bang Apit, awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
6: Masa covid
9: ya. Ya, kita gak bisa kemana-mana, hanya ngumpul-ngumpul. Kita, wah kalau begini kita bisa sakit, banyak kita cari kegiatan yang bisa gimana ya. Akhirnya kita lihat, di, terutama di Jakarta itu lagi boomingnya sepeda kan. Masa-masa covid ya, beberapa teman akhirnya berinisiatif, wah kalau begitu kita bentuk saja juga sepeda lipat sini. Dari satu orang, dari tiga orang, empat orang, lama-lama bisa, oh alhamdulillah banyak yang memang satu hobi yang ingin mencari kegiatan di masa kita ini semua susah bergerak di masa COVID tahun 2020. Akhirnya kita sepakat untuk membentuk Marcel yang alhamdulillah waktu itu terbentuk. Ada ponder, salah satu ponder itu ya, ketua yang sebelumnya Bung Om Edwin Arizona yang tiap hari tidak, artinya siang malam itu memang kita hanya sepeda yang kita pikir karena kita tidak bisa kemana-mana, kita diskusi ke sepeda. Akhirnya terbentuklah Marcel itu, artinya kita kasih nama juga apa itu, merah apa ya, bagaimana kalau Manakara, kita cari oh ini. Ternyata bisa kita jawab Marcel aja, nah Manakara sepeda lipat. Itu aja, itu barangkali banget.
6: Jadi 2020 ya, 2019-2020 ya, masa-masa COVID. Tapi kenapa dibatasi sepeda lipat ini? Berarti kita tidak membuka ruang untuk sepeda-sepeda yang lain gitu ya?
9: membuka sebenarnya. Hanya waktu boomingnya itu sepeda lipat kan.
6: Oh iya.
9: Waktu ada booming sepeda brontong ya. Yang tahun itu ya, brontong yang karena kalau brontong itu yang kelas menengah ke atas kan.
6: Iya.
9: Kita berpikir, wah ternyata ada produk sepeda lipat di Indonesia lokal banyak membuat sepeda yang ini sepeda lipat. Kalau yang baik istilahnya orang yang standar itu harga-harga yang bisa cukup lah pada masyarakat yang ingin berhobi menjalani hobi sepeda, tidak usah mahal-mahal. Tapi bisa, akhirnya bisa kita kumpul sama-sama, alhamdulillah bertambah, artinya teman-teman yang satu irama ingin berolahraga dengan keadaan COVID ini menjadi ramai, ada dari macam-macam institusi, dari pengusaha, dari bahkan dari kejaksaan ada juga, dari polisi ada juga. Iya.
6: Jadi sekarang ini ada berapa jumlah komunitas yang anggotanya?
9: Anggota saya, ya hampir 100 ya, atas member ya.
6: Iya member.
9: Tapi sudah ada yang pindah, terutama yang perwira dari Polda itu sudah member kami semua, tapi alhamdulillah pindah tugas, tapi tetap berkomunikasi dalam satu grup.
6: Jadi Pak Faisal ini termasuk bagian daripada pendiri gitu ya?
9: Bukan juga.
6: Bukan.
9: Iya, hanya tiga, ada Om Adi Samad sama almarhum, ada satu yang setelah ini membentuk nama, hanya kami masuk membentuk apa struktur dan ada apa pembina juga.
6: Saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu sejak kapan mulai bergabung? Atau sejak awal organisasi ini atau belakangan?
10: Saya bergabung di Marcel sejak awal. Pada saat pembentukan pertama saya sebagai bendahara sampai dengan saat ini. Jadi sebelumnya ketua Om Erwin, nah sekarang estafetnya di Om Ical. Tapi bendaharanya masih sama.
6: Iya. Jadi beragam latar belakang tadi yang disampaikan ya.
9: Banyak profesi.
6: Berarti kalau tadi disebutkan dari kejaksaan, dari
9: kepolisian.
6: Dari kepolisian, berarti rata-rata ini senior-senior semua di dalamnya ya.
9: Betul. Tapi di dalam walaupun senior tapi di dalam tidak ada kita bilang senior kan, karena hobi itu harusnya hobi di dalam itu kebersamaan.
10: Jadi hobi ini tidak melihat latar belakang kegiatannya seperti apa. Mereka kita berteman tujuan hobi yang sama, kita happy. Happy berolahraga, tujuan kan olahraga itu untuk memberikan kesehatan. Jadi ketika misalkan kita di atas sepeda, jabatan itu dikesampingkan, tidak melihat itu.
6: Kalau ini laki-laki aja yang tergabung atau ada dari kaum hawa juga ada?
9: Gimana ya, saya itu hari ada juga sih yang mau, tapi kita sepakat nggak usah lah.
6: Bapak-bapak ya.
10: Rawan katanya.
9: Ya, kasihan juga.
6: Ya, apalagi bukan remaja-remaja ini yang ini rata-rata banyak. Bapak-bapak semua.
10: Usianya bapak-bapak tapi jiwanya juga.
6: Tubuhnya ya kekar-kekar juga semua. Ya rata-rata ya aktivitas olahraga sepeda itu kan cukup apa menguras energi juga gitu ya. Sejauh ini apa selain bersepeda mungkin kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan di komunitas?
9: Ya alhamdulillah setiap tahun kita punya event. Ada event-eventnya itu dalam bentuk kayak bulan suci Ramadan atau bakti sosial di luar bulan suci Ramadan, dan kita aktif dalam terutama waktu kami pas gempa ya.
10: Gempa bumi.
9: Ya, gempa bumi Mamuju.
6: 2021.
9: Ya, seluruh komunitas sepeda yang ada di Indonesia dan Sulawesi Selatan itu memberi support bantuan ke Mamuju. Itu yang kami sangat rasakan, ternyata komunitas itu sangat membantu dalam bentuk dan membantu dalam keadaan bencana begini. Dari Palu, dari ada berapa mobil ya itu hari banyaknya?
10: Ada banyak, ada truk. Bantuan dari komunitas sepeda itu secara nasional.
6: Jadi ini komunitas sepeda yang ini ada pengurus di tingkat nasionalnya juga atau mungkin komunitas-komunitas selain ya atau sama-sama di sepeda begitu?
9: Cuma kita yang kalau sepeda
10: gabungan
6: ya. Ya gabungan.
9: Tapi kalau nama-nama sepeda lipat semua seluruh Indonesia ada.
10: Ya.
9: Hanya kayak Mamuju kami pakai nama Mamuju karena ikon Mamuju itu Manakara kita pakai Manakara ya.
6: Oh iya.
9: Di Makassar ada namanya juga sepeda lipat ini sepeda lipat ini tapi sepeda lipat sop bone ada semua tiap daerah ada. Tapi nama-namanya beda, ikonnya beda.
6: Tapi secara organisasi tidak ada hubungan satu sama lain sampai ke pengurus pusat gitu.
10: Oh, tidak ada.
6: Enggak ada.
9: Enggak ada ya.
10: Cukup di daerah saja.
6: Cukup di daerah.
10: Ya. Jadi bahkan di Polewali Majene ada.
6: Oh, gitu.
10: Ya. Ya. Kalau di Sulawesi Barat ini.
9: Tapi ada cara ada adunya apa? Apa kitab itu? Ada jamborenya, di situ jambore seluruh Indonesia terkumpul.
10: Ya.
6: Oh iya.
9: Berkumpul semua komunitas sepeda lipat.
10: Event-event. Biasanya itu balap. Atau kontes.
9: Iya. Jambore seluruh sepeda lipat pasti berkumpul seluruh Indonesia.
6: Itu ada event-event tahunan atau
9: Waktu COVID itu dia sempat berhenti itu satu jeda dua tahun baru lanjut. Tahun ini belum tahu infonya di mana daerah terakhir di Malang. Tahun 2024 di Malang.
6: Jadi ada event-event ya yang digelar. Tapi kalau di komunitas kita yang ada di Mamuju ini Marcel ini ya kegiatan-kegiatan rutin mungkin ada waktu-waktu tertentu akhir pekan misalnya atau seperti apa?
10: Iya kalau selama ini Marcel rutinitasnya bersepeda itu tiap pekan.
6: Tiap pekan.
10: Sabtu dan
6: Minggu.
10: Nah, jadi biasanya kalau misal di Sabtu itu kita dalam kota, Minggu keluar dari kota. Yeah. Misalkan ke bandara atau ke Sumare, mercusuar di sana, atau ke
9: Jembatan Kuning.
10: Nah, itu. Kenapa di hari Minggu kita keluar? Karena padat yang berolahraga car free day segala macam. Jadi karena biasanya kita juga kerja apa mau lebih cepat tidak terganggu, makanya kita keluar dari kota.
6: Rutenya jauh-jauh berarti.
10: Ya jauh. Ya itu PP.
6: Oh iya.
10: PP Bung.
6: Iya.
10: Jadi kalau misalkan kita upayakan biasa paling lambat 6:30 start. Supaya tidak terlalu panas. Nah, jadi balik finish di biasanya itu finishnya di warkop.
6: Ngopi bareng.
10: Ngopi bareng. Jadi pengalaman stres juga di situ kan.
6: Berarti rata-rata masih kuat ini. Berapa kilo itu jarak satu kali goes biasanya?
9: Kalau Kaluku rata-rata 60 PP ya?
6: Which
9: ya?
10: Iya, Kaluku 60. Kalau bandara bahkan biasa juga sampai bandara ke ini ke apa? Kaluku. Kaluku lewat bandara itu. Nah, di situ biasanya di perempatan Indomaret di situ lalu balik lagi ke Mamuju.
6: Kalau saya sudah ngos-ngosan kayaknya.
10: Suka dukanya juga ya, banyak juga suka dukanya Bung karena misalnya Pak perjalanan injak lubang segala macam jatuh. Terus karena kita juga biasanya itu pakai sepatu klit. Klit itu yang nempel di pedal.
6: Oh iya.
10: Itu kan butuh waktu untuk melepaskan itu.
6: Oh gitu ya. Nah, ada kan, magnetnya gitu ya.
10: Iya, jadi itu di sepatu itu melengket ketika lambat kita lepas itu bisa jatuh. Dan saya sudah berapa kali jatuh tuh dari sepeda. Karena kaki nyangkut lambat dilepas. Ya jatuh dengan sepeda.
6: Kita mau mengajak pendengar juga ya.
10: Iya.
6: Mau ngobrol-ngobrol dengan kita malam ini, silahkan pendengar Anda bisa ikutan gabung, bisa melalui telepon langsung di 0426-2322443, bisa juga melalui pesan WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Ada pertanyaan ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Dari sisi biaya, apakah sepeda lipat ini tergolong sepeda yang terjangkau bagi pemula atau seperti apa harganya? Oi, kalau sepeda lipat mahal-mahal kayaknya. Tapi Om Ical.
9: Ya kalau masalah mahal atau tidak itu tergantung gimana kita maunya kan. Pakai. Kalau standar itu pemula bisa dapat itu. Dulu itu kan ada yang saya sebut nominal nggak apa-apa ya, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta sudah standar itu bagus tuh untuk olahraga sepeda dalam memakai sepeda lipat ya. Tapi kalau kita mau memakai yang lebih, artinya mau longnya panjang atau mau tanjakan, ya harus kita upgrade istilahnya kan, bang. Kita harus kita upgrade, kita harus ganti kan. Dia kan butuh lagi penunjang itu untuk bagaimana bisa ya lebih memenuhi apa yang kita mau, atau kita bersepeda
10: lebih ringan.
9: Ya.
6: Lebih safety, lebih nyaman juga dikendarai gitu ya.
9: Iya.
6: Jadi kisaran harga sepeda itu dari paling bawah ada yang 1,5?
9: Ada.
10: Sudah ada.
6: Ya.
10: Sudah ada.
6: Sampai?
9: Ya di atas 10 ada juga. Kalau di atas 10 ada
10: tergantung
9: juga.
10: Tergantung merek. Jadi kalau sepeda lipat yang termahal itu di merek Brompton saya tahu.
9: Ya itu yang masih dia kan. Yang standar ya. Yang belum di upgrade. Ya
10: belum di upgrade lagi.
9: Pabrikan.
10: Jadi biasanya ada keluaran pabrikan full bike itu lengkap satu set full sepeda. Tapi karena biasanya ada lagi aksesoris tambahan, makanya itu yang membuat biasanya tambahan biaya. Jadi semakin mahal pada umumnya itu kenyamanannya itu makin meningkat.
6: Oh ya. Kita baca dulu ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi di Jalan Nelayan. Apakah komunitas ini dipungut biaya ketika masuk di komunitasnya? Terus apakah sepeda lipat ini punya batasan berat tertentu yang apa nih menggunakannya? Karena sepedanya agak kecil gitu.
10: Iya.
6: Siapa nih yang mau respon dulu?
10: Ya, jadi mungkin saya karena terkait dengan biaya.
9: Biaya.
10: Jadi bendahara biasanya.
6: Iya.
10: Jadi kalau untuk biaya untuk pendaftaran segala macam di parcel itu tidak ada. Cuman kemarin kita sepakati ada iuran bulanan. Itu tujuan 25 ribu per bulan. Tujuannya untuk ketika misalkan kita ada aktivitas kegiatan,
6: kegiatan sosial,
10: iya, kegiatan sosial ada, sudah ada sumber dana yang bisa kita manfaatkan. Terus kalau dari sisi berat, mungkin berat ininya dari orangnya mungkin
9: orangnya,
10: yang maksudnya pertanyaan.
6: Iya sepertinya karena melihat juga ukuran sepedanya katanya kecil.
10: Iya ya. Jadi dari bobot ketika misalkan di bawah 80 kilo itu masih bisa. Tapi kalau misalkan sudah di atas 100 kilo itu sepertinya kewalahan sepedanya. Karena ban sepeda lipat itu bannya memang kecil. Bannya, ban luarnya, ban dalamnya, sehingga bisa sih dipakai, cuman pasti terjadi keterlambatan ya kecepatan ini sepedanya. Jadi ketika misalkan memang bobotnya besar, nah, sebaiknya menggunakan tipe sepeda yang ban besar. Seperti itu.
6: Baik. Itu dia pendengar, dan yang lain juga boleh mau nelpon langsung, ngobrol bareng langsung, silakan dipergunakan nomor telepon kami di 0426232244. Ya, kita live juga melalui Facebook ini. Facebook dan YouTube RRI, Anda bisa menyampaikan komentarnya juga di kolom komentar. Sebelum kita jawab yang masuk, kita jeda dulu.
10: Ya. Oh, iya.
6: Baik, pendengar kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1.
5: Baik, pendengar kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
6: Baik, kita masih di Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
7: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
8: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
11: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang Kak,
12: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mami Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mami.
3: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
13: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
7: Beda karena memang infrastruktur jalan ya, ya sudah mulus ya di mana-mana. Tetapi apa mungkin ya yang ingin disuarakan kami? Kalau terkait dengan jalur pesepeda kan memang belum ada ya, ya kalau ada, di Mamuju ini. Tapi apakah teman-teman dari komunitas tidak menyuarakan itu untuk kemudian ada jalur-jalur untuk pesepeda khusus ini?
8: Menyuarakan sudah kita menyuarakan karena kita ini sepeda ada wadahnya ya kan. Dalam organisasi olahraga itu kan sepeda wadahnya masing-masing. Ini sepeda kan masuk di ISI kan, kata oh, sepeda ya. Kita pernah sudah waktu masih ketua, sekarang ketua ISI Pak Matang Sekda, Pak Idris itu memang dia nuspor itu akan membuatkan jalur sepeda nanti kalau memang kondisi Mamuju yang betul-betul sudah memenuhi masyarakat untuk bersepeda kan harus kita sambut bahwa dibuatkan jalur tersendiri kan. Jadi kita sudah suarakan dalam dalam organisasi apa ISI kata sepeda.
9: Oh iya. ISI itu merupakan organisasi yang menaungi sport sepeda, sepeda sport. Semua komunitas sepeda itu ISI. Jadi kalau misalkan sepak bola itu
8: ada PSSI.
9: Kalau sepeda adalah ISI.
7: Induk olahraganya.
9: Iya, induk olahraganya.
7: Baik. Ada pertanyaan juga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kisah inspiratif dari anggota Marcel yang bisa dibagikan? Ke Wahyu dulu deh.
9: Ya. Terkait dengan pertanyaan inspiratif.
7: Ada cerita-cerita inspirasi, cerita-cerita ya. Unik mungkin ini bisa berbagi.
9: Jadi kalau kami itu di Marcel memang yang uniknya itu adalah kemarin-kemarin kami lebih sering itu memang ngumpulnya di weekend karena semua member Marcel itu punya aktivitasnya masing-masing. Nah, jadi ketika misalkan kita yang hobinya memang pesepeda ini memang menunggu di hari weekend itu untuk bertemu dengan teman-teman yang lain. Karena ketika misalkan di hari kerja kita hanya bisa komunikasinya lewat grup. Nah, jadi nanti ketika misalkan weekend kita ketemu olahraga barengan di Mamuju, keliling-keliling, jadi ada-ada saja yang kita bisa bicarakan di warkop itu. Mulai dari politik lah, sosial, tapi sebenarnya kita pada umumnya adalah bagaimana komunitas ini bisa bermanfaat. Jadi kita alhamdulillah juga rutin juga ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, kita lebih sering juga lebih aktif ke kegiatan-kegiatan tersebut. Misalkan ada kegiatan ada musibah, kebakaran segala macam, itu pasti kita akan ikut di dalamnya. Nah, jadi membangun, jadi dari berapa member yang ada, ibaratnya kita kongsi-kongsi lah atau cek-cek. Gabungan misalkan berapa-berapa yang bisa untuk kita berikan bantuan kepada yang terkena musibah tersebut.
7: Bang Omichal?
8: Kalau saya kalau saya sih inspirasi ya gimana kita dapat sehatnya, dapat silaturahminya, dan dapat ngopinya dan dapat makannya, itu aja. dengan komunitas ini saya rasakan sendiri, saya pribadi sangat membantu dalam apalagi dalam kita bermukim di kota Mamuju yang dianggap kota yang kecil. Kalau kita tidak punya kegiatan, bisa-bisa kita sakit. Kalau kita tidak punya hobi ya rutinitas setiap hari sudah ada kerjaan tapi kita tidak berbaur, berkumpul bersama-sama teman-teman lagi kan cari ya, wadah ya. Artinya kita juga bisa artinya saling bertukar pengalaman. Karena di komunitas ini banyak profesi. Mulai dari kesehatan, dari dari apa? ASN, dari kan artinya kita pasti saling membutuhkan, saling membantu. Oh ini. Dan dalam komunitas Marcel ini, alhamdulillah, bukan saya ini, saya selama ikut komunitas yang lain, alhamdulillah Marcel ini masih bisa eksis dan bertahan ya. Karena itu kuncinya kami saling terbuka, kebersamaan, dan tidak ada saling mempertahankan, meninggikan ego masing-masing. Apakah kemarin ada kita punya member nama jabatannya di Polda kemarin itu yang posisi kabit yang berpengaruh, tapi kalau dia dalam mars kami saling menghargai, tapi saling bercanda juga ya, tidak ada saling
7: tidak ada
8: siapa, ya, siapa kamu atau tidak. Itulah yang kami dapat sehingga satu kisah yang bisa membuat kami masih bisa eksis sampai sekarang memasuki tahun ke-6.
7: Oh, sudah 6 tahun ya?
8: Iya, alhamdulillah sudah tahun ke-6.
9: Menambah networking.
8: Iya.
7: Anda telepon, kita coba terima. Halo, selamat malam.
0: Halo, assalamualaikum. RRI Mamuju.
7: RRI Mamuju, dengan siapa?
0: Ya, dengan Isnu di Mamuju, Pak.
7: Isnu?
0: Iya.
7: Iya, silakan Pak Wisnu, kita bersama teman-teman di komunitas Marcel.
0: Iya. Jadi selamat malam Pak Ketua dan Pak Bendahara Marcel.
9: Selamat malam.
0: Jadi
9: Pak Wisnu, selamat
0: izin malam mengisi testimoni. Jadi kebetulan saya kan pendatang di Mamuju. Jadi saya pendatang di Mamuju ini ya.
7: Oh iya.
0: Sejak 2023.
7: 2023. Ya.
0: Kemudian selama sebelum bergabung dengan Marcel itu saya kalau bersepeda itu sendirian aja, jadi ibaratnya itu melintas di arteri itu sendirian, celingu sendirian gitu kan. Nah kebetulan ada rekan kami yang ternyata ketua Marcel kan, dia jelas berjabat

0: Ya, Pak Wisnu.
1: Namanya nyubi kan, dikematin sampai tapan dulu lainnya siap balik saya telepon sama temen dijemput kan karena nggak kuat lagi pulang kan akhirnya. Tapi ya ini alhamdulillah bergabung dengan Marcel itu selain Sabtu Minggu hari-hari pagi saya bisa ada kegiatan. Kemudian setelah yang paling penting tadi yang disampaikan Pak Ketua itu setelah finish tuh kita ngopi bareng, kita ngobrol sana sini sana situ gitu kan. Dan yang penting ada makan-makannya tadi itu. Kan. Jadi makan-makannya ini memang inisiatif. Jadi inisiatif gitu kan. Jadi enggak diberikan kewajiban tapi tiba-tiba ada aja gitu kan. Ada aja bawa. Sepertinya Pak Ketuanya ngode-ngode ini kan.
2: Ya. Besok ditunggu kuenya.
1: Saya terima kasih sekali ini sudah bergabung dengan Mas. Saya jadi kenal dengan berbagai elemen yang ada di Mamuju. Dan saya bangga sekali bisa bergabung dengan Mas dan menjadi bagian dari Kota Mamuju meskipun saya pendatang dari Jogja. Itu saja testimoni saya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Om. Pak Wisnu.
1: Izin pamit Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wisnu member juga rupanya.
3: Member.
0: Saya belum lupa tanya tadi sejak kapan bergabungnya?
2: 2023
0: ya.
3: Ya, pengalaman pertamanya itu long, kita rute long panjang, tapan dulu. Dia panggil anggota untuk jemput.
2: Gak mampu pulangnya kan?
3: Ya banyak lah yang kayak
0: kayaknya itu. Udah terbaca usianya kan.
2: Kelebihan dari sepeda lipat di situ ketika misalkan di perjalanan habis tolong jemput. Pakai mobil kan?
0: Pakai mobil.
2: Lipat. Jadi sepedanya lebih
0: ya itu keunggulannya tadi ya karena bisa dibawa kemana-mana. Bisa
3: ya
0: dibawa
3: itu. Karena kayak saya seperti contoh saya ya. Saya kan orang yang sering juga keluar mau jalan kemana Palu, Sulawesi atau Makassar, daerah lain, pasti sepeda saya dulu itu nggak pernah turun di rumah, pasti di mobil aja. Karena kapan ada waktu kita rest atau apa menginap ya pasti goes paginya. Dulu ya waktu masih zaman itu 3-4 tahun lalu kan.
0: Yang terpenting daripada itu adalah dukungan istri-istri ini. Gimana Pak Wayu?
4: Ya. Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
2: Kalau dengar istri saya dimarahin sebentar ini.
4: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu
0: baru minta maaf.
4: Nanti minta maaf. Lebih bagus minta maaf daripada minta izin.
0: Pak Wahyu, Bang Ical. Bang Ical.
3: Ya. Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam hal aksesoris dan semua yang
2: harganya
3: diskon. Tidak ada alat-alat yang saya pesan itu rata-rata enggak tiba di rumah.
2: Rumahnya teman.
3: Jadi ya paling banyak lah ya di rumahnya ini almarhum ketua kami. Semua member pasti rata-rata di situ. Karena gitu lihat takut. Karena dia kalau dia cek dia barcode tuh dia lihat
2: juga. Ya, tujuan kan tujuan pengiriman.
3: Iya. Jadi itu kita almarhum ketua kami itu pasti dia yang menjadi selalu jadi tempat tujuan pengiriman barang paket-paket.
0: Takut paketnya sampai ke rumah gitu.
3: Iya.
0: Ya, biasanya kan kalau betul-betul cinta kepada sepeda biasanya jadi istri kedua sepeda ya.
3: Ya hobi dulu. Dulu waktu masa Covid
2: istri marah-marah itu.
3: Ya. Gara-gara biasa kita lihat lagi kalau malam kan. Di apalah lagi. Karena bukan artinya kita mau bersaing sama teman-teman lain tidak, tapi kita harus juga wah sepeda saya ini ya harus apanya lagi ya. Banyak lagi. Namanya hobi kan harus orang bilang mahal ya betul. Itu hobi pasti mahal.
0: Pasti mahal gitu. Okay. Baik, mungkin apa edukasi-edukasi mungkin diberikan kepada ya para komunitas-komunitas sepeda juga barangkali. Yang ingin disampaikan.
3: Oh iya.

0: Alhamdulillah. Kalau hobi di Mamuju untuk hobi bersepeda ya di Mamuju, saya lihat ini bulan-bulan terakhir ke belakang ini sudah ada peningkatan ya kembali ya, ada semangat banyak ya, yang disebut tadi sama rekan saya bahwa jalanan sudah bagus, artinya sudah ada sarana untuk bagi penggemar sepeda. Yang kedua, kalau saya, kalau kita bisa berolahraga, buat apa bisa berolahraga dalam bentuk sepeda, kenapa kecuali olahraga yang berat? Artinya kayak tadi teman saya bahwa dia bisa pergi kantor naik sepeda, itu kan cukup sangat membantu bagi kesehatan kan.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kita harus tahu bahwa Mamuju itu salah satu daerah yang udara terbersih di Indonesia ya. Kan?
2: Suatu kesyukuran.
0: Kesyukuran, kita harus enggak usah takut kita bersepeda. Bagaimana di kota-kota besar, polusi jam 7, jam 8 itu waduh sistematik kita naik sepeda. Karena sudah ada polisi-polisi kendaraan kan. Di Mamuju alhamdulillah
1: kita
0: belum.
1: Kita bersyukur ya.
0: Maka kita sangat cocok sebenarnya untuk bersepeda. Hanya memang kalau cuaca panas memang sistematik biar.
1: Baik, kita sudah di akhir ini, tapi ada yang masuk juga melalui Facebook dari Pak Darven Victoria. Adakah tips khusus untuk olahraga sepeda supaya tidak cepat lelah atau capek?
2: Ya.
1: Dari Bang Arven di Mamasa.
0: Ya. Oh, Arven.
1: Pak Wayu dulu nih.
2: Ya, baik. Saya jawab tips supaya tidak cepat kelelahan dalam bersepeda. Jadi yang pertama itu untuk posisi ketinggian sadel. Jadi itu akan berpengaruh dengan tingkat kelelahan kita. Jadi memang harus pas antara tumpuan lutut itu, jadi sadel pedal dengan kaki itu harus rapat gini ketika misalkan di posisi bawah.
1: Oh iya.
2: Itu patokannya. Jadi jangan sampai terlipat kakinya. Biasanya kan ada yang sadel terlalu kependekan, jadi ketika menggayu posisi lutut itu terlipat, itu tidak bagus seperti itu. Jadi bagusnya ketika sadel posisi bawah, kaki itu pas begini. Jadi kaki itu pas di tengah, jangan juga di begini, jangan di ujung kaki, tapi di tengah. Kaki itu posisinya di tengah pedal, di tengah kaki. Itu patokannya. Ketika itu pas, saya yakin akan lebih nyaman kita berkendara sepeda. Sudah itu dengan posisi jarak setir juga dengan sadel, karena ada memang itu ukuran sepeda.
1: Ya.
2: Jadi biasanya kalau ada ukuran S, M, L, XL. Jadi gunakan sesuai dengan tinggi badan.
1: Kan biasa agak membungkuk ya.
2: Jadi misalkan orang yang ketinggiannya misalkan di 150 cm terus pakai sepeda besar, pasti dia akan tangannya itu akan kejauhan ke depan. Kalau kekecilan juga itu sebenarnya lebih enak kalau kekecilan sih. Daripada kebesaran, karena kebesaran tuh lebih capek.
1: Baik,
2: jadinya.
1: Baik. Ada yang mau menambahkan, Om Ica?
0: Ya, kalau saya sih cuma menambahkan ya. Om Ayu sudah menjelaskan cara tenis mulai dari mengayuh. Saya barangkali cuma tiga. Sebelum kita bersepeda, tuan jaga istirahat yang cukup. Pertama itu jaga istirahat yang cukup.
2: Jam tidur.
0: Ya, jam. Kedua pemanasan ya. Itu yang utama itu. Jangan langsung belum tiba ayo naik sepeda langsung gayung, artinya otot apa itu kita renggangkan kan. Yang ketiga itu jaga konstan kita punya fisik, stamina. Jangan mengikuti emosi yang kita mau lihat teman jauh kita. Jaga konstan, enggak usah kita terlalu mengikuti kita punya. Kalau kita bisa cuma standar begitu gayung saya, yang penting konstannya harus kita jaga, jangan terlalu memuncak tapi fatal kan akibatnya.
1: Berkunang-kunang kayak saya dulu.
0: Itu yang banyak kan gitu. Dia lihat teman di depan itu, wah dia tinggalkan saya ini. Wah, tidak usah kita kan. Ini kan tidak ada artinya secara
2: lalu, ya. Kita buat ini edukasi kesehatan.
0: Ya, edukasi ya.
2: Penanganan pertama pada saat misalkan bersepeda jatuh, itu kita sudah lakukan untuk bagi para pesepeda di Mamuju beberapa waktu yang lalu.
1: Baik. Ada penelpon tapi sepertinya kita sudah over durasi. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Tapi mungkin saya ke Pak Wahyu dulu nih. Apa mungkin pesan yang mau disampaikan kepada pendengar RRI Mamuju?
2: Ya baik, kalau pesan dari saya yang pertama itu adalah selalu menjaga kesehatan. Karena kebugaran itu memang sangat penting. Bugar itu bukan berarti tidak sehat. Jadi dalam artian bugar ini harus selalu terjaga. Kondisi kita, jiwa raga itu harus selalu dalam kondisi bugar. Salah satunya adalah menjaga berolahraga. Apapun olahraganya sebenarnya. Nah, tapi kalau kami dari pesepeda ya pasti rutinitasnya rata-rata bersepeda. Nah, jadi apalagi kalau di Mamuju ini dengan fasilitas yang ada, silahkan dimanfaatkan. Patuhi rambu-rambu dan lalu lintas di jalan, jangan sampai juga ugal-ugalan karena berbahaya, bisa jadi membahayakan pengendara yang lainnya. Jadi sampai misalkan lampu merah terus karena bilang saya naik sepeda aja saya melanggar saja karena tidak ada mesinnya, itu tidak boleh, bahaya juga.
1: Iya. Pak Ijal, Om Ijal.
0: Bagi saya ya, yang saya sambung dari teman saya Wahyu, kita berolahraga apa saja yang kita hobi itu, yang namanya olahraga kita lakukan saja, yang artinya bagaimana kita mendapat sehatnya, menjaga kebugaran, dan apakah kita artinya bersepeda sendiri masuk komunitas itu kan penting, bergerak kan untuk mendapatkan kesehatan, bisa memenuhi standar bahwa kita di Kota Mamuju ini alhamdulillah itu khususnya untuk sepeda itu kita ditunjang dengan sarana yang cukup, apalagi jalanan yang sudah cukup bagus untuk bersepeda ya, hobi bersepeda. Akhirnya sekarang saya lihat adik-adik sudah mulai artinya mau mengembangkan lagi hobi ya. Bertambah lagi ya hobi-hobi bersepeda, baik dari sepeda dari sepeda apa yang besar sampai yang sepeda lipat yang seperti komunitas kami.
1: Baik, terima kasih Om Wahyu, Om Ical. Terima kasih kepada pendengar. Dan ya mudah-mudahan saya juga bisa menjadi bagian daripada komunitas ini.
2: Boleh, nanti pada saat ini.
1: Sepeda lipatnya ada sih, tapi itu kayaknya untuk anak-anak itu kan. Oke, terima kasih Bang Ical.
2: Baik, sama-sama.
1: Ya, terima kasih kepada pendengar yang sudah bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.
3: Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Anu kita ni kuat taibungkan lo, macam ni.
1: Iya taibungkan.
0: Taibungkan. Apa tadi pesan campur apa dia merah daun ni pesan campur.
1: Oh, anu biar kita nak upil mako daun nang kacina.
2: Bun alibe, te yang tadi kuat paypay, mapay.
3: Ayo betul ni.
2: Daun.
3: Hampir sama dengan nasi tambar.
2: Nasi jauh garing. Iya malaria.
0: Nih, apa bahasa Indonesia net tu paypay? Daun apa?
2: Ya, kuinsang.
1: Dia sebenarnya masalah obat.
0: Ya.
1: Pencegahan terutama dia mencerita.
3: Ah, betul.
1: Sebab indelan di tubuh.
0: Ya.
1: Sangat karara di lain.
0: Ya, ya, ya.
1: Kalau dia mirarama mea. Dia mirarama loto.
0: Ya,
1: dia mirarama
0: putih. Ya,
1: dia mirarama riri. Dia misalnya rarama kurihoriho.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: Dari ini rara lagi batakale.
0: Ya.
1: Buatnya dia keseimbangan. Akhirnya dia bisa kalah. Ya, ya tenyongang pecah pembuluh darah.
0: Oh,
1: iya. Apa sangatnya pecah pembuluh darah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dia nyongang kolesterol. Dia nyongang ate kanan. Dia nyongang gula. Sebab ke lima macam tadi darah itu di dalam tubuh.
0: Ya.
1: Harus selalu ada keseimbangan.
0: Harus. Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Memang.
1: Jadi mau melalui tanda TGTV.
0: Iya.
1: Ini kengisang itu sangatnya turusan itu.
0: Nih.
3: Oh iya iya.
1: Iya. Cuman itu ada malah ini cerita sampai paras ya bang.
0: Iya iya.
3: Iya iya. Ini banyak tulak balana ini.
1: Iya.
4: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.
5: SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
6: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

selamat malam untuk Anda para pecinta dan penikmat lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia. Kita ketemu lagi malam ini, kali ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sudah awali dengan lagu dari almarhumah Nick Ardila dengan Bintang Kehidupan. Ini merupakan salah satu lagu pop rock Indonesia yang paling banyak dikenang, menggambarkan perjalanan seseorang yang ya sudah lelah dengan kegagalan dalam cinta, tetapi memilih bangkit dengan harapan dan keyakinan. Baik, untuk Anda para pecinta dan penikmat lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, seperti biasa saya tunggu deringan Anda yang mau gabung 0426232243 atau juga di 0822-9609-0996. Mau request lagu sekaligus mungkin ada cerita inspiratif atau cerita kenangan di balik lagu yang Anda request, saya tunggu Anda ya. Tapi setelah lagu ini, katakan sejujurnya dari Christine.

0: bilang ini salah satu mahakarya legendaris Indonesia. Katakan sejujurnya, yang diciptakan oleh komposer legendaris Rinto Harahap. Lagu ini memang memiliki sejarah panjang dan telah banyak dinyanyikan ulang oleh berbagai generasi musisi. Katakan sejujurnya dari Christine Panjaitan. Halo, selamat malam untuk Anda yang di Mamuju Tengah, di Pasangkayu, di Majene, di Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, dimanapun sempat mendengarkan lewat 96, 97,6 dan 100,2 ya. Mudah-mudahan semua terpantau dengan bagus ya. Ibu Aslina Sam, apa kabar? Sejak 5.30 tadi sampai saat ini katanya pantauannya masih terpantau dengan bagus siaran. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah bisa stabil ya. Seterusnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ibu Lia Latif.
1: Iya, Bang Hati.
0: Wih,
1: gimana kabarnya?
0: Kabarnya saya baik, alhamdulillah. Di sana gimana?
1: Alhamdulillah. Oh, di sini juga kabarnya baik.
0: Wih,
1: alhamdulillah.
0: Radio monitornya besar kedengaran.
1: Iya, barusan lagi suaranya besar. Biasanya wait, kecil.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ini pakai speaker besar gitu ya?
1: Kecil Bang Habib.
0: Agak big kita dengar dari sini.
1: Iya.
0: Tapi malam ini audionya jernih ya?
1: Iya, alhamdulillah bagus.
0: Hai.
1: Makanya dia big back.
0: Kalau begitu lagu apa nih yang pengen dinikmati?
1: Dipilihkan lagunya Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi, yang mana itu?
1: Yang di situ yang mana Bang Abi? Yang ada.
0: Bu Lia mau dengar yang mana? Rati.
1: Coba saja.
0: Oke, saya buka dulu ya komputernya nih. Rati Purwasi banyak nih. Ada Akhir Cinta, Benci Tapi Rindu, Bukan Salahku, Hati dan Cintamu, Hatiku Tak Dapat Kau Dustai, Hidup
1: Hati
0: Terbuka
1: dan Cintamu.
0: Hati dan Cintamu.
1: Ya, Bang Habib saja nyanyi kalau
0: jangan.
1: Gak ada.
0: Udah, saya siapkan. Makasih, Bu Lia.
1: Kirim salam. Ada Ibu Murni, ada juga Erwin.
0: Okay.
1: Ada Mama Mida, Bapak Ulang. Ada juga Nini di Goteng, Pak Mahir, Haji Pajamili. Ada juga Ibu Dharma, Ibu Nurma di Babana, ada Sidan, Bobby, dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu Tanpa Terkecuali.
0: Oke, makasih.
1: Buat Bang Hapi, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama
0: Amin.
1: Keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mamuju Tengah, Ibu Lia. Halo, selamat malam Bung Penyiar. Boleh lagu manca enggak? Wah, lagu manca negara boleh. Yang pasti kita main di range waktu 80, 90, awal 2000 ya. Kalau boleh katanya dipilihkan lagunya Stevie B. Atau Right Here Waiting, Richard Marx. Oke deh, salah satunya ya, mudah-mudahan saya bisa hadirkan ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dengan dari Sopeng Sahati.
0: Wah, dari Sopeng. Salam kenal dari Kota Kalong.
2: Kenal balik.
0: Lama tak dengar suaranya orang Sopeng. Aduh.
2: Lama tak jumpa. Kadangnya jumpa di kandang kuda.
0: Dengar-dengar katanya bulan madu kemana gitu, di luar negeri ya?
2: Waduh. Hati aku.
0: Berarti infonya salah ya.
2: awas yang memberi info ke hati. Nah, nanti saya gitu, jambek ke kepala.
0: Alhamdulillah, Indah. Baru kedengaran lagi, Indah.
2: Sering ini cak selalu menitor, tapi nembusnya yang susah kalau di area Momuyo.
0: Padat.
2: Padat penelponnya, padat pendengarnya, padat fansnya.
0: Jadi ngapain malam ini? Gimana cuaca kota Sopeng ini?
2: Nggak pernah berubah, tetap kayak kemarin.
0: Belum pernah hujan juga?
2: Belum pernah kak. Kalau siang panas, numpah mobil lah soe.
0: Apalah soe.
2: Kalau malangnya kayak kenapa itu kak di? Kalau malang dingin.
0: Dingin kalau malam ya?
2: Karena cuaca mungkin terbalik.
0: Di sana juga belum hujan ya?
2: Belum pernah kak hujan di sini. Sudah beberapa bulan.
0: Tapi kalung masih bergelantungan di dekat.
2: Nggak ada sekarang kak, lagi keluar ke.
0: Oh gitu.
2: Menyeberangi ke sebelah, di kampung sebelah cari mangsa.
0: Kelelawarnya juga ada waktunya toh.
2: Iya kalau masuk menjelang maghrib kak dia sudah ini.
0: Oh iya cocok maksud saya iya, tapi masih ada. Saya pikir udah. Sudah tidak ada lagi bergelantungan kalau sih.
2: Dan jalan-jalan mungkin kalau umpama siang-siang pagi sampai jam 5 sore weh.
0: Masih banyak ya.
2: Itu di bergelantungan di atas pohon asam Pak di Yuliana.
0: Iya. Ciri khas dari Sopeng itu ya. Banyak kelelawar bergelantungan.
2: Iya, berarti bukan orangnya bergelantungan lah kak. Kalau orangnya bergelantungan mati aku.
0: Oke, Ida, lagu yang mana nih kita mainkan? Lagu mancanegara juga bisa.
2: Kalau Indonesia kak bisa.
0: Boleh Indonesia.
2: Dian Piscesa kak.
0: Dian Piscesa yang mana itu?
2: Tak ingin sendiri. Malam ini tak ingin.
0: Malam ini tak ingin aku sendiri.
2: Itu dia.
0: Ku cari damai. Oke, aku cari dulu ya. Baik, lanjut Indah.
2: Nyapanya buat yang baru lewat. Ada Ibu Lia kayaknya ya.
0: Iya.
2: Ibu Lia, ada Ibu Norma, Pak Mahir. Syukur siapa lagi sih yang biasa. Masih hidup sih itu Kak Amar kak.
0: Aduh, ada masih biasa Kak Bungo.
2: Masih hidup sih saya kira gimana-gimana nih. Ada Kak Bobby, siapa lagi di Alex Ardino.
0: Tak ingin sendiri, Dian Bises. Oke, lanjut.
2: Pokoknya semua Kak lupa.
0: Baik.
2: Spesial buat yang belum tercapai dan buat Kak selama bertugas Kak, saya selalu sukses terus. Semoga RRI mau juga tetap jadi tidak.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Indah di Watan Sopeng. Di 0426232443 saya coba terima satu lagi. Selamat malam. Dengan siapa nih?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bela Pandini di Polmang.
0: Ifdalia Pandini. Yeah. Oke. Okay. Baru saya dengar temanya suaranya.
3: Adiknya Kak Tiara.
0: Adiknya Kak Tiara.
3: Iya. Yeah.
0: Iya, sering saya dengar suara namanya tapi suaranya baru aku dengar ini malam ini. Yeah. Polmannya di mana ini, yeah. Ifdalia?
3: Di Bala Pembusuhan.
0: Oh, iya. Dekat Pak Rahim di sana Bang Kumis.
3: Iya. Tetangga.
0: Oh.
3: Yang Pak Rahim.
0: Baik. Oke, Ifdalia, lagu yang mana ini?
3: Ruan Rindu, Leto.
0: Leto saya coba lihat, masuk enggak ya? Oke, dilanjut. Mungkin ada mau ditemui.
3: Kirim salam dulu buat Pak Salman di Lombok. Semoga ibu cepat sembuh.
0: Oh sakit, tolong ya.
3: Iya, kecelakaan tadi pagi, mata belah kerbau. Naik motor ibu. Istrinya Pak Salman.
0: Iya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya.
3: Iya, amin. Ada Gibran di Bunga-Bunga, ada Rizky Amelia, ada Kanek Janggo, ada Parahing, ada Mama Nanda, ada ada Maulana, Bobby, Piko, EKMS, ada Kak Brahang, ada Kanesaki, dan semua-semuanya mau tanpa terkecuali. Untuk yang nyiar, salam kenal, makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, salam kenal kembali Ibu Aif Dahlia Pandini di Bala, Pulau Wali Mandar. Saya tahan dulu yang lain.
4: Kau berikan pada dia.
0: Ada Rati Purwasi dengan Hati.

0: luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-4428-0708. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam untuk Mas Arwan tadi yang request lagu ini dari Richard Marx, Right Here Waiting. Ya. Lagu ini dirilis tahun 1989 oleh penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat, Richard Marx. Semoga bisa menghibur Mas Arwan. Selamat malam juga untuk Mas Bayu Kelana. Di mana Ki Mas Bayu Kelana ini? Top mau berapa lagi saya lupa. Ada Indah di Sopeng juga, selamat malam ya sih Mbak Indah. Lama baru kedengaran suaranya. Ada juga Mbak Lia. Mbak Lia di Mamuju Tengah. Juga ada Ifdalia Pandini di Polewali, di Bala tepatnya. Baik, kita lanjut kembali. Yang pengen gabung masih ada waktu kita di 0822 9609 0996. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Bobby. Gimana Mas Bobby?
1: Ya alhamdulillah, kabar baik, sudah bagus ini 97.
0: Sudah bagus ya, alhamdulillah.
1: Iya. Mudah-mudahan saya terusnya begitu.
0: Baik. Malam ini lagu yang mana nih?
1: Lagunya Pance Pondah, Dipedikan Saja, Bung Hafid.
0: Pance, salah satu lagu dari Pance, saya coba carikan.
1: Menyapa yang baru lewat ada Ifdalia Pandini. Kemudian Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Murni, Darmawati. Ada Indah juga di Sopeng. Dan semuanya Bung Hafid.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya, hampir lupa ini ada Rizky Amalia di Makassar. Malam. Oke, Bung Hafid, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Polewali Mandar. Mas Bayu Kelana katanya titip salam buat dia. Dia itu siapa? Hanya Bayu dan Tuhan yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Pak Tahir Janggo di Kambe Polman. Untuk Bang Penyiar, selamat malam. Tolong lagunya Julius Sitanggang, Maria. Untuk pendengar semua ya, pendengar RRI Mamuju tanpa terkecuali. Terima kasih Pak Tahir Janggo. Di belakangnya saya terima. Selamat malam.
2: Iya, selamat malam juga.
0: Iya. Toboteng.
2: Iya. Ada kok. Berbagi rindu. Semua rindu lagu.
0: Iya. Gimana Mbak Ani, sehat?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Suaramu sudah kayaknya mau tidur ini.
2: Ya.
0: Ani, lagu nostalgia yang mana ini?
2: Lagunya Teh Meja Pisah, kalau belum ada yang narik tuh.
0: Teh Meja Pisah yang mana?
2: Pokoknya
0: dipilihkan saja. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Baik, saya coba cari salah satu lagu dari Teh Meja Pisah.
2: Iya.
0: Oke, okay, Bu Ani.
2: Semuanya aja, Kak. Pendengar di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Makasih sepanya yang pada masuk. Pokoknya salam untuk semuanya aja. Untuk Bu Hafid, ya, lanjut tugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani Boteng. Di belakangnya Ani, saya coba jemput. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mama Mida.
3: Iya, betul.
0: Mana? Temannya udah tidur.
3: Udah tidur nih.
0: Oke, okay, Bu Mida Boteng, lanjut. Yang mana?
3: Masih bisa,
0: kan? Saya coba siapkan lagu kenangan.
3: Lagunya Nikardila.
0: Nikardila tadi sudah kita mainkan.
3: Oh, Nafa Urum
0: yang
3: pelek.
0: Nafa yang mana?
3: Relakan Dia Pergi.
0: Relakan Dia Pergi.
3: Iya.
0: Baik, saya coba cari. Okay.
3: Salam dulu yang baru lewat. Mm-hmm. Ada Ani di Bote, ada juga Bobi, ada juga Pak KMS, Maulana, Piko, Abraham, Pak Salma, ada juga Alia, ada juga Pan Sidang, ada juga Anto, ada juga Pak Maharita Palang, ada juga Bapak Rizal Taludu, Bapak okay. Ulang yang sudah tidur, ada juga Ibu Lia, Ibu Darmawati,
0: okay.
3: ada juga Ibu Murni, Erwin Jalan Tamasa Bidang, Asri juga, dan semuanya Bang Hafid, pendengarnya okay, Ruang Rindu Tanpa Terkecuali. Ya, buat Bang Hafid, semoga sehat, lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Mida bareng suami tercinta di Adi-Adi. Halo, selamat malam Mbak Tiara. Mbak Tiara lagunya Gunros ya. Siapa dia? Titip salam buat Ibu Murni, salam kangen. Buat Ifdalia Pandini juga salam hangat. Oke, Mbak Tiara, selamat malam. Di belakang Mbak Tiara saya juga terima di sana. Selamat malam. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Dari Polewali. Kabarnya baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Ini sudah kembali ke Galon Turu lagi.
4: Oh iya.
0: bukan. Galon Turu di mana lagi? Asri.
4: Iya.
0: Sorry. Kok Galon Turu sih? Ini di Luhut Timur.
4: Iya.
0: Oke, Bang Asri, lanjut.
4: Mbak, request lagu dulu ya.
0: Boleh, saya coba siapkan, mudah-mudahan masih bisa ini.
4: Lagunya Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata.
4: Terlambat sudah.
0: Terlambat sudah. Terlambat sudah. Semuanya telah berlalu, oke.
4: Okay. Ya, kirim salamnya. Ada yang baru lewat, ada Ibu Mida. Ada Ani Boteng, salam kopi. Ada Pak Mahir di Tepalang, ada Pangeran Kodok, ada Erwin juga, ada Bang Sidan, Bobby, Alex Rido, Maulana, Bang Kumis, KMS, ada Maulana, ada Suryani bersama Jemne-Jemne,
0: okay.
4: Nomananda, Wirtarno, Bunda Adi, Padilani, ada Gunawan, Mbak Putra, ada Gibran, Kanda Janggo, Abrahan, buat Anto di Kang Duri, Pak Salman di Galung Lombok bersama Pak Sultan di Galung Tulu, Pak Sultan Kutai Kertanegara, ada Parahan juga di sana, ada Purmanasari yang ada di Pantai Bahari, ada Mirnawati di Kayu, buat semuanya saja tanpa sesuatu lagi.
0: Okay.
4: Buat Bung Hafid, terima kasih banyak, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri di Luwuk Timur, Sulawesi Selatan.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Rindu, ruang menghadirkan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia. Ibu Ani atau Bani yang ada di Adi-Adi, juga ada Ibu Mida bareng keluarga, bareng suami tercinta Bapak Ulang, Mbak Tenggo Ilvia Indian Alfa Romeo Alfa di sudut kota, Mbak Tiara. Ada Mas siapa tadi? Oh, Pak Asri di Luhut Timur. Ada Bobby, Pak Arwan juga di Polman. Ada Tahir Janggo, Mas Bayu Kelana, Mbak Indah di Kurbas. Oh, Indah Sopeng ya. Ibu Lia juga selamat malam. Dan tadi yang pertama Ibu Ifdalia Vandini. Pak Salman selamat malam. Pak Salman di Galuh Lombok. Ya, mudah-mudahan istri tercinta diberikan kesembuhan ya. Informasi dari pendengar tadi lagi ada kecelakaan tadi sore ya, istri dari Pak Salman Galuh Lombok ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Oke, terputus, bisa dicoba kembali 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

setia mendengarkan siaran kami di jam-jam ketika suasana semakin hening. Terima kasih kami ucapkan yang sudah menjadikan RRI sebagai teman di tengah malam ini. Semoga apapun aktivitas Anda, baik yang bekerja, sedang bertugas, sedang dalam perjalanan, tengah berkendara, lagi belajar, ataupun yang di rumah tapi belum bisa memejamkan mata, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalani. 35 menit dari pukul 23 malam di studio, saya Hafidz Majid, sampai jam 12 malam.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian siaran kami hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Insyaallah kami akan hadir kembali menjumpai saudara dalam siaran kami esok hari, hari Jumat 7 Agustus 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, program 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami menjumpai Anda di frekuensi 96 MHz dan 100,2 MHz RRI Mamuju, Jumat 7 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh siaran kami hingga pukul 24 waktu Indonesia tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah menciptakan segala sesuatu tanpa kesia-siaan. Suatu contoh misalnya, Allah menciptakan lebah madu. Lebah, di samping menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, juga memiliki ibroh atau teladan tersendiri bagi manusia. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Bila makan, ia makan makanan yang baik. Bila ia tinggal di tempat yang baik. Dan bila hinggap di suatu dahan, dahan itu tidak rusak."

ada kaum intelektual Muslim menuduh kaum intelektual Muslim lain telah keluar dari garis Islam karena pernyataannya di sebuah media massa yang dirasa aneh. Padahal, mereka sendiri belum meneliti apakah benar bahwa itu asli pernyataan kaum intelektual tersebut. Atau, andaikan benar, kita pun harus tahu apa alasannya mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang dirasa aneh itu. Setelah diteliti tentang pernyataan kaum intelektual Muslim yang dirasa aneh itu, ternyata ada dua kesimpulan. Pertama, bukan pernyataan asli intelektual itu. Kedua, betul itu pernyataannya, tetapi dia punya alasan yang akurat sehingga bisa diterima secara syar'i dan tidak keluar dari garis Islam. Maka benarlah apa yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang maksudnya, bila ada sebuah berita atau pernyataan aneh dari orang lain, hendaklah diteliti terlebih dahulu agar tidak salah sangka atau salah tuduhan.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi Perjaringan Skor Wil 4 Nusantara dari Pro 1 RRI Makassar.
1: RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bone, dan juga RRI Bau-Bau. Dan hari ini kita membahas tema yang sangat relevan di bulan Agustus ini, menyambut semangat bulan kemerdekaan. Kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam. Dan nanti pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar RRI Sulawesi, boleh bergabung di 08213333 9440. Kami ulang di 08213333 9440. Dan untuk membahas tema kita pagi hari ini, alhamdulillah telah bersama kita melalui sambungan Zoom Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dr. Ilham Mukhtar sudah bersama kami di RRI Makassar hari ini dan disiarkan tentunya Skor Wil 4. Kabar sehat Pak Ustadz?
2: Iya, alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah, ya. Baik. Dan pendengar, seperti biasa tentunya sebelum nanti Anda bisa bertanya ke Pak Ustadz, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahabatih, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu, para pendengar siaran Mutiara Pagi Berjaringan, ya, dimanapun berada, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa silaturahim, ya, walaupun melalui aplikasi Zoom, ya, tapi insyaallah ini tidak mengurangi keberkahan dan nilai silaturahim kita pada kesempatan pagi hari ini. Salam teriring salawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian. Ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi sudah disampaikan bahwa saat ini kita berada di bulan Agustus, dan kita bagi bangsa Indonesia secara khusus, bulan Agustus adalah momentum yang saban tahun atau setiap tahun kita jadikan sebagai momen kebangsaan, ya, karena disitulah ada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, artinya bahwa kemerdekaan ini memang patut untuk kita syukuri, ya. Nah, dalam pandangan Islam atau dalam perspektif Islam, ya, kemerdekaan itu juga sesuatu yang mendapatkan tempat atau perhatian yang besar. Ya, cuma kemerdekaan yang kita maksud di sini bukan sekedar kemerdekaan dalam arti fisikal, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan secara spirituality, ya, kemerdekaan spiritual, ya, di mana banyak orang hari ini memang berada di atau hidup di alam kemerdekaan. Ya, alam kemerdekaan secara fisikal, ya, secara fisiknya, ya, kita ini semua bangsa Indonesia sudah merdeka, ya, dan berada di alam atau dalam kehidupan yang merdeka, ya, tidak ada yang menjajah kita dan seterusnya. Tapi secara kejiwaan, ya sepertinya masih banyak di antara kita yang tidak merdeka. Nah, inilah yang penting untuk kita bahas dalam perspektif agama kita, Islam, bagaimana kita ini mendapatkan kemerdekaan yang sejati, ya. Ya, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada tiga prinsip kemerdekaan, ya. Kapan seseorang itu mendapatkan kemerdekaan yang sejati dalam perspektif Islam? Pertama, ya, pertama ketika dia sudah merdeka dari penjajahan nafsu dan materi. Ya, ini penting. Ya, kenapa? Karena hawa nafsu inilah yang sering menjajah manusia, ya, sehingga kita ini seperti tidak bisa berbuat apa-apa, dikendalikan oleh hawa nafsu, ya, sehingga pikiran kita, perilaku kita, semua tindak tanduk kita ini berdasarkan instruksi dari hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal Al-Quran sudah mewanti-wanti bahwa hawa nafsu ini selalu mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang keliru, ya. Dalam Al-Quran disebutkan inna nafsa la'ammaratun bisu, ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak manusia, mengarahkan manusia, kita semua ini kepada as-su. As-su itu adalah sesuatu yang buruk, ya, yang maksiat, yang dosa, yang keliru dan seterusnya. Inilah yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita menjadi budak hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu ketika seseorang sudah menjadi budak hawa nafsunya, maka secara tidak langsung dia pun akan menjatuhkan dirinya di bawah kekuasaan materi, ya. Sehingga materinya yang dipertuhankan. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Sehingga ada ucapan dari para ulama kita bahwa materi itu, kekayaan itu, atau semua yang sifatnya duniawi, jangan tempatkan di dalam hati. Kenapa? Karena ketika kita tempatkan di dalam hati, maka dialah yang akan menguasai kita, dialah yang akan menjajah kita. Tapi tempatkan di tangan, ya. Jangan masukkan dalam hati, sehingga kita bisa mengendalikan, kita bisa menginfakkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan kita yang dimanfaatkan atau bahkan dijajah oleh materi duniawi ini. Maka ini yang pertama, ya. Kita bisa merdeka dari penjajahan hawa nafsu dan juga materi, ya. Nah, ini hampir banyak di antara kita yang tidak bisa melepaskan dirinya dari penjajahan seperti ini. Kita berada di alam kemerdekaan secara fisik, ya, maksudnya tidak ada yang menghalang kita, tapi nyatanya secara spiritual kita berada di bawah penjajahan hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita juga perlu merdeka dari rasa takut selain kepada Allah. Ya, ini juga penting, ya. Banyak orang yang takutnya itu, ya, pada hal-hal yang seharusnya dalam pandangan agama Islam itu tidak perlu ditakutkan, ya. Kenapa? Karena ada Allah yang maha besar, ada Allah yang maha memberi rezeki, ada Allah yang maha mengatur kehidupan kita. Tapi ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi. Takut kehilangan pekerjaan, ya. Takut kehilangan pasangan, takut kehilangan sumber makanan, ya, dan takut-takut yang lain yang sifatnya duniawi, yang berkaitan juga tadi dengan hawa nafsu, ya. Kalau seseorang jatuh di bawah jajahan hawa nafsu, maka akan jatuh pada yang kedua. Dia tidak bisa merdeka secara spiritual. Kenapa? Karena dia takutnya kepada selain Allah sangat besar. Nah, orang yang seperti ini tentu tidak bisa ikhlas dalam berbuat, tidak bisa melakukan kehidupannya dengan baik. Kenapa? Karena rasa khawatirnya, rasa was-wasnya sangat tinggi, ya. Padahal kita diperintahkan dalam agama kita untuk apa? Untuk ada namanya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman kepada Allah dan juga penyerahan diri yang besar. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa siapa yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang terbang di pagi hari, keluar dari sangkarnya untuk mencari makanan, dan kembali ke sangkarnya lagi di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Padahal kita lihat seekor burung tidak ada, tidak tahu tentang manajemen waktu, tidak tahu tentang manajemen apapun itu, tapi yang dia tahu bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pernah takut. Seharusnya kita manusia yang punya akal pikiran, punya energi, punya sesuatu yang lebih daripada seekor burung, seharusnya lebih punya optimisme yang lebih besar daripada burung. Yang ketiga, terakhir, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu merdeka. Dari mana? Dari penyakit-penyakit hati, ya. Kenapa? Penyakit hati inilah yang paling banyak menggerogoti kita. Apa itu penyakit hati? Ada tiga inti penyakit hati. Pertama adalah riya, ya. Ketika seseorang berbuat baik, ingin dipuji, ingin dianggap alim, ingin dianggap sesuatu yang lebih daripada yang lain, maka pada saat itu dia sudah tidak memiliki dirinya. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengharapkan pujian, dia sudah mengharapkan penghargaan dari orang lain. Ya, ya. Dan lawannya dia adalah ikhlas. Nah, maka yang perlu kita terus pupuk dalam diri kita, ya, usahakan terus-menerus adalah menjadi orang-orang yang ikhlas. Kemudian penyakit hati yang lain adalah hasad, iri hati, dengki. Ya, banyak di antara kita yang juga tidak bisa bebas dari ini. Ya, cirinya orang yang dengki ini, iri hati ini, ada dua kata para guru kita. Pertama adalah suka melihat orang lain senang itu, dan senang melihat orang lain susah. Ya, coba kita cek pada diri kita, apakah ada indikasi ini pada diri kita? Ya, ketika ada orang yang susah, entah teman atau tetangga atau siapapun, apakah kita merasa senang? Kadang-kadang ada orang yang menyatakan begini, ya, saya bersyukur, ya, yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan ujian itu dia, bukan saya. Ya, itu seperti kelihatannya baik-baik saja ucapan itu, padahal sebenarnya ucapan itu adalah tanda bahwa ada rasa hasad dalam diri kita. Ya, seharusnya kita empati, ya, kita bantu, kita lakukan sesuatu untuk meringankan dia, bukan dengan kata-kata yang seperti itu. Ya, atau sebaliknya, ya, kalau ada tetangga kita yang naik rezekinya, ada saudara kita yang mendapatkan promosi jabatan, kita malah iri, ya, aih, paling-paling dia ini begini, dia nyogok, dia melakukan sesuatu yang itu hal-hal yang terlalu jauh pikiran kita, ya. Seharusnya kita ikut gembira, ikut senang dengan apapun yang dialami oleh saudara kita. Kemudian penyakit hati lain yang juga kadang membuat kita ini menjadi orang-orang yang terjajah secara jiwa adalah al-ujub, ya, bangga, kagum dengan diri sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tiga yang bisa menjurumuskan, membinasakan diri manusia, antara lain adalah al-ijab bin nafs atau ijabun nafsi binafsihi, ya, ketika seseorang membanggakan dirinya sendiri, ya. Kenapa? Bangga ini adalah bagian dari atau bagian awal dari takabur. Takabur ini adalah dosa besar, ya. Dan ketika seseorang takabur, artinya sedang merendahkan orang lain, ya. Tapi kalau masih dalam ujub, kagum pada diri sendiri, itu masih untuk dirinya, ya, belum melibatkan orang lain. Tapi tetap perlu kita berhati-hati, karena kagum pada diri sendiri ini adalah bagian awal atau mukaddimah dari takabur. Maka inilah Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada pada Mutiara Pagi Berjaringan, ya, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati sebagaimana yang diinginkan, yang diharapkan dalam agama kita. Kita bersyukur kita sudah merdeka secara fisik, ya, di alam kemerdekaan di bangsa Indonesia kita ini yang kita cintai. Tapi di sisi lain, kita perlu memerdekakan jiwa kita, memerdekakan spiritualitas kita dari penjajahan hawa nafsu, penjajahan materi, dan penjajahan penyakit-penyakit hati. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saya kira ini untuk pengantar dari kegiatan kita, ya, pada pagi hari ini, dan saya kembalikan, ya, kepada moderator kita. Ya,
1: baik.
2: Silakan.
1: Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah pendengar, kita sudah menyimak tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Ilham Mukhtar LCMA. Beliau mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, termasuk juga tadi bagaimana kita menjadi pribadi yang merdeka dari hawa nafsu, kecintaan berlebihan terhadap harta, rasa takut kepada selain Allah, dan berbagai penyakit hati. Dan semoga nilai-nilai tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terima telepon Pak Ustadz. Silakan untuk Anda pendengar di 082133339440. Kami nantikan partisipasi Anda, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor yang sama. Assalamualaikum. Dari Pak siapa Pak? Di mana? Pak Laude di bawah-bawah. Pak Laude, tapi boleh agak keras suaranya Pak Laude? Dibesarkan lagi?
3: Ya.
1: Silakan dengan Pak Ustadz Pak Laude.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang jajah kita kan itu 3,5 non muslim. Sementara penduduk zaman sekarang, pertama penduduk non muslim di Indonesia ini lebih cepat, lebih banyak daripada yang muslim, bahkan bisa negara sendiri seperti Timur Timur dan mungkin Papua Merdeka atau Ambon Merdeka nanti. Jadi itu bagaimana?
1: Halo Pak Laude,
2: ya,
1: kurang jelas Pak Laude, boleh diulang pertanyaannya?
3: Kita dijajah 3,5 abad non muslim, sementara sekarang ini pertambahan penduduk yang non muslim lebih banyak, lebih cepat daripada yang muslim, bahkan mereka itu bisa bikin negara seperti Timur Timur, sebentar lagi Papua atau negara Ambon, negara Maluku. Itu bagaimana itu? Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, silakan di 082133339440. Ada Pak Laude yang ada di bau-bau sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya Pak Ustadz. Silakan pendengar di 082133339440. Untuk Anda yang masih ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa Pak, di mana?
4: Dengan Abdullah di Bone.
1: Pak Abdullah di Bone. Baik, singkat Pak Abdullah ya.
4: Begini, saya tanyakan itu sama Pak Ustaz. Kadang-kadang kita lihat di masa sekarang ini banyak artinya penguasa yang bisa memberkati, utamanya yang bisa memberkati yang tepat, tapi mereka masih terkungkung oleh penguasa yang di atasnya. Setelahnya mereka masih takut, yang asal misalnya di kita bersiara di keharian, ya, di wilayah kehakiman, ya, misalnya seorang hakim banyak yang menjatuhkan ponis kepada terdakwa dengan arah dengan tidak melihat perspektif sebenarnya, karena mereka tak menjatuhkan ponis atau hukuman kepada sang terdakwa ini, karena gara-gara jangan sampai ada yang biasa setelah dibahas sekarangnya intervensi oleh orang di atas, maksudnya ada orang tertentu yang sudah mengintervensi mereka. Mereka kan artinya takut dengan nano, takut dengan selain Allah, ya, mereka cuma mendudukkan ke kebenaran itu secara baiknya, secara haknya.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Abdullah di Bone. Pendengar selanjutnya yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 082133339440. Setelah Pak Laude di bau-bau, ada Pak Abdullah di Bone. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, dari Pak siapa Pak, di mana?
5: Di Bahar, di Wonosobo Selatan ini.
1: Baik, silakan Pak Bahar.
5: Iya, iya. Begini Pak Ustaz. Ada orang lebih terkuki merdekanya bisa 17 Agustus daripada kemerdekaan. Banyak orang kalau masalah waktu salam tidak mau mengerjakan salam. Kalau kemerdekaan 17 Agustus dibiayai menonton pemain bola. Ya, bagaimana orang seperti itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk tiga penanya. Dan Pak Laude dulu di Bone, Pak Ustadz yang yeah. tadi sudah bergabung menanyakan Indonesia pernah dijajah dan ini tadi mengkhawatirkan terhadap perubahan khususnya non-muslim katanya di beberapa daerah yang perkembangannya lebih, ini seperti apa?
2: Iya, yeah, baik. Terima kasih Pak Laude di bau-bau. Jadi memang secara fakta kita ini pernah dijajah oleh beberapa bangsa dari luar ya, tapi kan juga alhamdulillah kita bersyukur sudah bebas dari penjajahan seperti itu ya. Nah sekarang ya saya jawab secara umum ya, jadi sekarang giliran kita bangsa Indonesia ini dengan berbagai unsur ya untuk mensyukuri kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan ya, dengan menjaga toleransi ya. Jadi bahwa kita ini bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk ya, bukan bangsa yang hidup dengan satu keyakinan ya, tapi alhamdulillah hidup bersama kita saudara-saudara kita dari keyakinan yang lain ya. Di sini ada banyak suku, ada banyak ras, banyak agama. Itu satu kesyukuran. Tidak banyak negara di dunia ini yang punya keunikan seperti itu. Dan kita satu sisi juga ada motto dari negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetap satu. Itu sebenarnya sangat Islami. Itu yang perlu kita pegang. Itu prinsip dalam kehidupan kita. Ya, dalam Al-Quran disebutkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita ini berbeda-beda ya. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahida. Sekiranya Allah ingin, Allah sangat mungkin menjadikan kita sebagai umat yang satu. Tidak banyak perbedaan, tapi itulah itulah sunnatullah ya. Diciptakan kita ini berbeda-beda supaya kita bisa menjalin hubungan, menjaga toleransi, menjaga persatuan antara satu dengan yang lain. Ya, kita ini bersyukur juga bahwa kita umat Islam mayoritas, ya mayoritas di Indonesia. Tapi bukan berarti mayoritas itu adalah kekuatan untuk menindas di satu sisi. Ya, maka disinilah tentu kita sebagai anak bangsa, siapapun kita dari unsur agama manapun dan seterusnya, boleh kita berbeda keyakinan tapi mari jaga persatuan ya. Kita ini yang mayoritas tentu menjaga, dan juga tentu saudara-saudara kita yang juga saling asah, asih dan asuh ya, itu istilah yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita.
1: Jadi,
2: saya kira itu yang perlu kita kemukakan di kehidupan seperti sekarang.
1: Baik.
2: Ini
1: tetap menghormati sesama warga negara Pak Ustaz ya.
2: Iya.
1: Tidak meninggalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada Pak Abdullah di Bone. Mengapa masih ada pejabat atau penegak hukum katanya yang lebih takut kepada atasannya daripada takut kepada Allah?
2: Iya, makasih Pak Abdullah di Bone. Ya, mungkin ini kalau saya bisa mengatakan inilah contoh Pak ya. Jika ada orang yang seperti itu ya, itulah contoh orang yang tidak merdeka. Ya, kenapa? Karena mungkin ya, jika ada ya, ya mungkin ada ya di Indonesia ini yang seperti itu ya, khawatir kalau dia misalnya tidak mengikuti keinginan yang di atasnya, maka dia mungkin akan dimutasi, akan dipecat, maka dia melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai keadilan. Wah, na'udzubillah kalau ada seperti itu. Contoh Pak, orang-orang yang tidak merdeka secara jiwa ya, mudah-mudahan ya segera mendapatkan kesadaran ya, dan tidak lagi menjadi budak dari hawa nafsunya. Naudzubillah. Iya, silakan.
1: Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Bahar yang menanyakan, Pak Kiai, bagaimana katanya jika seseorang sangat bersemangat sekali merayakan hari kemerdekaan dengan segala kegiatannya tetapi ibadahnya sering lalai.
2: Nah, iya, sama juga dengan yang kedua tadi itu contoh ya, contoh tadi kalau tidak salah beliau memberi contoh misalnya ada pertandingan olahraga ya dalam rangka memeriahkan 17 Agustus gitu ya. Karena semangatnya sudah masuk waktu sholat tapi tetap saja lanjut kegiatannya. Nah, ini artinya kita harus menempatkan ya. Silakan kita euforia gembira dengan adanya kemerdekaan ini ya, momentum satu tahun sekali, tapi jangan sampai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini kita abaikan waktu

0: akan mendatang bersama ya. Dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA yang sudah menyampaikan tausiah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pendengar. Mungkin sedikit ada kesimpulan sebelum ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan.
1: Iya, baik, Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, saya muliakan. Sebagai kesimpulan singkat dari apa yang tadi kita bahas, bahwa kemerdekaan itu memang adalah hak kita untuk kita dapatkan. Tapi di satu sisi, jangan pernah terlena. Jangan pernah terlena karena ada faktor-faktor yang selalu ingin berusaha membuat kita menjadi individu yang terjajah. Ya, hawa nafsu juga adalah pengaruh-pengaruh setan. Semua itu adalah aspek-aspek, unsur-unsur yang bisa membuat kita menjadi manusia yang tidak merdeka secara spiritual. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam kehidupan kita dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan segala kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA yang telah bersama kita di Mutiara Pagi Berjaringan membahas tema kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam. Dan seperti yang beliau sampaikan, semoga kita mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperkuat iman, menjauhi hawa nafsu, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah menyimak melalui RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bau-Bau, dan juga RRI Bone tentunya. Dan akhirnya saya Idam Saiful Malik bersama rekan Iqbal dan tim yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah kita ikuti Religi Pagi Berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

setiap laki yang melihat wanita cantik mesti tertarik dan sering ingin memilikinya. Padahal dia sudah mempunyai istri, bahkan lebih dari satu. Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu kita renungkan firman Allah dalam surat Ali Imran. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Ternyata wanita itu memang hiasan yang menyenangkan bagi kaum lelaki. Karena itu, dalam surat 33 Al-Ahzab, Allah memerintahkan kepada kaum wanita supaya menjaga diri dan kesopanannya agar terhindar dari fitnah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sari Berita. Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat triwulan kedua tahun 2026 tumbuh di angka 5,2%. BMKG Tampah Padang Mamuju mengingatkan ancaman krisis air bersih di sejumlah wilayah Sulawesi Barat akibat kemarau panjang. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya, Indah Medi. Pendengar, mengawali berita kita yang pertama. Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat triwulan kedua tahun 2026 tumbuh di angka 5,2%. Asmi Saleh melaporkan.
1: Pertumbuhan perekonomian Sulawesi Barat pada kuartal kedua 2026 secara Y on Y adalah 5,2%.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan kedua 2026 tumbuh di angka 5,2% secara tahunan atau year on year. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir dan menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor utama. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat Surihandayani dalam berita resmi statistik yang digelar di aula kantornya Rabu 5 Agustus 2026 mengatakan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat di triwulan kedua tahun 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama dalam 2 tahun sebelumnya, di mana pada triwulan kedua tahun 2024 ekonomi Sulawesi Barat tumbuh di angka 4,12%, sedangkan di triwulan kedua tahun 2025 di angka 4,24%. Suri menjelaskan hampir seluruh lapangan usaha di Sulawesi Barat mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang triwulan 2 tahun 2026. Kontribusi terbesar terhadap struktur perekonomian masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan yang memberi andil 3,62%. Industri pengolahan memberikan andil paling besar di angka 5,05%, serta perdagangan di angka 5,02% yang menjadi 3 penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Di antara ketiga sektor dominan tersebut, industri pengolahan menjadi sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi. BPS mencatat sektor ini tumbuh di angka 5,05%, menunjukkan meningkatnya aktivitas produksi dan pengolahan yang turut memperkuat kinerja ekonomi Sulawesi Barat.
1: Pertumbuhan perekonomian Sulawesi Barat pada kuartal kedua 2026 secara Y on Y adalah 5,2%. Perekonomian Sulawesi Barat pada kuartal kedua tumbuh positif. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024 adalah 4,12%, sementara pada tahun 2025 adalah 4,24%. Dari distribusi dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada kuartal 2 2026 ini secara Y on Y, didominasi oleh pertanian, kemudian industri pengolahan, dan perdagangan. Jadi ini adalah 3 besar kategori yang mendrive perekonomian di Sulawesi Barat, dan dari ketiga lapangan usaha dominan tersebut, industri pengolahan memiliki pertumbuhan yang paling tinggi dengan 5,05%.
2: Pencapaian pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% tersebut mengindikasikan daya tahan ekonomi Sulawesi Barat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi. Kinerja positif sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian, didukung meningkatnya aktivitas industri pengolahan dan perdagangan menjadi fondasi utama yang mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan kedua tahun 2026. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka dianugerahi gelar kehormatan adat Sulo Tapidena Balanipa oleh Kerapatan Adat Arajang Balanipa Mandar. Maradi Umar melaporkan.
3: Saya juga menyampaikan terima kasih yang tulus.
4: Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka dianugerahi gelar kehormatan adat Sulo Tapidena Balanipa oleh Kerajaan Adat Arajang Baladipak Mandar di Butu Ciping, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar pada Rabu 5 Agustus 2026. Gubernur Suhardi Duka menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Ia menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus mendukung kelestarian nilai-nilai budaya lokal. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Sulbar merencanakan pembangunan Istana Kerajaan Baladipak secara bertahap yang nantinya akan difungsikan sebagai pusat edukasi, penelitian, dan wisata budaya. Suhardi Duka juga menambahkan, lembaga adat memiliki peran strategis bagi mitra pemerintah sekaligus penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelesaian bagi dinamika sosial di daerah.
3: Saya juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Arajang Baladipak dan seluruh perangkat adat atas penghargaan dan gelar kehormatan Sulo Tapi Dena Baladipak kepada saya selaku Gubernur Sulawesi Barat. Gelar ini saya terima dengan rasa syukur dan rendah hati. Saya memaknai Sulo Tapi Dena Baladipak sebagai suluh atau pelita Baladipak yang tidak padam. Ini bukan sekedar penghormatan pribadi, tetapi amanah moral untuk ikut menjaga arah, menyalakan harapan, merawat marwah adat, dan menghadirkan kerja nyata bagi masyarakat Baladipak.
4: Lebih lanjut, kata SDK, penghargaan yang diterimanya merupakan amanah untuk terus menjaga serta memajukan warisan budaya yang ada di Tanah Mandar. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat rencanakan pembangunan pabrik es dan kantor pengawasan di kawasan Kepulauan Balabalakang. Ayani Syada melaporkan.
5: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat merencanakan pembangunan kantor pengawasan terintegrasi dan pabrik es di kawasan Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju sebagai upaya mendukung aktivitas nelayan sekaligus memperkuat pengawasan ekosistem laut di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safarudin Sanusi, mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembangunan kantor terintegrasi yang nantinya akan difungsikan sebagai pusat pelayanan sekaligus mendukung pengawasan bersama aparat penegak hukum. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat juga akan mematangkan rencana pembangunan pabrik es bertenaga surya di Kepulauan Balabalakang. Melalui pembangunan tersebut, diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan nelayan sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan es. Safarudin menambahkan, DKP Provinsi Sulawesi Barat juga telah mengusulkan kawasan di Kepulauan Balabalakang sebagai Kampung Nelayan Merah Putih. Usulan tersebut telah diajukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju dan ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun 2027.
6: Rencana untuk kita dengan kantor kita ada PTD Balabalakang. Nah, kita usulkan untuk pembangunan kantor di sana dan itu kantor terintegrasi. Jadi kita siapkan di sana itu kapal, kantor sekaligus juga itu sebagai bentuk pengawasan. Pengawasan karena ya, kita ada lana di situ, ada juga polairu, ada juga satuasnya apa sih. Terkait juga nanti ya pabrik di Balabalakang. Supaya orang kalau datang orang pergi melaut tidak beli lagi es, kita pakai tenaga surya.
5: Melalui rencana pembangunan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berharap fasilitas pendukung bagi nelayan di Kepulauan Balabalakang semakin mudah, sekaligus memperkuat pengawasan wilayah perairan Balabalakang. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Risada melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat pada Maret 2026 turun menjadi 10%. Asmi Saleh melaporkan.
1: Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 adalah 10%.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat periode Maret 2026 turun menjadi 10%. Angka tersebut menunjukkan tren perbaikan dibandingkan periode September 2025 di angka 10,18% maupun Maret 2025 di angka 10,41%. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat Suri Handayani dalam berita resmi Statistik yang digelar di aula kantornya Rabu 5 Agustus 2026 mengatakan, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 mengalami penurunan sebesar 0,18 persen poin dibandingkan September 2025. Jika dibandingkan dengan Maret 2025, penurunannya bahkan mencapai 0,41 persen poin. Penurunan tersebut mengindikasikan kondisi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat terus membaik dalam kurun satu tahun terakhir. Meski demikian, BPS mencatat dinamika yang berbeda antar wilayah, perkotaan dan pedesaan jika dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Suri menjelaskan, secara spasial jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2026 menunjukkan peningkatan di wilayah perkotaan dibandingkan September 2025. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan mengalami penurunan pada periode yang sama. Namun, jika dibandingkan secara tahunan atau terhadap kondisi Maret 2025, tren penurunan terjadi di kedua wilayah tersebut. Baik kawasan perkotaan maupun pedesaan, sama-sama mencatat penurunan jumlah penduduk miskin.
1: Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 adalah 10%. Jadi persentase penduduk miskin pada Maret 2026, jika dibandingkan September 2025, terjadi penurunan 0,18 persen poin. Sementara jika dibandingkan bulan Maret 2025 10,41 persen sehingga ada penurunan 0,41 poin. Jumlah penduduk miskin menurut daerah. Daerah di sini dibagi menjadi dua, desa dan kota. Jadi dibandingkan dengan kondisi September, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang ada di kota, tapi ada penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan. Namun jika dibandingkan untuk kondisi Maret 2025, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, semuanya terjadi penurunan.
2: BPS menilai capaian tersebut menunjukkan upaya pengurangan kemiskinan di Sulawesi Barat masih berada pada jalur yang positif. Meski terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan dalam 6 bulan terakhir, penurunan secara tahunan di kedua wilayah menjadi sinyal bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum terus mengalami perbaikan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. BMKG Tampa Padang Mamuju mengingatkan ancaman krisis air bersih di sejumlah wilayah Sulawesi Barat akibat kemarau panjang. Muhammad Ilham melaporkan.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju mengingatkan ancaman krisis air bersih di sejumlah wilayah di Sulawesi Barat akibat kemarau panjang yang menyebabkan hari tanpa hujan atau HTH mencapai kategori sangat panjang. Kondisi ini terjadi di sejumlah kecamatan di Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju seiring musim kemarau yang berlangsung sejak Juni, bahkan lebih awal sejak Februari di sebagian daerah Majene dan Polewali Mandar. PMG Pratama Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju, Anggi Prabowo menjelaskan dampak kekeringan terhadap ketersediaan air bagi warga. Ia menekankan pentingnya penampungan air hujan sebagai cadangan kebutuhan harian. BMKG mendorong masyarakat memanfaatkan setiap kesempatan hujan turun untuk menampung air sebagai langkah antisipasi menghadapi keterbatasan air bersih selama musim kering berlangsung.
9: Kemudian yang kedua, bijak dalam penggunaan air. Karena kekeringan pasti sulit air, jadi senantiasa bijak dalam penggunaannya dan juga sebisa mungkin kalau terjadi hujan dilakukan penampungan agar bisa memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tetap jaga kesehatan dengan banyak minum air putih, berolahraga, dan juga memakai masker ketika bepergian. Karena di musim kering ini debu-debu akan banyak berterbangan di jalan raya.
8: Lebih lanjut, BMKG berharap himbauan ini ditindaklanjuti masyarakat dan pemerintah daerah guna meminimalkan dampak krisis air bersih akibat kemarau panjang di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.

0: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat akan digelar di lapangan Ahmad Kirang Mamuju. Ayan Irsyada melaporkan.
1: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat akan digelar di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju. Lokasi tersebut dipilih agar peringatan detik-detik proklamasi tersebut dapat turut disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir mengatakan, pemilihan lokasi tersebut bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, lapangan Ahmad Kirang dinilai strategis dari sisi keamanan, lalu lintas, dan kondisi cuaca di tengah musim kemarau saat ini. Darwis menjelaskan, masyarakat tidak mengikuti upacara secara langsung, namun dapat menyaksikan jalannya prosesi upacara. Sementara pada malam harinya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar pesta rakyat yang melibatkan pelaku UMKM dan menghadirkan berbagai layanan gratis bagi masyarakat.
2: Pemerintah provinsi ingin masyarakat juga bisa menyaksikan secara langsung detik-detik proklamasi tingkat provinsi. Yang kedua, Ahmad Kirang ini juga strategis ya, dari segi keamanan, lalu lintas, terus dari segi cuaca, ya, dari segi yang lainnya cukup untuk bisa dilaksanakan dengan baik detik-detik proklamasi. Nah, keterlibatan masyarakat kita harapkan itu ada ya untuk menyaksikan.
1: Melalui pelaksanaan upacara dan pesta rakyat tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi momentum kebersamaan bagi masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Irsyada melaporkan.
0: Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Polewali Mandar, Imran mengimbau warga waspada terhadap resiko kebakaran selama musim kemarau. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Polewali Mandar, Imran menghimbau warga waspada terhadap risiko kebakaran selama musim kemarau dan El Nino tahun ini. Imran menyebut imbauan ini penting karena kasus kebakaran di wilayahnya, khususnya di kawasan Polewali Mandar, mengalami peningkatan signifikan belakangan ini. Ia meminta masyarakat tidak sembarangan membakar lahan tanpa pengawasan, termasuk saat proses pembukaan lahan pertanian atau perkebunan.
4: Kami selalu menghimbau kepada warga memasuki El Nino di musim kemarau ini untuk tidak melakukan pembakaran tanpa pengawasan, baik pembukaan lahan atau buang puntung rokok sembarangan. Jadi kami selalu tekankan, Pak, baik di sosial media, terus himbauan Bapak Bupati juga kami sebarkan di sosial media, mengingat kebakaran yang terjadi di Pulau Limandar ini sangat meningkat. Jadi harapan kami bagaimana warga untuk sama-sama melakukan pengawasan terkait pembakaran-pembakaran yang ada di sekitar.
3: Secara lisan, Damkar Polman turut menyebarkan pesan pencegahan lewat media sosial bersama imbauan resmi Bupati Polewali Mandar kepada masyarakat luas. Imran berharap warga saling mengawasi aktivitas pembakaran di lingkungan sekitar demi mencegah kejadian kebakaran serupa terulang kemudian hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Tim pelatih pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan aturan ketat terkait pembatasan penggunaan telepon seluler atau handphone bagi seluruh peserta selama masa karantina. Maradi Umar melaporkan.
5: Selama karantina itu untuk penggunaan HP dibatasi karena...
6: Tim pelatih pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan aturan ketat terkait pembatasan penggunaan telepon seluler bagi seluruh peserta selama masa karantina. Kebijakan ini diterapkan demi menjaga kondisi fisik dan kedisiplinan bagi para pengibar Paskibraka. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Pelatih Paskibraka Sulbar, Kapten Infantri Muhammad Sapri, dalam wawancaranya saat ditemui di lapangan Ahmad Kirang Mamuju pada Rabu 5 Agustus 2026. Sapri menegaskan bahwa seluruh aktivitas seperti di Wisma Karantina telah diatur dalam jadwal terstruktur, mulai dari ibadah, senam pagi, pembersihan diri, hingga sesi pemusatan latihan di lapangan. Sapri menambahkan, pemusatan latihan intensif bagi calon paskibraka Sulbar dijadwalkan akan berlangsung hingga tanggal 15 Agustus tahun 2026. Selanjutnya, tim pelatih akan melakukan geladi bersih dan pengecekan akhir pada 16 Agustus sebelum pegelaran upacara peringatan HUT ke-81 RI.
5: Selama karantina itu untuk penggunaan HP dibatasi karena di selama pelaksanaan karantina sendiri ada jadwal sudah dibuat. Mulai dari bangun pagi, melaksanakan sholat, senam pagi, kemudian pembersihan badan, sarapan, kemudian berangkat menuju ke tempat latihan. Untuk penggunaan HP sendiri akan mereka batasi, khususnya pada malam hari. Ya, harapannya malam hari mereka harus full melaksanakan kegiatan istirahat untuk kegiatan esok harinya. Untuk latihan rencananya sampai tanggal 15-16 terakhir pengecekan kesiapan seluruhnya.
6: Penerapan disiplin ketat serta pembatasan HP ini diharapkan mampu membentuk ketahanan fisik, fokus dan mental bagi para anggota Paskibraka Sulbar agar dapat menjalankan tugas pengibaran bendera pusaka secara optimal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan pada Anda. Siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Indah Medi, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Mamuju Pagi Ini. Mamuju Pagi.
1: FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali hadir saya Indah Medi di Mamuju Pagi Ini. Dan seperti biasa di Mamuju Pagi Ini akan ada informasi menarik lainnya yang faktual, aktual dan juga menghibur ya, entertain untuk Anda semua. Menemani pagi Anda yang mungkin saat ini sedang sibuk mempersiapkan untuk berangkat kerja, atau malah ada yang mempersiapkan anak untuk pergi sekolah, atau ada yang dalam perjalanan menuju luar daerah ya. Semoga setiap aktivitasnya diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Amin. Oke, Indah Media akan hadir hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti di Mamuju Pagi Ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id. 17 Agustus 1945, hari di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Indonesia merdeka bukan hanya sekedar perayaan, tetapi sebuah pengingat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang persatuan untuk Indonesia maju. Setiap kita punya peran untuk mengambil bagian pembangunan bangsa.
3: Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
1: Mari lanjutkan perjuangan para pahlawan. Mari bersama bangun Indonesia maju, Indonesia emas.
3: Segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
1: Dirgahayu Indonesia ke-7.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
4: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak malah dia tuluni pahadir lan di batang ala beta mawa. Ya Allah, ada pangan, ada pangan.
5: Istighfar
4: ya. Muak milik itu mau pialus silebak, perbanyak dengan salawat.
5: Ya.
4: Itu bagian dari cara kita itu
5: menunjukkan ketenangan jiwa.
4: Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
5: Dian tomo ano sama sih aku di masih iki tapi di luar jero cerita.
4: Ya we ko itu mo nalam bi apa juma pa ya apa nama ta mari masih iki mau ni khatib ibadallah.
5: Wala zikrullah akbar.
4: Wala zikrullah akbar jari
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: Pelajar diamankan Satreskrim
2: Polres. Polisi merilis foto 4 orang pelaku penyebaran hoax yang telah ditangkap di sejumlah daerah di
3: Indonesia. Sangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook orang lain.
4: Tim patroli cyber Polres Mamuju bertindak cepat mengidentifikasi pelaku penyebar berita hoax.
3: Kemudian membagikannya lewat akunnya yang ternyata memiliki ratusan ribu pengikut.
5: Stop menyebar berita hoax jika tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah Meidi di Mamuju Pagi ini. Dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. BRIN bangun fasilitas riset di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Arief Satria mengatakan bahwa BRIN telah membangun fasilitas riset di berbagai wilayah di Indonesia. Profesor Arief menjelaskan jaringan fasilitas riset strategis diantaranya terdapat reaktor nuklir, observatorium, dan laboratorium genomik. Arief mengatakan fasilitas lainnya adalah pusat komputasi dengan performa tinggi dan masuk dalam jajaran top 500 dunia. Yang kemudian fasilitas pengujian pesawat, kereta api, roket, dan teknologi kemaritiman termasuk di dalamnya. Ia juga mengatakan BRIN bekerjasama dengan dunia usaha, kampus, dan sekolah untuk memperkuat budaya riset, kolaborasi ilmiah, dan regenerasi talenta sains. Dan kerjasama tersebut telah melalui program seperti BRIN Goes to Nobel Prize, BRIN Goes to School, dan BRIN Goes to Campus. Untuk informasi selengkapnya terkait berita BRIN ini, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id atau berita lainnya yang ada di rri.co.id seperti berita olahraga, berita lifestyle, berita ekonomi, hukum, maupun sepak bola ya. Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Dan pendengar, tetap bersama kami untuk informasi lainnya akan kami hadirkan pada Anda di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi tahukah Anda bagaimana berita bersejarah ini menyebar ke seluruh penjuru Nusantara? Begitu Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi di Jakarta, berita ini tidak langsung tersebar secara otomatis. Para pejuang dan pengibar bendera bekerja keras untuk memastikan bahwa pesan kemerdekaan ini sampai ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, teknologi komunikasi masih sangat terbatas. Radio yang merupakan salah satu sarana komunikasi utama memainkan peran penting dalam menyebarluaskan berita proklamasi. Meski masih jarang, radio-radio yang ada berusaha sekuat tenaga untuk mengudara dan menyampaikan pesan kemerdekaan kepada masyarakat. Selain radio, pengumuman di jalan-jalan juga menjadi metode penting. Di berbagai kota, para pejuang dan relawan menyebarkan kabar melalui poster dan selebaran yang dipasang di tempat-tempat umum. Informasi ini juga disebarluaskan dari mulut ke mulut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru daerah. Di beberapa daerah yang jauh dari Jakarta seperti di Sumatera, Jawa, dan Bali, berita proklamasi tersebar melalui jaringan penghubung yang dibangun oleh para pejuang. Mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk memastikan setiap daerah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Proklamasi kemerdekaan ini menjadi simbol perjuangan dan semangat bangsa Indonesia dengan segala keterbatasan. Penyebaran berita ini menunjukkan betapa kuatnya tekad para pahlawan kita untuk menginformasikan seluruh rakyat tentang kemerdekaan yang telah diraih. Mari kita kenang dan hargai setiap upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan ini. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia!

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

kemarahan, amarah, keberangan, kegusaran, atau kemurkaan adalah suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan non-adrenalin. Rasa marah menjadi suatu perasaan yang dominan secara perilaku, kognitif, maupun fisiologi saat seseorang membuat pilihan sadar untuk mengambil tindakan dan untuk menghentikan secara langsung ancaman dari pihak luar. Ekspresi luar dari kemarahan dapat ditemukan dalam bentuk raut muka, bahasa tubuh, respon psikologis, dan kadang-kadang tindakan agresi publik. Manusia dan hewan lain sebagai contoh dapat mengeluarkan suara keras, upaya untuk tampak lebih besar secara fisik, dengan memamerkan gigi mereka, atau melotot. Marah adalah suatu pola perilaku yang dirancang untuk memperingatkan pengganggu, untuk menghentikan perilaku mengancam mereka. Kontak fisik jarang terjadi tanpa ekspresi kemarahan, paling tidak oleh seorang partisipan. Meskipun sebagian besar pelaku menjelaskan bahwa rasa marah timbul karena apa yang telah terjadi pada mereka, ahli psikologi menunjukkan bahwa orang yang marah sangat mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan menyebabkan kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian objektif. Marah ialah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Kemarahan membantu kita memahami bahwa kita merasa dirugikan dan memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengaruh Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Lapisan ozon adalah lapisan gas yang berada sekitar 60 km di atas permukaan bumi. Fungsi utamanya adalah menjaga suhu bumi dan melindungi kita dari sinar ultraviolet atau sinar UV yang berbahaya. Sinar UV bisa menyebabkan kanker kulit, katarak, dan merusak ekosistem termasuk tumbuhan dan biota laut. Sayangnya, aktivitas manusia membuat lapisan ozon semakin menipis. Ini berdampak pada meningkatnya suhu bumi. Menurut World Wide Fund for Nature, lubang ozon pertama kali ditemukan di Antartika pada tahun 1980-an karena zat kimia. Kita bisa membantu melindungi lapisan ozon dengan cara-cara sederhana. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Gunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi dan kemacetan. Kedua, pilih bahan ramah lingkungan. Hindari pembersih dengan bahan kimia berbahaya dan gunakan bahan alami. Di pertanian, pilih pestisida alami atau predator hama. Hindari CFC. CFC digunakan dalam pendinginan dan aerosol. Jika menggunakan alat ini, periksa secara berkala untuk mencegah kebocoran. Dengan langkah kecil, kita semua bisa menjaga lapisan ozon di bumi kita.

0: melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.
1: Informasi cuaca
2: untuk wilayah Mamuju dan sekitar.

0: meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
2: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
3: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
4: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

Sampah plastik masih menjadi masalah besar bagi bumi kita. Salah satu penyumbang utamanya adalah sedotan plastik yang menduduki peringkat kelima dalam kategori sampah plastik di seluruh dunia. Meskipun ukurannya kecil, sedotan sering terabaikan dan dianggap sepele. Namun, kontribusinya terhadap pencemaran lingkungan cukup signifikan. Sifatnya yang tidak mudah terurai membuatnya bertahan di lingkungan selama ratusan tahun. Selain itu, banyak sedotan yang tidak dapat didaur ulang karena tidak memiliki nilai ekonomis. Gerakan tanpa sedotan plastik muncul sebagai respons terhadap masalah ini. Menggunakan alternatif seperti sedotan stainless steel atau bambu dapat mengurangi jumlah sampah plastik di lautan dan melindungi ekosistem. Setiap langkah kecil dalam pengurangan penggunaan sedotan plastik dapat berkontribusi pada upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih untuk generasi mendatang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan